0: boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Presiden dan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
2: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Direktur SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
3: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, Fondasi Komunikasi Publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan. Apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemko Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air
7: air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut,

0: ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
1: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Pasai ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya Pak El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
0: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan karena menurutnya ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
2: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
0: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
4: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
5: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.

0: Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penabungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim Putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
3: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai

pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di

nafas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir, kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian trafik, like dominasi kendaraan minibus, juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor, juga Solo, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lain.

0: kecepatan dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera e-tle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera e-tle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

resensi buku. Buku Good Vibes, Good Life, karya Vex King. Buku Good Vibes, Good Life adalah panduan menuju kehidupan yang lebih bahagia. Vex King dalam bukunya ini mengajak pembaca untuk melakukan perjalanan transformasi diri menuju kehidupan yang lebih positif dan juga bahagia. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh makna, buku ini menyajikan panduan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini tidak sekedar memberikan motivasi saja, melainkan juga menawarkan kerangka kerja yang jelas untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup. Vex King mengajak pembaca untuk menggali lebih dalam tentang pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Ia menekankan pentingnya mengubah pola pikir negatif menjadi positif, mengelola emosi dengan bijaksana, dan membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri maupun orang lain. Beberapa konsep utama yang dibahas di dalam buku ini diantaranya adalah mindfulness. Praktik mindfulness dijelaskan secara sederhana dan disertai dengan latihan-latihan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Kemudian, gratitude, bersyukur adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan sejati. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Self-love. Vex King menekankan pentingnya mencintai diri sendiri tanpa syarat dan menerima kekurangan serta kelebihan diri. Relationship. Buku ini memberikan tips-tips membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah overcoming negativity. Vex King berbagi strategi untuk mengatasi pikiran negatif dan mengubahnya menjadi positif. Buku ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga dilengkapi dengan latihan-latihan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kutipan-kutipan yang indah dan cerita-cerita inspiratif membuat buku ini mudah dicerna dan memotivasi pembaca. Buku ini membahas berbagai aspek kehidupan sehingga pembaca dapat menemukan solusi untuk berbagai masalah yang mereka hadapi. Pesan-pesan yang disampaikan dalam buku ini sangat relevan dengan kehidupan modern yang penuh tantangan. Good Vibes, Good Life adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Buku ini tidak hanya memberikan inspirasi, tetapi juga memberikan panduan praktis yang dapat membantu pembaca mencapai tujuan hidup mereka.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: sekitar Anda
1: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan.

0: pihak-pihak yang terkait.
1: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Untuk per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND. Dan memang ternyata ditemukan ada penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih mas.
0: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786.

0: rekan Niko.
1: Dapatkan informasi kan saat ini telah langsung persiapan calon kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto ke Kabupaten Hagekeo untuk meninjau dan bertemu langsung dengan para pengungsi. Dan dapat kami sampaikan saat ini semua sudah menyiapkan berbagai persiapan jelang kedatangan Presiden, dan dapat saya informasikan pada saat ini masyarakat sudah memadati ruas jalan yang menuju ke lapangan Berdikari Jaya saat ini. Dan untuk diketahui bahwa sesuai jadwal yang kami katakan, Pak Presiden akan tiba di lapangan Berdikari Jaya ini sekitar pukul 11.00 dan Bapak Presiden sedianya akan mengunjungi atau meninjau beberapa titik lokasi, yakni dapur umum. Selain itu bertemu dengan para si, dan juga sesuai informasi beliau juga akan meninjau rumah sakit daerah Hairamo yang juga merupakan salah satu fasilitas umum yang terdampak akibat guncangan gempa beberapa waktu lalu. Demikian dan juga dari lapangan Berjinta ke Karidanga, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Niko untuk informasi terkait dengan jelang kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke beberapa titik ya pengungsian ya, dengan maksud meninjau titik-titik pengungsian. Dan juga tadi sempat dikatakan bahwa nanti akan berkunjung juga ya ke RSUD Hairamo. Nah, rekan Niko. Oke, bagaimana nih antusias dari warga masyarakat ketika mendengar bahwa akan ada kunjungan dari Presiden Prabowo?
1: Ya, masyarakat sangat antusias, di mana pada saat ini dari pandangan mata kami, masyarakat saat ini tengah memadati ruas jalan sepanjang di sekitaran lokasi kunjungan nanti, yakni di lapangan Berdikari Jaya ini. Saat ini untuk memperlancar arus transportasi, pihak keamanan baik di Polres, polisi militer maupun TNI saat ini tengah berjaga-jaga di sekitar lokasi yang sedianya akan disterilkan pada saat ini. Demikian rekan Jo.
0: Oke, nah selain mengunjungi titik-titik pengungsian ya, apakah ada agenda untuk membagikan bantuan pangan secara langsung kepada masyarakat terdampak, rekan Niko?
1: Ya, itu mungkin akan masuk dalam agendanya, namun disesuaikan dengan kondisi di lapangan, demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih rekan Niko untuk

Kabupaten Nagi Keos. Selamat pagi, selamat bertugas dan sukses selalu. Baik, pendengar Pro 1 di mana pun berada, demikian telah kami hadirkan ya laporan dari laporan langsung situasi jelang kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Nagi Keos terkait dengan peninjauannya di beberapa titik pengungsian dan juga rencana mengunjungi RSUD Airamo. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan acara Halo RRI. Tetap bersama Pro 1 RRI ND di FM 100,5 MHz, baik itu melalui siaran terserial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 di mana pun berada, selamat pagi dan salam sejahtera ya untuk kita semua. Dan salam jumpa bersama kami di pagi hari ini ya. Bersama tim Halo RRI pagi ini, saya Joanna dan juga rekan pengarah acara Suimam. Dan juga gatekeeper kita pagi hari ini ya, rekan Titin Jene. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini ya di Halo RRI seperti biasa, kami akan menyajikan keluhan, laporan dan juga aspirasi masyarakat ya, mengenai berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan kehidupan kita ya. Bukan hanya menyampaikan masalah, tetapi juga menghadirkan pihak-pihak terkait nih untuk memberikan penjelasan, solusi serta langkah nyata dalam menindaklanjuti persoalan yang dikeluhkan oleh warga masyarakat terdampak. Nah, karena setiap keluhan masyarakat adalah bagian dari upaya untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Setiap persoalan membutuhkan perhatian dan setiap suara berhak mendapatkan jawaban. Jadi tetap bersama kami di Halo RRI, sampaikan keluhan dan aspirasi Anda, karena suara masyarakat adalah suara yang harus didengar dan solusi adalah tujuan yang ingin diperjuangkan bersama. Kami nantikan ya untuk Anda warga masyarakat yang ingin mungkin ya di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda ada masalah ataupun ada keluhan-keluhan yang ingin Anda sampaikan terkait dengan yang saat ini tengah terjadi ya, tengah melanda kita di Pulau Flores ya, terkait dampak bencana gempa yang terjadi di tanggal 15 Agustus 2026 dan juga sampai dengan saat ini tetap kita rasakan ya gempa-gempa susulan. Mungkin ada keluhan yang ingin Anda sampaikan, silakan ya, kami buka kesempatan di 0821-4451-1957 atau di 0821-3878-8786. Masih di Halo RRI ya pendengar. Dan saat ini pendengar, kami sudah mendapatkan satu keluhan nih dari warga masyarakat Tenda Ondo Nangapenda ya, Kecamatan Nangapenda, Placidus Wondo, yang mengeluhkan bahwa hingga saat ini belum ada yang datang sekedar menyapa, bahkan memberikan bantuan ya kepada bayi balita, ibu hamil, busui dan juga lanjut usia yang membutuhkan uluran kasih, uluran tangan dari sesama kita ya, karena mereka juga merupakan korban terdampak gempa nih pendengar. Dan kami akan mencoba ya menghubungi kepala desa dari desa Tenda Ondo ya, Bapak Petrusta. Kami akan bertanya terkait dengan lokasi, kemudian juga apa penyebabnya ya sampai ada warga masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut. Dan pendengar, saat ini kami coba untuk menghubungi kepala desa ya, Bapak Petrusta nih, dari keluhan warga masyarakat yang saat ini ya belum juga mendapatkan uluran kasih dari sesama warga ya. Baik, pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Kepala Desa ya, Bapak Petrusta. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Halo, selamat pagi ya. Ibu.
0: Selamat pagi, selamat beraktivitas ya Bapak. Apa kabarnya hari ini?
1: Masih dalam keadaan yang sehat walafiat, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan ya. Nah, Bapak ini sebagai atau selaku kepala desa nih ya, bagaimana nih Bapak menanggapi adanya keluhan dari warga masyarakat yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan bantuan ya? Bagaimana nih, bisa diceritakan bagaimana?

0: di luar.
1: Oke, apakah sudah ada koordinasi dengan pihak terkait Bapak, misalnya saja BPBD Kabupaten ND?
0: Ya, kalau soal koordinasi dan informasi, kita sudah memberikan informasi menyangkut dengan data-data atas permintaan mereka, tetapi penyaluran atau pemberian bantuan hanya sebatas yang sesuai yang ada stokan di posko BPBD. Memang sudah disalurkan, tapi kadang-kadang bantuan itu tidak sesuai yang dibutuhkan di wilayah desa atau kebutuhan masyarakat, seperti itu.
1: Oke, nah dari pihak BPBD ini apakah pernah meminta data apa-apa saja yang diminta atau dibutuhkan oleh masyarakat?
0: Kalau dari BPBD, mereka hanya membutuhkan meminta data korban atau dampak gempa, tetapi kebutuhan yang sangat urgen itu mereka tidak pernah menyampaikan. Tapi ketika kami menyerahkan data, baru mereka menyampaikan kira-kira kebutuhan apa yang saat ini diminta oleh warga korban atau dampak gempa. Tapi ternyata ada beberapa kebutuhan yang memang diminta, yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi tidak ada tersedia di posko.
1: Nah, ini
0: seperti itu, Ibu.
1: Bantuan apa nih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Desa Tenda Ondo ini, Bapak, yang belum terpenuhi?
0: Ya, salah satu yang kita butuh misalnya ada sembako yang memang sangat dibutuhkan, misalnya beras. Ya, karena itu memang sangat dibutuhkan, salah satunya sembako, beras. Terus yang berikut misalnya ada kerusakan, ya walaupun tidak semua rumah, beberapa yang dianggap rusak ringan dan rusak berat, beberapa buah itu memang mereka membutuhkan untuk segera renovasi atau melakukan perbaikan. Tetapi kita melihat bahwa kondisi saat ini kan masih ada gempa susulan, sehingga ya kalau memang ada kebutuhan seperti itu, paling tidak ada jawaban yang pasti, walaupun kapan realisasinya, tetapi tidak terkesan seperti yang sudah kami lakukan penyerahan data ke pihak BPBD kemarin. Misalnya kebutuhan beras yang kita boleh katakan ada kekecewaan, sehingga kita sudah berkorban untuk bawa dengan kendaraan, sementara datang di tempat atau di posko ternyata tidak tersedia kebutuhan yang memang diharapkan oleh masyarakat.
1: Oke, Bapak. Nah, sejauh ini apa yang diberikan oleh BPBD ini? Bantuan jenis apa nih?
0: Iya, kalau yang kita terima selama ini pihak dari posko BPBD, ada dua posko yang dari BPBD dengan Kementerian Sosial, Dinsos. Sehingga yang dari BPBD hanya beras dengan mie, terus dengan yang beberapa yang kita juga ada rasa kejanggalan, misalnya diberi juga sabun, riso dengan beberapa kelengkapan untuk mandi. Tapi sebenarnya itu sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, misalnya lebih butuhkan itu misalnya bagaimana makan seperti beras. Tetapi ini yang kadang-kadang iya, maksudnya artinya supaya kalau dikatakan dampak, Bu, misalnya kita lebih khusus kepada sembako atau beras itu dengan mie, karena warga ini mereka sampaikan bahwa kami semua kena dampak, walaupun rumahnya tidak rusak, tetapi kami ini berkatakan untuk berusaha untuk tinggal tidak di dalam rumah, tetapi di samping atau di depan rumah, karena kita takut jangan sampai ada dampak yang luar biasa, sehingga kami juga merasa kesal bahwa yang diberikan dari DPMPD misalnya jumlah tidak sesuai dengan jumlah warga yang ada di wilayah desa.
1: Oke, ini
0: artinya begitu.
1: Dari BPBD sendiri memberikan bantuan itu apakah hanya masyarakat tertentu ataukah sesuai dengan data yang sudah diberikan oleh desa nih?

0: Artinya pemberian bantuan, kesimpulannya Ibu, tidak sesuai dengan jumlah data yang dikirim. Seperti itu Ibu, sehingga kami berusaha dengan bantuan yang diberikan, sehingga kami atur supaya semua warga masyarakat dapat bagian bantuan itu, walaupun sedikit.
1: Oke.
0: Misalnya, saya contoh saja Ibu, dari BPBD kemarin ada berikan bantuan khusus beras. Data yang diterima, yang kami serahkan ke sana, ada 76, tapi yang diberikan itu hanya 25 kantung beras, yang satu kantung 5 kilo. Sehingga kami atur supaya masyarakat itu mendapat bagian. Itu salah satu contoh.
1: Oke, nah ini sesuai data yang diberikan oleh desa ya kepada BPBD, namun bantuan yang datang tidak sesuai ini. Apakah ketika setelah mendapatkan bantuan ini, Bapak sudah kembali berkoordinasi dengan BPBD untuk memberikan informasi bahwa ada sebagian warga masyarakat yang belum mendapatkan bantuan ya, sesuai dengan jumlah yang sudah diberikan, jumlah warga terdampak yang diberikan oleh desa?
0: Iya, artinya setelah kami memberikan informasi balik, komentar, mereka menyampaikan tunggu pada tahap berikut.
1: Oke, berarti ada tindakan lanjutan ya, tapi ini mungkin belum bisa
0: realisasi
1: karena mungkin ada dari tempat-tempat lain yang butuh bantuan juga ya, yang belum sama sekali tersentuh nih ya Bapak ya.
0: Oke,
1: baik. Nah, apakah ada warga yang sebenarnya sudah terdata sebagai penerima, tapi bantuan yang diberikan itu tidak sesuai dengan warga yang sebelumnya nih mendapatkan bantuan?
0: Ya, untuk sementara ini ya terkesannya seperti itu, Ibu. Jadi ada yang mereka mengharapkan misalnya bantuan untuk makanan, kebutuhan-kebutuhan yang sangat urgent, tetapi ternyata tidak sesuai yang mereka harapkan, karena terpaksa mereka juga bisa melakukan pendekatan dengan kami di pemerintahan desa, sehingga mungkin ada warga yang berkelebihan atau berkecukupan bisa membantu mereka apa adanya.
1: Oke, baik Bapak. Nah, apakah ada prioritas khusus nih bagi warga desa Tenda Ondo ini, yang berusia lanjut, kemudian anak-anak, ibu hamil, atau penyandang disabilitas, atau penyandang cacat, atau keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan parah nih Bapak?
0: Kalau prioritas memang kami selama ini kita menunggu saja, tetapi kita ada gerakan, artinya peduli untuk dengan hidup dengan sesama. Kita mengharapkan untuk warganya, lebih khusus lansia dan bayi balita dan disabilitas, kita harapkan supaya mereka tidak selama malam hari atau jam-jam tertentu mereka tidak diizinkan untuk berada dalam rumah, sehingga mereka dibuat dengan tenda darurat untuk di samping atau di depan rumah, karena lokasi atau tempat kita untuk semacam kita mau buat semacam penampungan tidak memungkinkan untuk itu, sehingga kita harapkan mereka untuk berada di luar rumah selama jam-jam yang baik siang ataupun malam. Sementara kita juga mengharapkan jangan sampai mungkin dari pihak BPBD atau Dinas Sosial atau Kementerian atau pihak relawan untuk memberikan bantuan lebih khusus kepada lansia dengan bayi balita, sampai saat ini belum ada.
1: Oke, nah apakah ada langkah konkret nih aparatur pemerintahan desa Tenda Ondo ini untuk memperjuangkan warga hingga saat ini yang belum tersentuh bantuan nih, selain berkoordinasi dengan pihak BPBD? Mungkin ada cara lain yang akan ditempuh Pak Kades?
0: Ya, kalau kami di tingkat desa ini, langkah-langkah seperti yang Ibu pertanyakan seperti itu untuk saat ini belum ada. Hanya kami tetap mengharapkan, artinya pihak pemerintahan dari dalam hal ini badan yang menangani untuk hal-hal seperti ini bisa memperhatikan, atau ada relawan ya kita mau relawan atau mungkin pihak-pihak yang peduli dengan dampak gempa ini, ya kami sangat mengharapkan seperti itu Ibu. Tapi untuk bagaimana usaha dari pihak pemerintahan desa, dengan situasi seperti ini kita belum bisa melakukan aktivitas untuk bagaimana. Artinya terkesannya kita tidak, bukan berarti hanya mengharapkan, tetapi kita untuk kegiatan-kegiatan yang untuk kebersamaan selama ini hanya mungkin ada warga yang mengalami kekurangan makan minum, kita juga sebagai masyarakat pasti peduli, kita memberikan yang berkelebihan atau berkecukupan, kita bisa membagi dengan sesama yang ada di sekitar.
1: Nah, baik, ketika ada keluhan ya seperti yang sudah dikeluhkan oleh Bapak Placidius tadi ya, bahwa belum tersentuh oleh bantuan ya, ada beberapa warga yang belum tersentuh bantuan nih, apakah pemerintah desa akan kembali berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau juga dinas terkait nih agar bantuan segera diberikan kepada masyarakat terdampak?
0: Sudah selalu dalam informasi kami menyampaikan bahwa ada beberapa yang belum diberikan, artinya supaya segera direalisasi, supaya masyarakat tidak hanya menunggu atau mengharapkan, sehingga kalau memang tidak, katakan tidak, supaya kita bisa berupaya dengan jalan lain, seperti itu.
1: Oke, berarti sampai saat ini juga belum ada target atau kepastian waktu ya yang dapat diberikan kepada warga terkait upaya penyaluran bantuan ya, jawaban dari BPBD nih seperti apa nih Bapak?
0: Iya belum Ibu, karena kita juga berjenjang, kita berkomunikasi misalnya lewat Pak Camat, artinya ada informasi baru diinformasikan kepada kita di pihak desa untuk ke posko penanggulangan bencana untuk mengambil bantuan yang belum disalurkan, seperti itu Ibu.
1: Oke, nah ini apa nih pesan Bapak sebagai kepala desa kepada warga masyarakat terdampak gempa yang sampai saat ini masih menunggu bantuan nih Bapak?
0: Artinya saya hanya mengharapkan supaya masyarakat bersabar dan tetap tenang, kita selalu menjaga kondisi tetap sehat dan selalu berdoa supaya bencana yang kini terjadi tidak akan terulang lagi di wilayah kita ataupun di Flores pada umumnya, seperti itu.
1: Oke, baik Bapak. Nah, mudah-mudahan saja apa yang tengah diupayakan oleh Bapak R dan juga aparat desa ini bisa segera terjawab ya, bisa segera terpenuhi ini dengan adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya, seperti mungkin BPBD, kemudian juga Dinas Sosial Kabupaten ND, dan juga mungkin ada komunitas-komunitas ya yang saat ini tengah mendengarkan Halo RRI. Mungkin tergerak hatinya ya untuk mengulurkan tangan, memberikan perhatian dan bentuk kasihnya kepada masyarakat Desa Tenda Ondo ini. Nah, terkait dengan keluhan dari Bapak Placidus tadi ya, ini sudah dijelaskan Bapak Kepala Desa ya bahwa data ini sudah dikirim, dan mudah-mudahan ya dengan terkirimnya data tersebut bisa sesegera mungkin ya dijawab oleh dinas terkait ya, dalam hal ini BPBD dan juga Dinas Sosial. Dan tidak henti-hentinya ya Bapak ya untuk terus berkoordinasi, karena wilayah-wilayah terdampak ini cukup banyak ya di Kabupaten ND ya. Jadi mungkin saat ini mereka masih mengunjungi tempat-tempat lain yang sama sekali belum tersentuh nih oleh bantuan. Jadi tetap berkoordinasi Bapak, dan mudah-mudahan cepat terjawab ya apa yang dikeluhkan oleh warga masyarakat Tenda Ondo. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan ya tanggapan dari Pak Petrusta ya selaku Kepala Desa Tenda Ondo, yang mana warga masyarakatnya mengeluhkan terkait dengan belum tersentuhnya bantuan ya. Ada beberapa warga yang belum tersentuh sama sekali oleh bantuan, kemudian juga mungkin jumlah bantuannya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Mudah-mudahan saja apa yang dikeluhkan oleh warga masyarakat, kemudian juga apa yang telah dilakukan, solusi yang telah diberikan oleh kepala desa tadi bisa cepat teratasi atau tertangani.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: pagi Bapak.
1: Pagi-pagi.
0: Ya, selamat beraktivitas, salam sehat dan semangat ya Bapak untuk hari ini.
1: Salam tangguh.
0: Ya, salam tangguh dari Pro 1 RRI ND. Bapak, terkait dengan keluhan warga masyarakat Tenda Ondo nih, yang mengeluhkan bahwa mereka untuk saat ini belum ada bantuan ya, atau juga uluran tangan nih dari pemerintah yang sekedar untuk menyapa atau memberikan bantuan kepada bayi balita, ibu hamil, ibu menyusui dan juga lansia nih. Karena mereka saat ini mengeluhkan bahwa mereka sangat-sangat membutuhkan bantuan tersebut. Nah, dari BPBD sendiri seperti apa nih? Apakah sudah pernah meninjau ke lokasi tersebut? Dan juga apakah sudah menerima data-data dari pihak aparat desa Tenda Ondo nih Bapak?
1: Baik-baik, untuk distribusi bantuan, terutama di wilayah Kecamatan Nangun Penda, itu menjadi apa ya yang terbanyak dalam penyaluran distribusi karena masing-masing desanya itu banyak mengalami dampak bencana. Nah untuk Tenda Ondo sendiri, ya laporan ke Kecamatan Nangun Penda karena dia apa data yang masuk ke kita paling banyak ya. Untuk ke Kecamatan Nangun Penda itu data terakhir itu 1000 gambar saya cek ya, biar lebih pasti. Total saja yang dilaporkan itu sudah dengan 2005. Terus yang rusak ringan 1369, rusak sedang 382, rusak berat 254 rumah. Nah, penyaluran bantuan berdasarkan data atau jumlah rumah yang dilaporkan itu. Kami berharap nanti Pak Camat bisa lebih memberikan detail tentang kondisi di Desa Tenda Ondo. Mekanisme pertama yang kami ambil memang koordinasinya melalui Pak Camat. Kemudian karena ada beberapa yang terhambat, kemudian kami memakai. Halo?
0: Iya. Silakan Bapak.
1: Saya bisa terdengar kah?
0: Iya. Silakan lanjutkan Bapak.
1: Iya. Nanti kami koordinasi ke Pak Camat bagaimana distribusi ke Desa Tenda Ondo. Namun pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa untuk wilayah Kecamatan Nangun Penda karena memang laporannya yang paling banyak mengalami dampak kerusakan, penyaluran itu yang paling banyak sudah kita salurkan ke wilayah Kecamatan Nangun Penda. Demikian.
0: Oke, baik Bapak. Nih, ada juga nih keluhan dari nakes ya bahwa tenda untuk puskesmas ini juga mereka ala kadarnya ya, hanya ditutupi oleh beberapa lembar kain nih. Nah, untuk keluhan seperti ini apa nih tindakan dari BPBD nih Bapak?
1: Untuk pelayanan fasilitas kesehatan darurat, kami beberapa lokasi itu sudah kami salurkan tenda pengungsi. Tadi malam masuk lagi 14 tenda pengungsi. Okay. Kami sudah panggil melalui Pak Camat dan Kapus juga Ibu Kadis Kesehatan. Pengaturannya seperti apa? Karena kemarin data yang terakhir itu ada di Ibu Kadis Kesehatan, tapi per hari ini akan kita layani semua tenda yang masuk nih. Mungkin tinggal 1-2 nanti yang anu. Kami ajukan tenda pengungsi itu sebanyak 50. Sasaran utamanya di rumah sakit dan seluruh fasilitas kesehatan di puskesmas.
0: Oke. Baik Bapak. Nah, untuk kepala dinas atau dinas kesehatan nih, apakah sudah pernah menerima bantuan tenda darurat nih untuk puskesmas-puskesmas yang ada di desa-desa nih, Bapak?
1: Per hari ini kemungkinan kita mungkin sudah bisa mengcover hampir ke 14 hari ini ya. Kalau 14 sudah keluar semua, bisa menyentuh angka 20 dengan tenda-tenda pengungsian yang sudah kami salurkan mulai hari ke-5, ke-4 atau ke-5 itu. Jadi sudah cukup lah. Kayak misalnya beberapa kota ini, puskesmas di kota hampir seluruhnya sudah kita salurkan baik tenda pengungsi maupun ada beberapa yang sementara pakai tenda keluarga.
0: Nah,
1: ini rumah sakit juga okay. Itu. Gimana? Okay. Lanjut.
0: Oke okay, Bapak. Nah, ada juga nih yang mengeluhkan bahwa tenda yang diberikan oleh BPBD ini tidak cukup ya, tidak cukup lebar, tidak cukup besar nih Bapak. Nah, solusinya ini seperti apa nih Bapak?
1: Ya, kita tambahkan kuantitinya. Macam kalau misalnya satu belum cukup ya kita tambahkan dua. Karena okay. Masing-masing space yang ada di apa masing-masing puskesmas itu berbeda-beda. Namun tenda yang masuk ini kan dengan ukuran yang untuk pengungsi standarnya 6x12.
0: Oke, baik.
1: Kita lihat contoh di Onokore. Puskesmas Onokore kan nggak punya halaman yang luas space di Jalan Banteng. Maka sepertinya teman-teman kapus memindahkan pelayanan di halaman kantor lurah Onokore.
0: Iya.
1: Okay. Jadi sesuai dengan permintaan akan kita penuhi karena permohonan ke pusat tentang apa barang-barang yang perlu disegerakan itu salah satunya ya itu tenda untuk pelayanan kesehatan dengan apa pembelajaran darurat.
0: Oke, baik Bapak. Mudah-mudahan saja sesegera mungkin ya bisa ditindaklanjuti ya Bapak dengan adanya tenda-tenda darurat ini.
1: Mudah-mudahan ya kita siang atau sore ini semua sudah kita cover. Karena ini sekarang lagi bergerak tenda. Tadi sudah satu truk sudah bergerak untuk beberapa rute. Kita di backup oleh TNI Polri dan SAR untuk menyalurkan ke setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Ende. Ibu Kadisnya juga sudah kami beritahukan tentang itu. Demikian.
0: Oke, baik Bapak. Nah, terakhir nih Bapak, pesan untuk warga masyarakat nih terdampak yang saat ini belum sama sekali tersentuh oleh bantuan dari pemerintah nih. Pesannya seperti apa nih Bapak?
1: Baik-baik, sebelum kita ke sana ya, maksudnya pesan juga ke kita semua pelayan masyarakat, terutama di fasilitas kesehatan. Nah ini, yang kategori rusak berat ini kan hanya 2, kemudian yang sedang 6, kemudian yang ringan 10. Nah, kita berharap kita di pemerintahan itu yang menjadi contoh tentang pemulihan dari trauma untuk segera bisa beraktivitas apabila gedung kita masih dalam kondisi yang baik. Nah, jadi sebelum masyarakat itu kita himbau untuk itu ya kita dari pemerintahan dulu baik dunia pendidikan dan lain-lain coba kita memang tidak ada yang pasti di dalam kebencanaan ini ya tetapi data atau sejarah kebencanaan itu selalu menjadi rujukan kita untuk mengambil sikap terhadap apa yang sedang kita alami. Nah himbauan kepada masyarakat ya seperti yang sering kami sampaikan lewat media sosial baik ke kanal resmi pemerintah maupun media sosial masing-masing pribadi teman-teman BPBD maupun instansi lainnya untuk bapak ibu yang rumahnya tidak rusak itu bisa segera kembali ke rumah. Kita harus bisa mulai bangkit karena kita sekarang memasuki fase peluruhan. Peluruhannya itu apa ya? Upaya mencari keseimbangan baru patahan setelah gempa besar. Skala dan intensitas dan frekuensinya sudah lebih landai atau menurun kayak gitu. Memang ribuan kali terjadi, tetapi kita lihat akhir-akhir ini walaupun ada, tetapi dia semakin berkurang baik ke jumlahnya maupun kekuatannya.
0: Okay.
1: Jadi mari kita tetap tangguh, kita semua trauma, tetapi kita harus bangkit dan mulai menjadi lebih baik lagi. Kecuali yang rumahnya rusak berat ya, yang tidak bisa ditinggali, kami sudah siapkan. Kami memohonkan sekitar 700-an tenda keluarga.
0: Okay.
1: Itu nanti akan bisa dipakai selama mungkin kurang lebih 6 bulan dalam proses pembangunan hunian sementara mereka. Jadi harapannya begitu, terutama di posko-posko mandiri maupun posko komunal yang karena hanya trauma saja tuh mohon kita segera bisa bergegas kembali untuk beraktivitas seperti biasa. Kita harus berdamai dengan keadaan bahwa kita hidup di lingkaran cincin api. Kita sekarang masuki fase peluruhan gempa. Demikian.
0: Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak untuk informasi dan juga solusi yang diberikan ya. Mudah-mudahan saja apa yang direncanakan, apa yang sudah di susun ya, rencana yang sudah disusun ini bisa berjalan dengan lancar dan juga mudah-mudahan keluhan-keluhan warga masyarakat ini sedikit demi sedikit bisa terpenuhi ini Bapak. Terima kasih sekali lagi untuk
1: amin,
0: waktunya.
1: Amin, amin. Tuhan memberkati.
0: Ya, sukses amin. Dan salam tangguh.
1: Salam tangguh.
0: Baik, mendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian ya telah kita ikuti bersama, kita dengarkan solusi yang diberikan, jawaban atau informasi yang diberikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Ende ya, Bapak Silmeta, terkait dengan apa yang dikeluhkan oleh warga masyarakat Tenda Ondo ya, bahwa bukan hanya Tenda Ondo saja, tapi seluruh warga masyarakat Kecamatan Nangapenda ini termasuk wilayah yang paling banyak ya warga masyarakatnya terdampak bencana gempa ini. Jadi koordinasinya sudah dilakukan bersama dengan aparat kecamatan ya, dan juga bantuan-bantuannya sudah didistribusikan ke kecamatan. Namun mungkin ya masih akan disalurkan lagi ya, khususnya juga nih untuk Nakes ya, tenaga kesehatan yang mengeluhkan bahwa tenda darurat yang diberikan oleh BPBD ini kurang memadai, nanti akan ditambah ya, karena per hari ini akan di drop nih, akan dikasih lagi bantuan tenda darurat ya dari BPBD. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, dengan berakhirnya tanggapan dari Bapak Kepala BPBD Kabupaten Ende Bapak Silmeta ini, maka kami juga mengakhiri kebersamaan kita dalam acara Halo RRI.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: nemenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan juga pengucapan Pancasila.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

pendengar, tahukah Anda bahwa setiap pelanggaran selalu memiliki konsekuensi hukum? Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak dipahami dengan benar.

Ayo dengarkan Sanksi setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih,

0: lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian Hidayat kembali menemani Anda dalam program Sanksi, ruang dialog yang mengajak kita membahas isu-isu hukum dan kebijakan publik. Nah pendengar, beberapa waktu terakhir masyarakat mulai banyak membicarakan tentang KUHP nasional yang kini berlaku sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Aturan ini menyentuh berbagai aspek kehidupan sehari-hari sehingga wajar jika muncul beragam pandangan, pertanyaan, bahkan kegelisahan di tengah masyarakat. Untuk membantu kita memahami isu ini secara lebih utuh, telah hadir bersama kita di studio ada Bapak Ricardus Beta Toluala, Esfil MSI selaku Kepala LP2M STPM Santa Ursula sekaligus dosen ilmu pemerintah. Selamat pagi Pak Rikard.
1: Selamat pagi Pak
0: ya. Wah, iya. Pak, kita bisa mulai dari pemahaman dasar tentang KUHP nasional ini yang sekarang resmi menjadi bagian dari sistem hukum kita. Nah, dari sudut pandang ilmu pemerintahan, bagaimana sebaiknya masyarakat memahami keberadaan KUHP nasional ini dalam kehidupan bernegara sehari-hari?
1: Baik, terima kasih Pak Rian. Terima kasih sudah mengundang. Saya merasa terhormat untuk kesekian kalinya mampir di studio kesayangan kita ini, RRI. Ada begitu banyak polemik, perdebatan, pro kontra yang timbul, tenggelam dan menghiasi ruang-ruang publik saat ini ya Pak. Bahwa hadirnya KUHP nasional ini kemudian memantik protes publik, dinamika protes yang berlebihan dari masyarakat baik pro dan kontra. Nah, di sini Pak Rian hadir dengan pertanyaan yang bagus, bagaimana kira-kira kita masyarakat melihat sebuah produk kebijakan hukum yang baru ini. Nah, saya melihat bahwa mestinya segala sesuatu yang baru itu tidak perlu kita melemparkan kecurigaan yang berlebihan. Jadi KUHP nasional ini tidak bisa kita anggap sebagai kumpulan larangan-larangan semata-mata, tetapi juga lebih daripada itu adalah sebuah kontrak antara negara dan warga negaranya. Maka sebagai sebuah kontrak antara negara dan warga negaranya, maka akan diatur hak dan kewajiban sebagai warga negara dan sebagainya. Dan itu juga tidak bisa mengesampingkan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Nah, dengan demikian, maka semestinya kita membacanya bahwa KUHP nasional ini harus dibaca sebagai pengaturan negara terhadap perilaku publik yang mungkin bagi negara yang selama ini juga kita hidup terlalu lama dalam aroma-aroma hukum warisan kolonial ya. Nah, sehingga mungkin negara lebih membuat terobosan baru supaya hukum kita lebih kontekstual dengan budaya kita, perilaku orang Indonesia. Seperti itu kira-kira.
0: Baik. Pak Rikard, dalam setiap kebijakan negara terutama yang langsung menyentuh kehidupan warga ini hampir selalu ada muncul pro dan kontra. Nah, dalam kajian pemerintahan sendiri, mengapa kondisi seperti ini kerap terjadi dan seolah tidak bisa terhindarkan bagaimanapun caranya?
1: Betul. Pro dan kontra itu itu adalah konsekuensi alami dari sebuah kebijakan. Kebijakan. Tapi dia memberikan tiga alasan yang paling utama. Yang pertama, kalau ada pro dan kontra itu karena respon masyarakat yang beragam. Nah, saya mengawali dengan bahwa kebijakan itu membawa tiga hal penting. Yang pertama itu nilai, yang kedua itu adalah kepentingan, dan yang ketiga itu adalah dampak dari kebijakan itu. Nah, untuk nilai, kemudian kepentingan dan dampak itu tentu tidak seragam untuk semua kelompok masyarakat. Kebijakan itu bisa datang baik untuk sekelompok orang, tetapi bisa juga buruk untuk sekelompok orang yang lain. Tergantung apakah kepentingan itu selaras dengan undang-undang itu atau tidak. Nah, maka kemudian timbul ada yang pro dan ada yang kontra. Apakah negara gagal dalam hal ini? Belum tentu dia gagal. Belum tentu negara gagal. Karena itu kita baca dengan beberapa hal. Yang pertama, ini adalah gambaran dari keberagaman masyarakat kita yang pluralistik di Indonesia ini, banyak budaya, sehingga kebijakan tidak bisa selalu tampil adil dan mewakili perasaan keadilan untuk setiap kelompok masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, karena itu butuh turunan hukumnya yang lebih sesuai dengan budaya-budaya yang ada di daerah masing-masing. Maka yang paling bagus sekarang adalah KUHP nasional itu dia tidak mengesampingkan hukum-hukum adat, hukum-hukum budaya setempat. Nah, sekarang dia memberikan ruang untuk itu. Nah, nanti sebentar kita akan diskusi lebih jauh. Kemudian yang kedua, ini juga adalah ciri khas demokrasi. Sebagai indikator bahwa demokrasi kita masih sehat. Kalau tidak ada pro dan kontra, negara menutup ruang-ruang itu, maka sebetulnya negara kita tidak lagi sehat, tidak lagi demokratis. Kemudian yang kedua, tapi perlu dibaca juga bahwa pro dan kontra ini menarik, Pak Rian. Pro dan kontra ini juga bisa dibaca sebagai sinyal akan ketidakadilan kebijakan. Sinyal akan ketidakadilan kebijakan. Negara tidak bisa membaca kontra itu sebagai perbedaan yang mencolok untuk menghilangkan atau untuk kemudian mengatakan bahwa kebijakan itu berkualitas. Supaya kebijakan berkualitas, hilangkan kontra. Tidak bisa dalam dunia demokrasi. Tetapi yang paling penting adalah negara mengelola perbedaan antara pro dan kontra. Dia tidak boleh meniadakan salah satunya, tapi dia mengelola pro dan kontra. Nah, maka kebijakan yang menurut kita sudah baik sekalipun di atas kertas, tetapi dia baru diuji ketika dia berada di lapangan. Nah, sehingga muncul pro dan kontra. Bisa ada sinyal ketidakadilan di sana, ketidakadilan antara kebijakan. Dan yang berikut, bisa juga kita menarik sebuah pandangan yang berseberangan dengan apa yang barusan saya jelaskan tentang ketidakadilan kebijakan. Bisa juga muncul pro dan kontra ini karena misinformasi. Masyarakat juga kita terlalu cenderung untuk membangun asumsi dan persepsi terhadap sebuah produk kebijakan hukum yang belum kita pahami secara baik. Bisa jadi komunikasi atau sosialisasi terkait dengan hukum yang baru itu belum sampai ke telinga kita, tetapi kita sudah terlanjur membangun argumentasi lain atau asumsi atau persepsi bahwa hukum itu buruk, produk hukum itu buruk. Nah, ini karena apa? Karena misinformasi, karena ketidakjelasan, ketidakpahaman kita terhadap produk hukum yang baru. Nah, jadi pro dan kontra mungkin muncul dalam konteks itu.
0: Baik, Bapak, berangkat dari dinamika-dinamika yang tadi Bapak sebutkan, tentu muncul sebuah pertanyaan tentang sejauh mana negara boleh masuk mengatur kehidupan warganya. Nah, dalam negara demokrasi sendiri, sejauh mana peran negara dibenarkan untuk mengatur perilaku sosial masyarakat?
1: Ya, betul. Memang ada beberapa tulisan di jurnal oleh para akademisi tentang KUHP nasional ini sepertinya itu terlalu jauh negara mencampur urusan privat warga. Dan di situ pula kesannya bahwa KUHP nasional ini justru memberikan ketidakjelasan batasan antara pengaturan publik oleh negara dengan pembatasan kebebasan tadi. Nah, untuk supaya membedakan itu, kita harus mengukur, kita harus menguji kebijakan itu dari tiga hal. Yang pertama itu tujuan itu benar-benar untuk publik. Tujuan, jangan tujuan politis. Nah, memang kalau memang produk kebijakan hukum itu kalau produknya dari para politisi, pasti untuk kepentingan politik. Karena kalau saya yang menyusun mereka, secara politik bisa dibaca demikian. Jadi yang pertama tadi saya katakan, kita uji dulu apakah tujuannya ini untuk publik, untuk kebaikan bersama, untuk keharmonisan bersama, atau melampaui tujuan publik. Kemudian yang kedua adalah caranya, prosesnya, apakah itu demokratis, transparan, clear, jelas tidak disampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, dampaknya itu apa, apakah dampaknya baik atau dampaknya buruk. Kalau ketiga hal ini tidak lolos dari ujian dari tiga hal ini, maka dia itu bukan sebagai pengaturan publik, tetapi lebih kepada pembatasan kebebasan warga negara. Nah, dan ini kemudian berisiko terhadap hak-hak dasar warga negara. Ini berbahaya. Jadi kita bisa membedakannya, kita bisa mengujinya dengan tiga hal tadi. Tujuannya itu harus bonum comune, bahasa Latin bilang, the good life. Kemudian bila kita harus menguji proses implementasinya. Harus transparan, jelas, clear. Kemudian aparat juga perlu sadar hukum. Tahu sadar dan kewenangan, tidak perlu berlebihan. Kadang-kadang kita aparat juga, ya. Kemudian yang berikut adalah dampak sosial tadi, ya. Dampak hukum itu apakah dia berdampak baik ataukah dampaknya buruk terhadap prinsip-prinsip dasar hak, khususnya hak dasar warga negara. Kalau mencederai hak dasar negara, maka dia itu bukan pengaturan publik. Begitu, Pak.
0: Baik, Bapak. Satu hal menarik tadi yang sempat Bapak perbincangkan adalah terkait dengan pembatasan kebebasan warga. Di tengah masyarakat kita ada perilaku yang selama ini mungkin dianggap wajar seperti hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, minum-minuman keras di tempat umum, bahkan memutar musik keras ya, berkata kasar juga demikian, atau membiarkan hewan peliharaan mengganggu orang lain. Nah, dari sudut pandang ilmu pemerintahan sendiri, mengapa negara merasa perlu sekali untuk memberi batas maksud kami pada perilaku-perilaku yang seperti ini?
1: Ya, saya juga sempat awalnya kaget ya ketika membaca beberapa delik itu. Nah, bahwa kita warga, kita masyarakat ini kan hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap benar. Ya. Tapi perlu kita tahu bahwa kebiasaan itu belum tentu benar.
0: Ya.
1: Kebiasaan-kebiasaan belum tentu benar. Ketika saya biasa putar musik keras-keras tengah malam. Lalu kita, karena sering kita lakukan, kita anggap bahwa hal yang benar. Karena tidak ditegur oleh orang. Padahal, ketika kita manfaatkan hak kita, itu mengganggu hak juga orang lain.
0: Ya. Hmm.
1: Di situ negara hadir. Negara tidak mengkriminalisasi kita punya hak itu, tapi sudah hadir untuk kepentingan kolektif, kepentingan bersama. Nah, jadi pasti mereka kaget, pasti kaget loh. Kenapa selama ini kami lakukan ini tiba-tiba harus dibatasi secara formal oleh negara?
0: Iya, benar.
1: Dan hadirnya KUHP nasional. Nah, kemudian ada juga pertanyaan menarik bahwa misalnya tadi hidup bersama ya. Kita katakan kumpul kebo, yang biasa kita katakan kumpul kebo itu. Nah, ini urusan privat, mau sama mau, setuju sama setuju, dan tidak menimbulkan korban lain. Misalkan begitu kan, kita sudah sampaikan begitu. Nah, betul, negara tidak mengkriminalisasi perasaan seseorang sosial. Maka kenapa dia memberikan posisi negara yang tidak begitu aktif tapi pasif, itu sebagai delik aduan, dan yang diadukan oleh orang yang merasa dirugikan terhadap hubungan itu, misalnya pasangan sah atau apapun itu.
0: Oh, iya.
1: Keluarga kan, orang tua. Nah, itu jadi ini karena soal pemahaman bersama saja yang kemudian pemahaman tentang produk hukum yang baru memang harus kita clear betul, supaya tidak ada yang semacam itu. Tetapi menjawab pertanyaan Pak Rian tadi bahwa yang paling penting itu adalah mereka hidup dalam kemapanan yang selama ini kita anggap benar, sehingga ketika tiba-tiba hak-hak kita dibatasi secara formal oleh negara, kita pasti kaget, bahkan protes, memberikan resistensi, berlawanan dan sebagainya. Itu wajar, dan dunia demokrasi wajar, tetapi harus menggunakan hak kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Manfaatkan segala fasilitas publik sebagai aduan, supaya kritik-kritik kita itu bisa didengar oleh negara. Demikian.
0: Baik Bapak, apakah pengaturan tersebut tadi lebih dipahami sebagai upaya menjaga keteraturan sosial dan kepentingan bersama dibandingkan dengan sekadar memberikan sanksi hukum kepada warga?
1: Ya, tepat Pak, tepat. Jadi itu lebih kepada keteraturan publik, ya, dalam publik. Sanksi hukum itu adalah upaya terakhir. Upaya terakhir dalam KUHP nasional ini. Itu upaya terakhir. Nah, jadi negara di sini mengubah pandangan warga negara dari sebelumnya objek kepada subjek hukum. Jadi penjara, sanksi pidana itu upaya yang paling terakhir. Jadi sebelumnya harus restoratif dulu. Restoratif. Nah, ini yang bagusnya yang baru ini. Memang banyak yang protes dengan persepsi masing-masing. Nah, saya kembali ke poin tadi bahwa itu sebetulnya upaya untuk menciptakan keharmonisan bersama. Nah, namun ketika tadi sebagaimana saya katakan tadi, bacaan publik bahwa ini mencampur urusan privat setiap orang, itu mungkin kita belum memahami delik-delik secara baik, dan pada konteks yang mana pasal itu diberlakukan. Itu orang hukum harus jelaskan secara detail itu. Begitu. Jadi ini tepat sekali Pak Rian kalau ini kita katakan sebagai pengaturan publik oleh negara untuk menciptakan kebaikan bersama.
0: Dalam teori dan praktik pemerintahan sendiri, ketika kebiasaan lama masyarakat mulai diatur oleh kebijakan baru, Bapak, dampak sosial apa yang biasanya muncul di tengah masyarakat?
1: Pertama itu resistensi, penolakan. Penolakan, karena mereka menganggap sudah kita ini sudah sekian tahun hidup di dalam KUHP yang lama warisan kolonial, tiba-tiba dihadapi dengan produk kebijakan hukum yang baru, kita langsung stres. Loh, ini semua seolah-olah serba diatur oleh negara. Maka yang sering muncul adalah resistensi penolakan oleh masyarakat. Tetapi dalam perjalanan, ketika negara memberikan ruang-ruang demokrasi, misalnya kritik balik, yang tadi kita bahas pertama tadi bahwa kontra, kontra itu mesti dimaknai sebagai evaluasi terhadap kebijakan, evaluasi kebijakan. Nah, kebijakan. Jadi ketika kita kaget, penolakan segala macam, tetapi dalam perjalanan ketika negara menanggapi atau merespon kritik balik, kita sebut sebagai feedback kebijakan, kritik balik dari sebuah apa kebijakan itu, ketika negara mengelola kritik itu, maka dalam jangka pendek masyarakat-masyarakat tadi kontra bisa saja menyesuaikan diri, beradaptasi dengan norma yang baru, norma hukum yang baru. Nah, namun kemudian ketika dalam perjalanan apabila negara bersikap defensif, negara bersikap defensif, maka yang paling berpotensi timbul adalah konflik sosial. Bisa juga terjadi konflik horizontal. Konflik vertikal.
0: Baik. Ya, satu poin penting ya. Satu poin penting tadi yang Bapak sebutkan terkait dengan resistensi penolakan ini berkaitan dengan kebijakan KUHP nasional. Nah, jika kebijakan sebesar KUHP nasional ini tidak disertai pemahaman publik yang bisa dibilang cukup memadai, risiko apa yang paling mungkin terjadi baik pada masyarakat maupun kepada pemerintahan sendiri?
1: Salah tafsir. Nah, belum apa-apa kita sudah bilang negara mencampur urusan privat. Ya, benar. Karena apa? Komunikasi itu tidak deliver, tidak sampai kepada telinga dan kesadaran masyarakat. Maka komunikasi publik itu penting. Dalam teori implementasi kebijakan, komunikasi itu tuh salah satu indikator penting sebelum implementasi kebijakan. Jadi justru dalam komunikasi publik itu pemerintah diberi kesempatan untuk menjelaskan produk hukum ini secara baik. Nah, jadi ketika masyarakat kita tidak memahami sebab komunikasi itu tidak tersampaikan, tidak deliver, maka pesan-pesan itu tidak tersampaikan dengan baik, maka yang risiko yang paling muncul tadi adalah salah tafsir. Kemudian karena takut akan penegakan hukum, masyarakat kemudian loyal semu, kepatuhan yang semu karena ketakutan, bukan kepatuhan terhadap hukum karena kesadaran hukum, tetapi karena lebih banyak karena ketakutan.
0: Gitu. Baik Bapak, mungkin kita agak sedikit keluar konteks. Terkait dengan salah tafsir sendiri ini, kita melihat bahwa banyak pemerintahan justru punya latar belakang pendidikan yang cukup kredibel untuk diemban sebagai tugas dan tanggung jawab. Tapi kenapa ketika berurusan dengan masyarakat, apalagi terkait dengan komunikasi publik, tentunya justru banyak pemerintah yang miss di sini, Bapak?
1: Ini berkaitan dengan sistem yang kita bangun. Sudah disiapkan segala macam instrumen hukum, sudah disiapkan kebijakan yang baik sekalipun di atas kertas, tetapi diterapkan pada sistem yang belum siap, pada sistem yang belum siap, maka yang terjadi seperti itu. Kebijakan, informasi tentang kebijakan itu tidak tersampaikan kepada telinga masyarakat. Padahal, sebagaimana dikatakan tadi bahwa secara sumber daya manusia pemerintah kita mumpuni, secara struktur kita mumpuni, mungkin sistemnya kita belum siapkan dengan baik. Maka saya katakan tadi, formulasi kebijakan di atas kertas sebaik apapun, kalau diterapkan ke dalam sistem yang belum siap, terburu-buru atau tidak didahulukan oleh komunikasi yang mumpuni, maka yang terjadi semacam itu. Kemudian orang melihat bahwa pemerintah selalu, pemerintah atau negara bertindak sewenang-wenang terhadap urusan privat masyarakat. Ini hanya karena memang penjelasan tentang produk hukum yang baru itu belum tersampaikan. Ini kan produk hukum ini kan dirancang sejak tahun 2023. Nah, 2023 kalau tidak salah. Lalu sampai sekarang di 2020 ini baru diterapkan. Itu tiga tahun waktu yang cukup panjang. Sebetulnya itu bisa juga didahulukan oleh semacam sosialisasi kan, komunikasi kan. Nah, ini yang kemudian kita membaca bahwa sistemnya bermasalah. Begitu Pak, kebijakan sebagus apapun, tapi kalau diterapkan dalam sistem yang belum siap, nanti akan bermasalah.
0: Baik, dari perspektif ilmu pemerintahan sendiri, bagaimana sebenarnya prinsip perlindungan hak warga negara seharusnya ditempatkan ketika negara mengatur perilaku sosial masyarakat, Pak?
1: Ya, jadi ketika kita memberi tujuan bahwa KUHP nasional ini bertujuan untuk pengaturan publik supaya tercipta ketertiban bersama, tidak bisa ketertiban bersama diagung-agungkan dengan mengorbankan hak dasar, hak asasi manusia. Maka ketika formulasi kebijakan kemudian implementasi kebijakannya, kebijakan itu diterapkan, kebijakan hukum ini diterapkan, maka yang paling penting adalah melihat hak-hak dasar manusia, hak-hak warga negara sebagai fondasi utama. Jadi boleh ditegakkan, tetapi dengan memperhatikan hak-hak dasar warga negara. Nah, jadi tidak boleh hak warga negara dikorbankan demi ketertiban umum semata. Tidak boleh. Ini prinsip utama. Apapun itu harus dihargai hak warga negara. Maka kita sebut HAM selalu apa? Masuk ke wilayah mana saja. Karena ini, dan harus dipastikan bahwa di dalam isi kebijakan hukum ini harus ada kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga. Harus ada kewajiban itu supaya ketakutan atau kekhawatiran yang disampaikan oleh masyarakat bahwa jangan sampai hak privat mereka itu diintervensi berlebihan oleh negara, itu bisa diatasi. Oleh karena itu negara perlu menyiapkan fasilitas-fasilitas hukum yang lain atau instrumen hukum yang lain, misalnya advokasi ke, atau semacam aksesibilitas dari masyarakat atau warga negara yang baik untuk ketika mereka memberikan aduan. Nah, jangan sampai ketika mereka mengadu terkait dengan prinsip-prinsip dasar hak mereka itu dilanggar, kemudian tidak ada instrumen hukum yang buat mereka untuk menyerukan aduan mereka. Nah, maka negara harus memastikan bahwa instrumen untuk aduan-aduan dari masyarakat keluhan bahwa prinsip-prinsip hak dasar itu dilanggar harus ada. Jangan sampai ketika kita sudah hasilkan produk hukum yang baru tetapi hak-hak itu tidak difasilitasi dengan baik. Demikian Pak Rian.
0: Baik, Pak Rijat. Terkait dengan hak-hak dasar masyarakat sendiri, kita tahu bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya dan juga nilai lokal yang kuat ya. Apalagi kita di NU sendiri masih dikenal sedikit komunal. Nah, tanpa menyudutkan pihak manapun, bagaimana seharusnya pemerintah menjaga keseimbangan antara penegakan aturan hukum dengan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat?
1: Baik. Nah, ini menarik karena di dalam KUHP Nasional itu dia memberikan ruang untuk nilai-nilai lokal, kearifan lokal, hukum adat istiadat. Nah, dalam konteks ini hukum positif dia hadir sebagai kerangka hukum yang umum yang untuk memayungi. Sementara nilai-nilai lokal, kearifan lokal ini hadir sebagai memberikan konteks terhadap implementasi dari kebijakan besar, hukum besar tadi. Jadi hanya memberikan konteks. Sementara hukum positif yang baru ini memberikan kerangka umum di dalamnya. Nah, maka supaya untuk mengawinkan keduanya berjalan linear, maka yang pertama adalah harus melakukan dialog terhadap masyarakat lokal. Pemerintah dan negara wajib melakukan dialog. Dialog. Jadi ini loh hukum besar kita tanpa meniadakan hukum-hukum lokal, hukum adat istiadat. Kemudian negara juga perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Kalau dalam konteks kita punya ide di sini masalaki dan sebagainya, tokoh agama dilibatkan untuk apa? Untuk hadirnya mereka itu memberi warna bahwa bisa memberi ruang bahwa kerangka umum hukum ini bisa dibawa ke dalam konteks lokal. Nah, kemudian yang berikut adalah yang paling penting ini Pak Rian, yang paling penting adalah dengan hadirnya nilai lokal ini juga tidak boleh menjadi pembenaran untuk melanggar hak-hak warga. Hak-hak warga. Ini menarik. Jadi kadang hukum-hukum lokal ini dia hadir menjadi pembenaran untuk melanggar hak warga. Nah, ini negara harus mengawasi itu. Boleh memberikan ruang untuk hukum lokal, tetapi juga harus mengawasi karena ada hukum-hukum tertentu, hukum-hukum tertentu yang kemudian melanggar hak warga. Saya bisa berikan contoh ya. Misalnya begini. Di sebuah wilayah, seorang anak perempuan dilecehkan. Contoh, dilecehkan. Kemudian secara hukum adat bahwa untuk menjaga bahwa ini aib keluarga, tidak usah dibawa ke ruang publik, tidak perlu dibawa ke meja hukum, tapi kita selesaikan dengan memberikan denda adat. Itu sah secara hukum adat, tetapi kita melihat hak prinsip dasar dia sebagai seorang manusia, dia sebagai korban hak untuk dibela, dia punya hak untuk mendapatkan rasa keadilan, dia punya sebagai manusia dia punya hak untuk kemudian mendapatkan dia punya kemurnian diri. Denda yang diberikan itu tidak sama dengan demi harga diri. Karena itu dia patut dibela. Jadi hak, jadi negara dalam konteks nilai adat semacam itu, hukum adat semacam itu, negara harus mengawasi. Jangan sampai atas nama hukum adat prinsip-prinsip manusia itu dilanggar. Begitu Pak.
0: Baik Pak, mungkin ada satu yang mungkin cukup sensitif bisa dibilang, ini terkait dengan minuman keras ya. Kita di sini terkenal dengan minuman keras. Nah, apakah dengan datangnya aturan ini bisa membatasi orang-orang yang mungkin berkecimpung dalam usaha-usaha terkait dengan produksi minuman keras sendiri Pak?
1: Baik, ini bagus, pertanyaan bagus sekali, kita memberikan pencerahan kepada warga. Yang dilarang itu adalah mabuk atau minum minuman keras di ruang publik, di tempat umum. Nah, jadi menariknya kita bisa tafsir nih, kita bisa tafsir nih, yang dilarang itu lokusnya, tempatnya. Mabuk di tempat umum, minum-minum keras di tempat umum. Kalau minuman keras di dalam rumah sendiri, kan kita bisa tafsir itu. Meminum minuman keras di tempat umum, itu karena memberikan dampak langsung terhadap dampak sosial langsung. Jadi itu bukan delik aduan, itu langsung saja. Okay. Jadi pertanyaan adalah apakah itu berdampak terhadap para
0: pelaku usaha?
1: Pelaku usaha tadi saya pikir tidak. Okay. Saya pikir tidak, karena yang dilarang adalah aksi dan lokusnya, aksi mabuk, aksi minum-minuman keras, dan tempatnya yang di ruang publik, yang tentu bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan itu memberikan dampak sosial. Jadi negara sini hadir tidak untuk mengurus niat Musa, niat untuk minum untuk menghilangkan stres, niat minum untuk bersenang-senang, dia tidak urus itu. Tapi dia urus adalah dampak sosial terhadap masyarakat luas.
0: Begitu. Nah, cara meluruskan pandangan masyarakat, karena terkait dengan aturan tadi ya, masyarakat tentu tidak melihat lokusnya di mana, masyarakat justru menyalahkan para pelaku usaha tadi.
1: Kalau kita dalam konteks NTT, kita bawa lagi ke konteks Flores, ND dan sebagainya, itu banyak sekali orang tua keluarga yang hidup dan menghidupi keluarganya dan memberikan biaya pendidikan kepada anaknya dengan hasil minuman keras. Ini salah satu juga warisan. Warisan, dan itu juga masuk dalam minuman budaya. Setiap kali ritual selalu diawali dengan minuman. Jadi saya pikir bahwa ini tidak perlu dilarang, tapi yang perlu adalah diatur. Tidak perlu dilarang, jadi yang perlu itu diatur. Saya pikir halnya KUHP nasional ini juga memberikan warna, memberikan kita kesadaran baru bahwa minuman ini selain menjadi minuman lokal, minuman tradisional, minuman budaya dan sebagainya, dan merupakan aset untuk menghidup keluarga, perlu ditempatkan pada aturan yang benar. Jangan sampai orang lain bilang memanfaatkan itu dengan cara-cara yang tidak benar, misalnya minum di tempat umum. Kemudian kalau minum di tempat umum berisiko untuk mabuk dan membuat keonaran di tempat umum, dan itu berdampak langsung terhadap masyarakat. Demikian. Jadi saya pikir bahwa hal-hal semacam ini saya juga tidak setuju kalau dilarang dan ditutup, tetapi perlu diatur. Perlu diatur bagaimana caranya untuk supaya tidak menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap masyarakat luas. Demikian.
0: Baik, terkait dengan dilarang dan juga ditutup tadi ya, itu berkaitan erat dengan persepsi masyarakat. Nah, bagaimana cara mencegah agar aturan dalam KUHP nasional sendiri tidak dipersepsikan sebagai alat untuk menakut-nakuti masyarakat atau membatasi kebebasan warga secara berlebihan?
1: Betul, terima kasih. Yang pertama itu komunikasi. Komunikasi publik harus jalan. Banyak dinamika protes itu juga salah satu disinyalir bahwa tadi kita sudah bahas di awal tadi, misinformasi. Orang belum memahami produk hukum secara baik sehingga mencurigai dan protes yang sebenarnya itu hukum itu baik bagi mereka. Jadi kita bangun sadar hukum. Jadi kita supaya bangun ketaatan terhadap hukum berdasarkan sadar, bukan berdasarkan ketakutan, bukan berdasarkan ketakutan saja. Nah, maka kemudian yang paling penting adalah kita membuka diri sebagai warga negara, kita membuka diri untuk dialog. Ketika kita tidak resistensi atau memproteksi diri kita bahwa ini kita terlalu memvonis bahwa ini buruk, padahal kita belum memahaminya secara baik. Karena itu tugas negara adalah terus edukasi. Nah, makanya di awal tadi secara teoritis tadi itu saya katakan bahwa mestinya komunikasi itu di awal, bukan di pertengahan dan di akhir. Tapi komunikasi itu harus di awal, sebelum produk kebijakan hukum ini diterapkan. Jadi yang paling penting adalah komunikasi supaya jangan terjadi polarisasi di lapangan, jangan terjadi kemudian tidak ada konsistensi untuk penegakan hukum yang baik dan benar di sana. Makanya yang paling penting adalah sadar hukum, edukasi publik tetap jalan, dan yang paling penting adalah ruang harus terbuka untuk dialog. Ruang harus terbuka untuk dialog, tidak boleh menutup diri.
0: Baik. Terkait dengan ruang untuk dialog ini Bapak, dalam praktik pemerintahan menurut Bapak sendiri, mana yang lebih menentukan keberhasilan sebuah kebijakan? Antara penegakan hukum yang tegas atau edukasi publik yang dilakukan secara berkelanjutan?
1: Ya. Untuk menyatakan sukses atau tidak suksesnya sebuah kebijakan, tidak dengan memilih di antara keduanya.
0: Oke, berarti berjalan barengan.
1: Yes, berjalan linear, sinergitas di antara keduanya. Karena apa? Karena penegakan hukum tanpa edukasi, edukasi publik, maka yang terjadi adalah kepatuhan semua atau kepatuhan yang dipaksakan karena rasa takut. Orang takut masuk penjara, terpaksa ikut saja terus. Iya kan?
0: Ya,
1: nah, kemudian begitu pun sebaliknya. Apabila edukasi publik tanpa penegakan hukum yang kuat, maka negara berisiko kehilangan wibawa. Iya kan? Negara berisiko kehilangan, ciptakan produk tapi tidak mampu berhadapan dengan hukum itu sendiri. Dan itu justru menimbulkan kegagalan pemerintah dalam menegakkan aturan-aturan di Indonesia sebagai negara hukum.
0: Begitu. Baik, berjalan linear. Satu kata penting terkait dengan penegakan hukum yang tegas dan edukasi publik yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, dalam konteks ini Pak Richard, peran apa yang dapat dimainkan oleh akademisi dari Pak Richard sendiri, tokoh masyarakat, dan mungkin media termasuk RRI pada hari ini dalam menjembatani pemahaman masyarakat terhadap kebijakan seperti KUHP nasional?
1: Baik, terima kasih. Untuk para akademisi, peran yang paling penting adalah membantu pemerintah untuk mengedukasi publik, untuk menjelaskan secara objektif. Secara objektif tapi berbasis keilmuan. Tapi berbasis keilmuan untuk menjelaskan produk hukum yang baru ini, produk kebijakan hukum yang baru ini. Menjelaskan, membantu menjelaskan secara objektif, kemudian berbasis ilmu. Kemudian untuk para tokoh-tokoh masyarakat, itu adalah membantu pemerintah untuk mengintegrasikan kerangka hukum yang besar itu ke dalam nilai-nilai lokal. Juga harus membantu kemudian membahasakannya. Kadang kita dengan pemahaman yang kurang, kita tiba-tiba belum apa-apa kita sudah memvonis lebih dulu. Nah, itu yang kita minta bantuan untuk para tokoh-tokoh masyarakat untuk memfasilitasi agar kita sama-sama mengedukasi publik. Terutama peran dari tokoh-tokoh masyarakat adalah khususnya tokoh-tokoh adat adalah mengambil poin-poin penting di dalam kerangka hukum itu untuk kemudian dikorelasikan dengan nilai-nilai setempat supaya tidak terjadi benturan. Kemudian bagi media, media ini penting. Media itu adalah corong komunikasi publik, saluran komunikasi publik. Karena itu kita berharap supaya media-media baik televisi nasional maupun media apapun itu supaya memberikan komunikasi, memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan juga tidak terlalu sensasional. Karena saya sering ulang-ulang saya sampaikan bahwa kadang media-media di luar sana tubuh bagaikan jamur di musim hujan, banyak yang menjadi titipan-titipan para politisi, sehingga kadang judulnya begitu glamor, mengglamor dan sensasional, tapi isinya tidak akurat. Jadi mari kita bersama-sama berkaitan tangan untuk mengedukasi publik.
0: Baik, terkait dengan keberhasilan satu kebijakan Bapak, tentu bukan hanya peran pemerintah, akademisi, dan juga tokoh masyarakat, apalagi media ya, justru masyarakat juga berperan di dalamnya. Nah, sikap seperti apa yang idealnya dibangun di tengah masyarakat agar penerapan KUHP nasional ini dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik sosial?
1: Betul, terima kasih. Kita masyarakat yang pertama membuka ruang dialog. Jangan menempatkan diri kita pada kecurigaan yang berlebihan, ketakutan juga yang berlebihan, tetapi melihat ini sebagai sebuah berkah baru. Ini kemudian akan menjadi berkat bagi ketentraman bersama kalau kita pelajari secara baik-baik. Sikap yang penuh sabar dan dewasa ini yang dibutuhkan. Apabila kita di dalam hidup bersama menemukan ada kendala-kendala terkait dengan implementasi produk hukum yang baru ini, maka jangan diam atau jangan acuh tak acuh. Terus memberikan suara-suara kritis. Kita menerima dialog bukan berarti kita diam. Kita tetap memberikan pemikiran-pemikiran kritis kita sebagai warga negara yang baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kita memberikan kritik kita, masukan kita, itu sebagai sebuah evaluasi kebijakan. Nah, dan manfaatkan itu secara pertanggungjawaban, secara dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang berikut, dengan sikap semacam inilah kemudian membuat negara kita semakin kuat. Begitu.
0: Baik, Bapak, mungkin terakhir sebagai penutup, apa pesan Bapak kepada masyarakat agar menyikapi penerapan KUHP nasional ini secara bijak, proporsional, namun tetap kritis sebagai warga negara? Karena kita tahu kadang-kadang hukum tidak tumpul ini ya, tumpul ke bawah justru.
1: Yang pertama, proaktif.
0: Oke.
1: Perlu tak aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan apapun itu yang berkaitan dengan produk hukum kita yang baru ini. Mm-hmm. Produk hukum kita yang baru ini. Kemudian yang berikut adalah terbukakan dialog sebagaimana saya sampaikan tadi. Mm-hmm. Yang berikut, kemudian dewasa dalam menanggapi dan memberikan informasi kepada yang lain. Media sudah mewartakan secara benar, tapi kadang kita mengambil yang punya penting berdasarkan kepentingan kita. Ini sulit.
2: Yeah.
1: Ini yang jadi bermasalah. Media sudah benar, tapi kadang kita ambil yang mana yang itu diksi-diksi tertentu saja yang kemudian kita wartakan kepada orang lain. Itu yang kemudian menimbulkan konflik-konflik sosial. Yeah. Karena itu marilah kita sebagai warga negara dewasalah dalam memandang hukum dan harus sadar hukum. Taat hukum berdasarkan kesadaran, bukan taat hukum berdasarkan ketakutan. Sambil berikan suara-suara kritis. Kita pantau, kita awasi bersama jalannya roda pemerintahan ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Richard sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di program Sanksi hari ini.
1: Terima
0: kasih. Pak. Ya. Baik. Baik, pendengar, terima kasih atas perhatian Anda dalam program Sanksi hari ini. Semoga dialog ini menambah pemahaman kita bahwa hukum hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga keteraturan dan keadilan bersama. Saya Ren Hidayat, juga narasumber saya Bapak Ricardus, pamit undur diri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

0: Nanyain udah di mana? OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang yuk mas.

0: berbahaya.
1: Aduh, parah banget nih macetnya.
2: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
1: Gas.
3: Abang-abang ini mau ngapain?
2: Mau lewat lah.
3: Abang nggak tahu ini trotoar.
1: Terus?
3: Ya nggak boleh lah.
2: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
3: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
1: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di

Pro1 RRND, kanal informasi dan inspirasi. Peringatan Kalimantan selama ini dijual sebagai paru-paru dunia. Buku pelajaran sekolah dan brosur Wonderworld Indonesia, kita ulangi, Wonderful Indonesia, menampilkan hutan hujan tropis yang menjadi rana bagi orang utan, bekantan, dan juga burung enggang, pesut hingga bentang Sungai Mahakam dan Barito yang menjadi nadi kehidupan masyarakat Borneo. Namun setiap musim kemarau, wajah yang ditampilkan kepada dunia itu berubah menjadi kepulan asap, lahan terbakar, dan sungai yang mengering. Ketika asap menguasai Kalimantan, wisatawan masih memiliki pilihan. Mereka bisa membatalkan tiket, mengubah rencana perjalanan, atau memilih destinasi yang lain. Keputusan itu sangat wajar, pendengar. Merujuk penelitian Amina Labiri dan kawan-kawan pada tahun 2024, berjudul Keputusan Evakuasi Wisatawan dalam Skenario Kebakaran Hutan, wisatawan lebih mudah meninggalkan area terdampak kebakaran. Berbeda dengan warga lokal, wisatawan tidak memiliki rumah, mata pencaharian maupun ikatan sosial yang mengharuskan mereka bertahan di wilayah terdampak. Ketika risiko meningkat, mereka dapat membatalkan perjalanan atau memilih destinasi lain yang relatif lebih mudah. Namun, kemewahan itu pergi tidak dimiliki oleh satwa liar maupun masyarakat yang tinggal di sana. Disitulah ironi terbesarnya muncul, pendengar. Wisatawan bisa pergi, Kalimantan tidak. Bumi Borneo yang selama ini diagungkan sebagai destinasi wisata justru harus menanggung luka yang paling dalam. Kebakaran tidak lagi sekedar mengganggu perjalanan wisata, tetapi telah menjadi krisis ekologi dan sosial yang menghantam seluruh bentang kehidupan. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPBD, sebanyak 1.487 titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan terdeteksi di Kalimantan berdasarkan pemantauan satelit NOAA-20 hingga 20 Agustus 2026 kemarin. Kalimantan Tengah mencatat jumlah terbanyak dengan 767 titik panas, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Dampaknya tidak hanya terlihat dari langit yang dipenuhi asap. Sudah tentu semak belukar dan pepohonan menjadi korban pertama. Mereka hangus paling duluan. Kawasan konservasi seperti Taman Nasional Tanjung Puting, habitat orang utan di Biro juga menjadi juga semakin terkepung api. Kobaran terus merambat mengancam satwa-satwa yang selama ini menjadi simbol utama ekowisata Kalimantan. Sungai-sungai besar seperti Mahakam dan Barito yang menjadi ikon Borneo mengalami kekeringan ekstrim hingga sebagian dasarnya merekah bak padang pasir. Tragedi paling kelam selalu menimpa swasta liar. Mereka tidak memiliki tiket penerbangan untuk meninggalkan kawasan terdampak itu. Merujuk laporan Antara dan Detik Kalimantan, ular terenggiling dan berbagai satwa lain ditemukan mati terpanggang di lahan gambut yang terbakar saat kebakaran hutan menerpa Kalimantan pada Agustus 2026. Bagi satwa yang berhasil selamat, ancaman belum berakhir. Habitat menyempit, sumber pakan menghilang, dan sumber air terancam abu. Penelitian Wendy M. ERBK dan kawan-kawan pada 2018 dan 2023 menuju bahwa paparan kabut asap dapat mengubah perilaku orang hutan. Mereka menjadi lebih mudah lelah, mengurangi aktivitas bergerak, dan menurunkan frekuensi long call yang penting untuk komunikasi antar wilayah. Hutan yang biasanya dipenuhi suara satwa perlahan menjadi sunyi. Bukan hanya satwa terdampak, asap kebakaran gambut tersebut masuk ke rumah-rumah warga, ruang kelas, hingga paru-paru jutaan orang yang hidup di sekitarnya. Pertanyaan pentingnya kemudian bukan lagi seberapa besar dampaknya, tetapi mengapa bencana yang sama terus berulang hampir setiap musim kemarau. Banyak orang menyalahkan El Nino atau kekeringan panjang. Penjelasan itu tidak sepenuhnya keliru, tapi juga tidak cukup. Sebagian besar bentang alam Kalimantan berdiri di atas ekosistem gambut tropis yang secara alami berfungsi sebagai penyimpan air dan penyerap karbon raksasa. Masalah muncul ketika manusia mengubah sistem hidrologinya melalui kanal dan drainase. Air yang selama ribuan tahun menjaga gambut tetap basah, perlahan menghilang. Studi Sarah Treby dan kawan-kawan di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa drainase buatan dapat menurunkan muka air tanah secara drastis saat musim kering. Nah, ketika gambut mengering, maka lapisan organik yang semula basah berubah menjadi lahan bakar yang sangat mudah untuk terbakar. Dengan kata lain, El Nino memang dapat menjadi dasar pemicunya, pendengar. Namun, kerentanan yang membuat kebakaran terus berulang sesungguhnya dibangun jauh sebelum melalui perubahan tata kelola lahan oleh manusia. Baiklah, tetap bersama dengan Pro 2 FMND. Kita menuju ke tahun 2007. Ada Peter Pan yang hadir dengan Di Balik Awan.

suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi

Kembali dengan Florata siang untuk Anda. Selamat siang pendengar, bagaimana dengan Anda menikmati panas di siang hari ini? Ada yang sedang beraktivitas, ada yang lagi masak-masak di rumah ya, atau ada juga yang lagi terbaring karena sakit. Apapun aktivitas Anda, kami ucapkan selamat selamat siang untuk Anda, dan semoga semuanya lebih baik ya, daripada hari ini, lebih baik daripada hari kemarin. Baik, pendengar, kita ke informasi lainnya. Pendengar, tahukah Anda bahwa Narcissistic Personality Disorder atau NPD atau gangguan kepribadian narsistik ini adalah kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan pola perilaku penuh keagungan diri, rasa berhak, dan empati yang rendah. Kondisi ini sering diwujudkan lewat kebutuhan kuat akan kekaguman dan harga diri yang mudah terancam. Dikutip dari Daily Mail, seorang NPD dapat dikenali dari hobi yang ia sukai. Seperti seperti apa ya, pendengar? Suka bergosip ini adalah salah satu ciri orang NPD. Nah, psikologis klinik Seth Meyers mengungkapkan perilaku tersebut memang selaras dengan ciri-ciri umum NPD. Ini berakar dari trauma masih kecil. Nah, pendengar, kemudian suka orang-orang yang mau disuruh. Nah, ciri berikutnya adalah kebiasaan mengumpulkan pengagum. Mereka cenderung mengelilingi diri dengan orang-orang yang memenuhi permintaan atau melakukan hal-hal yang enggan mereka lakukan sendiri. Karena sangat haus perhatian dan validasi, mereka mencari siapapun yang bisa membuat mereka merasa lebih penting atau lebih unggul. Karena seseorang yang narsis sampai tidak punya empati, mudah marah jika keinginan tidak terpenuhi, dan merasa berhak mendapatkan perlakuan istimewa dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian orang yang narsistik memiliki obsesi menjaga citra diri. Orang dengan kondisi ini seringkali...

posting selfie dan membuat hidupnya terlihat jauh lebih baik dari kenyataan. Riset juga menunjukkan mereka tidak hanya fokus pada selfie sendiri, tapi juga sangat kritis terhadap postingan orang lain ya. Kemudian sebuah penelitian pada tahun 2018 dari Brunel University menemukan orang-orang yang sering memposting soal kegiatan olahraga memiliki motivasi utama untuk pamer tentang penampilan atau usaha memperbaiki diri sebagai sebuah bentuk comparative self-enchantment. Kemudian orang-orang yang narsistik cenderung suka stalking atau mengutip media sosial. Studi tahun 2016 di Personality and Individual Difference menemukan orang dengan ciri-ciri narsistik tinggi ini lebih rentan melakukan instruksi obsesif dalam hubungan, termasuk stalking setelah ditolak. Seseorang narsistik memandang teman atau pasangan sebagai perpanjangan diri mereka, sehingga sulit untuk melepaskan dengan cara yang sehat. Perilaku yang tampak penuh kasih sayang atau kemurahan hati pun ternyata bisa jadi manipulatif, dengar. Orang-orang NPD atau memiliki narsis personal disorder ini memiliki kecenderungan suka di kamar mandi dalam waktu lama. Mereka di dalam kamar mandi bisa bersembunyi untuk sekadar scrolling media sosial atau bahkan kecanduan pornografi. Sebuah studi pada tahun 2014 yang diterbitkan dalam Journal of Sex and Marital Therapy menemukan individu yang sifat narsistik cenderung memiliki dorongan seksual lebih tinggi karena mengejar kenikmatan, dan konsumsi pornografi dapat membuat seseorang menjadi lebih narsistik. Nah, perlu diingat ya, memiliki tanda-tanda tadi belum tentu pasti menjadi seorang NPD. Diagnosis yang pasti tetap perlu dilakukan oleh profesional.

Baiklah, itu tadi soal NPD ya. Apakah ada ciri-ciri Anda demikian, pendengar? Kalau tidak, baiklah. Ya, kita dengar lagu dulu. Ada Armada dengan Buka Hatimu.

0: main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget.

Heaven. Sudah saya dengar untuk Anda dari Callum Scott ya. Lagu yang dirilis di tahun 2022 ini sudah saya hadirkan untuk Anda. Baik pendengar, ini di udara-udara panas begini paling tepat itu kita mencari minuman-minuman yang segar ya. Tapi ya, yang perlu Anda ketahui bahwa walaupun minum-minumnya di cuaca panas seperti ini tuh lebih bagusnya itu adalah kayak air kelapa atau air jeruk nipis ya, dikasih madu, waduh itu enak sekali ya, apalagi dengan cuaca panas seperti ini. Kalau karena kenapa dengan air kelapa, supaya kita punya kita mendapatkan tenaga ya yang lebih banyak lagi, apalagi ini panas nih cukup panjang ya sampai dengan sore nanti, sehingga perlu kita memberikan energi yang cukup ya untuk

mancanegara dulu. Taiwan mendakwa 9 orang, termasuk seorang manajer senior Nvidia dan dua karyawan Supermicro atas tuduhan penyelundupan server AI ke China yang melanggar aturan ekspor Amerika Serikat. Menurut laporan Reuters, para terdakwa bersekongkol satu sama lain untuk mengekspor server kelas atas secara ilegal dan merusak citra negara di mata internasional, kata jaksa di Keelung, Taiwan. Jaksa tidak mengungkapkan nama-nama terdakwa, tapi mereka mengkonfirmasi bahwa salah satu dari individu didakwa dengan tuduhan pelanggaran kepercayaan dan pemalsuan dokumen. Satu terdakwa yang terhubung dengan kasus terkait masih buron, dituduh menggelapkan dana dari perusahaan distributor yang terlibat dalam membantu China mendapatkan akses ke chip Nvidia yang ekspornya dibatasi. Para terdakwa nekat melakukan aksinya meskipun sepenuhnya menyadari prosedur pengendalian ekspor ketat yang dilakukan Nvidia dan Supermicro, seperti dikutip dari Engadget pada Rabu tanggal 26 hari ini. Nah, meskipun Nvidia merupakan perusahaan Amerika Serikat, sebagian besar chipnya diproduksi oleh Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC, produser chip terbesar di dunia. Kemudian Blackwell, chip AI terbaru dari Nvidia, diproduksi oleh TSMC di Phoenix, Arizona, masih harus dikirimkan ke Taiwan untuk pengemasan sebelum perakitan final. Amerika Serikat telah melarang penjualan teknologi AI canggih dari Nvidia dan perusahaan lainnya ke China sejak 2022. Belakangan ini larangan itu mulai dilonggarkan dan Nvidia diizinkan menjual chip generasi sebelumnya seperti chip H200 yang usianya cukup lawas. Sementara itu Taiwan juga sangat ketat dalam mengawasi ekspor teknologi baru agar tidak membuat regulator Amerika Serikat khususnya pemerintah Donald Trump marah. Meski Taiwan telah melakukan pengetatan, masih banyak pihak tidak bertanggung jawab yang menemukan cara untuk menyelundupkan chip AI ke China. Dan salah satu kasus rack server senilai 1 miliar dolar USD diduga telah dikirim ke negara seperti Thailand dan Malaysia untuk menghindari kontrol ekspor Amerika Serikat. Ada-ada saja ya perilaku manusia kita ini. Pendengar, tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Masih ada informasi lainnya. Yuk, kita ke tahun 2008 dulu. Ada Ijo Daun dengan Suara Kuberana.

temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat,

Anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

kabar? Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung dengan Persatu RRND. Ada kabar duka dari dunia musik, pendengar. Penyanyi legendaris country Dolly Parton meninggal dunia pada usia 80 tahun pada tanggal 25 kemarin. Di balik perjalanan panjangnya sebagai salah satu ikon musik country dunia, Dolly Parton ternyata menjalani kehidupan yang jauh dari sorotan ketika berada di rumah. Selama puluhan tahun, ia dan suaminya Carl Dean tinggal di sebuah rumah yang sangat privat di Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Dikutip dari Realtor, Parton disebut meninggal dunia dengan damai di Nashville, kota yang telah menjadi rumahnya sejak masih berusia 18 tahun. Kabar kepergiannya diumumkan oleh keponakannya, Brian Seaver. Nah, rumah tersebut menjadi tempat Parton dan Dean menjalani kehidupan rumah tangga yang jauh dari gemerlap dunia hiburan. Keduanya dikenal sebagai orang yang sangat menjaga privasi, terutama Dean yang memang memilih tidak banyak tampil di hadapan publik. Parton dan Dean menikah di tahun 1966 dan menjalani hampir 6 dekade kehidupan bersama sebelum Dean meninggal pada tahun 2025, ya, di tahun setahun sebelumnya. Menurut Realtor, pasangan tersebut tinggal di sebuah rumah dengan 5 kamar mandi di atas lahan seluas sekitar 63 akre atau sekitar 25,5 hektar. Properti itu secara informal dikenal sebagai Willow Lake Plantation. Nah, selama bertahun-tahun keduanya melakukan sejumlah perubahan pada properti tersebut, termasuk menambahkan beberapa bangunan seperti lumbung. Rumah itu menjadi kontras dengan kehidupan Parton sebagai superstar. Ketika di luar rumah, ia dikenal sebagai penyanyi dengan penampilan glamor dan karir yang mendunia. Namun ketika kembali ke rumahnya, Dolly Parton dan Dean memiliki kehidupan yang jauh lebih tertutup dan seperti orang-orang pada umumnya. Bukan hanya rumah di Nashville, Parton dan Dean juga memiliki sejumlah properti lain. Realtor menyebut pasangan tersebut pernah mempunyai beberapa rumah yang relatif tidak banyak diketahui publik di California. Properti-properti itu tampaknya digunakan sebagai tempat beristirahat ketika keduanya membutuhkan waktu untuk jauh dari sorotan media. Salah satu properti yang unik yang pernah mereka miliki adalah sebuah kabin di Idlewild. Mereka juga pernah mempunyai rumah berukuran kecil di Solvang yang dilengkapi dengan kincir angin. Nah, pendengar, kabar meninggalnya Parton kadang datang hanya beberapa hari setelah ia berbicara mengenai kondisi kesehatannya. Dalam wawancara dengan People pada 21 Agustus sebelumnya, Parton mengungkapkan bahwa dirinya tengah menghadapi masalah kesehatan yang sebelumnya kurang ia perhatikan ketika ia merawat Dean pada masa-masa terakhirnya. Sebelumnya, Parton juga sempat mengumumkan pembatalan pertunjukan Las Vegas setelah mengalami masalah kesehatan termasuk batu gigi.

Pendengar, Dolly Parton meninggal di usia 80 tahun. Kabar kepergian musisi senior asal Amerika Serikat itu membawa duka yang mendalam bagi para penggemarnya. Keponakan Dolly Parton, Brian Seaver, adalah orang pertama yang mengumumkan kepergiannya. Ia juga membagikan keinginan pelantun lagu 9 to 5 itu soal tempat peristirahatan yang terakhir. Menurut wasiat Dolly Parton, ia ingin dimakamkan di lokasi yang layaknya penuh dengan hamparan bunga mawar kuning. Setelah kematiannya, Brian Seaver membagikan informasi tersebut. Keinginan sang bibi termasuk pelantun lagu Yellow Rose itu ingin dunia mengetahui kabar kepergiannya. Sebelum meninggal, legenda musik country itu sempat cerita tengah berjuang melawan berbagai masalah kesehatan yang memaksanya untuk hiatus. Pada Maret 2025, ia juga merasakan duka mendalam atas kepergian mendiang suaminya, Carl Jean, yang meninggal di usia 82 tahun saat ia menepi segala rumor yang menyebutkan bahwa ia akan pensiun. Pendengar. Nah, salah satu lagu yang cukup terkenal yang pernah dibawakan oleh Dolly Parton itu adalah I Will Always Love You, yang kemudian lebih populer lagi ketika dibawakan sama mendiang Whitney Houston. Tapi salah satu lagu yang menurut saya salah satu lagu yang cukup populer ini kolaborasinya bersama dengan Kenny Rogers. Oke, saya yakin Anda sudah tahu ya lagu lagu apa itu, pendengar. Langsung saja saya hadirkan lagu untuk Anda, sebuah lagu yang menceritakan tentang sebuah pulau yang indah tentunya, Island in the Stream. Ini dia Dolly Parton dan Kenny Rogers.

Baiklah, untuk Anda pendengar, tadilah kita sudah cukup bernostalgia dengan sebuah lagu dari kolaborasi antara Dolly Parton dan juga Kenny Rogers dengan Island in the Stream. Untuk Anda, untuk umat Katolik, dimanapun Anda berada, sesaat lagi Pro 1 RRI ini akan mengudarakan Doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

Persik alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lost di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa LAS unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. LAS bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really terrible that.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini. Terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih LAS Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa bagi tim Austria juga dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. LAS menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan. Sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. LAS akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!

0: Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Three Kitteries dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
1: Yes, first and foremost, with the win because
2: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
0: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
2: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini, karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
0: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Rionosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Fales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Raul Fales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin, unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2, kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3, dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir

Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Sukarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Sukarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Sukarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Sukarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Sukarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Sukarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

0: Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.
1: Juga punya bintang dari Denis Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on everybody watch.
0: Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenmi Kenly Ryu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhyibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari Panjat Tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: sehari-hari. Pro 1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan serta

setiap Rabu, Minggu kedua pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Inggris. Inflasi dan investasi.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Anda berada, selamat siang untuk Anda yang masih bersama dengan Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kemarin itu kan libur Maulid Nabi ya, benar ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Maulid Nabi itu diperingati setiap 12 Rabiul Awal? Nah, ini pertanyaannya. Maulid Nabi biasanya diperingati umat Islam setiap 12 Rabiul Awal. Tanggal tersebut dikenal luas sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi momentum untuk mengenang serta meneladani Rasulullah. Nah, bulan Rabiul Awal memiliki kedudukan khusus bagi umat Islam karena dikenal sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyebut peringatan Maulid pada 12 Rabiul Awal itu telah menjadi tradisi keagamaan yang mengakar di berbagai negara. Namun penetapan 12 Rabiul Awal sebagai tanggal kelahiran Nabi bukan berarti tidak memiliki perbedaan pendapat. Dilansir dari NU Online, para ulama memiliki sejumlah pandangan mengenai waktu pasti kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pendapat yang paling populer menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada Senin, 12 Rabiul Awal. Pendapat tersebut dinisbatkan antara lain kepada Ibnu Ishaq melalui riwayat dari Ibnu Abbas dan diperkuat sejumlah riwayat lainnya. Selain pendapat tersebut, terdapat pula ulama menetapkan tanggal berbeda untuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tanggal kelahiran Rasulullah secara detail memang menjadi pembahasan dalam literatur sejarah Islam. Meski terdapat perbedaan, 12 Rabiul Awal kemudian menjadi tanggal yang paling dikenal dalam tradisi peringatan Maulid Nabi. MUI juga menggunakan 12 Rabiul Awal sebagai momentum peringatan kelahiran Nabi dalam berbagai publikasi keagamaannya. Peringatan Maulid sendiri tidak berlangsung pada masa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat. MUI mencatat tradisi peringatan tersebut baru berkembang dan terlembagakan setelah

ini, Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya.

Itu dia salah satu kolaborasi yang menurut saya sweet di film The Greatest Showman. Ini adalah salah satu film musikal yang paling saya suka. Karena selain memang ceritanya bagus, aktor-aktornya juga saya suka, kemudian juga lagu-lagunya itu tuh bagus banget. Bahkan sampai dibuat lagi, direkam ulang ya oleh penyanyi-penyanyi terkenal, sebutlah kayak Keisha, kemudian Kelly Clarkson, ada Panic at the Disco, Pentatonix, pokoknya banyak lagi yang mengisi menyanyi ulang soundtrack-soundtrack di film itu. Kemudian untuk lagu yang baru saja Anda dengar tadi, yang Rewrite the Star, yang versi aslinya itu adalah Zac Efron dan juga Zendaya. Yang dinyanyikan ulang itu adalah Anne Marie dan juga James Arthur, sama-sama penyanyi dari Inggris ya, dari Britania Raya. Baik, kami akan break dulu pendengar, karena nanti akan ada bincang budaya, akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama Pursatu RDND. Kita ke Project Pop dulu dengan sebuah lagu berjudul Chinlock untuk Anda. Yang akan kami hadirkan untuk Anda, tetap bersama dengan Pursatu RDND, kanal informasi dan

kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: seperti apa nih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat adat setempat?
1: Proses pembuatan itu kan yang pertama musyrakikan ada istilah.
2: Dengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih bersama dengan Pro 1 RRI ND yang dipancar luaskan dari Puncak Durian Nomor 1 ND. Dengar, saat ini memang kita masih sering ya dilanda gempa, tadi pagi juga masih sering terjadi juga, dan kita berharap bahwa kita semua tetap menjaga kesehatan ya dimanapun Anda berada, dan tetap juga jaga keselamatan kita ya. Saat ini memang lagi sakit. Saat ini memang lagi jika yang lagi sakit cepat sembuh ya. Semoga bisa beraktivitas kembali. Nah, kalau misalnya Anda sakit kemudian dalam keadaan gempa juga, itu sangat tidak menyenangkan ya. Kita sih berharap bahwa semuanya baik-baik saja. Baik pendengar, tetap bersama dengan Persatuan ini, karena sesaat lagi kita akan menghadirkan mengapa minimnya literasi tentang kebudayaan di lini masa, bersama dengan Bapak Yosef Dentis, SPD MA, seorang dosen dari Universitas Flores ND. Tetap bersama Persatuan ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, masih kita di Florata Siang, masih bersama saya Armando Abdullah di siang hari ini. Kita di segmen berikutnya, pendengar, saya akan ajak Anda untuk ke segmen Bincang Budaya. Pada Bincang Budaya di siang hari ini, kita akan mengambil tema mengapa minimnya literasi tentang kebudayaan ND di lini masa. Pendengar, tidak bisa kita pungkiri, terkadang kita ingin mencari literasi terkait dengan sebuah ritus ataupun mungkin terkait dengan sejarah ataupun asal-usul yang terkait dengan Kabupaten ND. Itu ternyata kita mendapatkan sumber yang sangat sedikit ya, tidak terperinci. Nah, dari situ muncullah keresahan kami, sehingga di siang hari ini kami sudah bersama dengan narasumber Bapak Yosef Dentis, SPD MA, seorang dosen prodi sejarah FKIP Universitas Flores ND. Siang Pak Yos, apa kabarnya nih?
3: Selamat siang Bang Armando.
2: Apa
3: salam
2: kabarnya?
3: Sehat, apa enggawan? Terima kasih. Sehat selalu.
2: Sehat selalu ya. Oke. Okay. Hari ini ada kegiatan apa saja nih sebagai seorang dosen?
3: Kalau aktivitas walaupun mahasiswanya libur, tapi kita sebagai akademisi, Bapak Ibu dosen dan juga bagi tetap aktivitas seperti biasa.
2: Oke. Okay.
3: Dan juga tetap pelayanan akademik. Hari ini kita baru selesai ujian proposal dan skripsi.
2: Oke. Okay. Untuk?
3: Ya, untuk mahasiswa program studi pendidikan sejarah.
2: Pendidikan sejarah. Ya, oke. Okay. Ini sekarang ini sudah angkatan keberapa nih?
3: Apa itu?
2: Ya, apa namanya? Mahasiswa angkatan keberapa untuk yang prodi sejarah?
3: Ya, dari tahun 80-an. Jadi memang angkatan keberapa itu? Dan pas waktu lahirnya Unifor kan ya, pas waktu prodi sejarah.
2: Oh, sudah ada ya?
3: Sudah 45 tahun lebih.
2: 45 mungkin tahun berarti.
3: Iya.
2: Ini sudah melahirkan beberapa generasi ya?
3: Iya, betul.
2: Oke, okay. Baik mendengar. Terkait dengan apa yang sudah saya sebut di awal, terkait dengan keresahan, terkait dengan minimnya literasi tentang kebudayaan kabupaten ini secara general ya, kita tidak ngomongin satu-satu, tapi memang secara general memang itu sangat minim. Pertanyaan pertama nih, menurut Bapak nih, apa yang menyebabkan kebudayaan ND itu relatif jarang muncul dan dibahas di lini masa media digital dibandingkan dengan budaya daerah lain?
3: Oke, baik, terima kasih Bang Armando ya.
2: Iya.
3: Oke, dan juga pendengar setia di mana saja berada, khususnya di Pro 1 RRI ND. Terima kasih banyak. Waktu yang baik sekali untuk kami, menjadi terhormat bagi saya. Hari ini saya bisa datang kembali di RRI Pro 1 ND. Senang sekali kita berbincang-bincang budaya di siang hari ini. Ada topik yang menarik, tetapi mengapa minimnya literasi? Iya. Itu mungkin saya mungkin bedah lagi. Sepertinya saya berbicara dari sesuatu pengalaman, inspirasi dari artinya mengapa minimnya literasi itu, yeah. Mungkin kita lihat bahwa oh, ini antara kenyataan, harapan dan tantangan,
2: okay,
3: dan juga serta strategi dan mitigasi apa yang sebenarnya kita mau laksanakan ke sana. Karena memang betul seperti yang disampaikan Bang Armando tadi, literasi menjadi lemah ya, tuh menjadi turun atau juga jangan-jangan bisa hilang,
2: yeah,
3: atau mungkin mereka tidak tahu, mungkin juga karena apa sebenarnya itu. Padahal ini adalah produknya sangat bagus, sangat kuat yang bisa untuk kita kembangkan.
2: Yeah.
3: Dan itu ya, saya rasa mungkin ini ada hal-hal yang memang betul-betul menjadi sesuatu tampilan dan kronologis yang memang betul-betul kita harus bidik sama-sama, karena memang itu pasti banyak sekali kelemahan-kelemahan yang kita temukan. Kita punya ada, kenapa kita tidak jadikan ini sebagai timeline ya, namanya juga itu timeline tentang hal-hal yang berkaitan dengan konteks media digital ya toh. Kemudian juga biasanya kan merujuk pada tampilan timeline, yaitu timelinenya bagaimana dari postingannya atau unggahan atau berita, itu tergantung dari kreativitas dari masing-masing kita. Jadi itu yang memang betul-betul ya, semua punya talenta, semua punya hobi, dan semua punya keterampilan itu yang dimiliki. Jadi sebenarnya kalau omong tentang budaya ND, ya Bang Armando, jarang muncul di lini masa untuk hal-hal yang berkaitan dengan budaya ya. Itu pada prinsipnya bahwa konten atau informasi tentang budaya ND itu jarang sekali untuk muncul di media, yaitu sosial yang sering dilihat orang. Kan paling-paling orang yang terkesan mungkin sesaat saja, atau mungkin hanya kesempatan jadi bikin, oh ya menjadi FB Pro biar terkenal. Tapi tidak pernah
2: ini kita contoh aja sederhana gitu ya. Yang paling sering muncul itu tuh tarian Gawi.
3: Oh iya betul.
2: Tarian Gawi betul. Satu. Kemudian kalau untuk dari Kabupaten Ngada itu tarian Jai, gitu ya. Betul. Dari mungkin dari Flores Timur Dolo-dolo.
3: Dolo mau merek ya. Apa Hegong.
2: Hegong gitu ya. Itu yang paling sering muncul di lini masa. Nah, kenapa yang lain tuh tidak gitu?
3: Iya.
2: Nah, kita bukan berbicara soal soal seni tari saja, tetapi source yang pingin kita gali itu ya, untuk mengetahui contohnya kayak misalnya tarian seperti yang saya kita berbicara tadi secara off air tadi, bahwa kayak tarian Wanda Pau sebutlah seperti itu. Kita tahu bahwa tarian Wanda Pau, tetapi pada seharusnya tarian itu dibawakan berapa banyak orang sih?
3: Iya.
2: Gitu. Tarian itu dibawakan, harusnya dibawakan di acara apa sih sebenarnya? Iya. Kemudian siapa yang menciptakan tarian tersebut? Kemudian balik lagi masih di tarian Wanda Pau nih. Kemudian untuk pemain musiknya harusnya berapa orang?
3: Iya.
2: Gitu. Yang memainkan itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Atau bisakah perempuan? Tapi kita tahu bahwa yang memainkan itu laki-laki pada umumnya. Apakah harus laki-laki saja? Apakah bisa wanita yang membawakan? Itu yang maksudnya menjadi keresahan di kami. Kenapa itu yang kita mau coba gali itu di lini masa itu tidak ada gitu untuk literasi digitalnya gitulah.
3: Oke, itu Bang Amano, ini menarik sekali ini. Ini bagaimana, karena persoalan omong tentang budaya itu luas, Bang Amano.
2: Iya,
3: ya, sangat luas sekali.
2: Makanya kita lebih ke skop ini.
3: Iya,
2: lebih
3: kita
2: ke
3: skop, kita kerucutkan ya. Contoh seperti yang tadi yang namanya Wanda Pau, ya, itu satu contoh. Informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan budaya, yang lebih skopnya tentang Wanda Pau itu, orang betul-betul harus paham tentang budayanya.
2: Iya.
3: Gitu ya. Karena budaya itu memang betul-betul menjadi tolok ukur bahwa itu adalah kepribadian dan citra kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Nah, dan memang itu memang betul-betul orang yang betul-betul itu kan hanya sekedar hanya berkreativitas saja, tetapi benar-benar dia total di dalam kehidupan berbudaya itu mengetahui bahwa tradisinya seperti apa. Jadi akan bertetau. Kemudian bagaimana mau menceritakan, ceritanya macam-macam. Contohnya tradisi tentang Wanda Pau, tapi bagaimana cara untuk menceritakan sehingga betul-betul bahwa Wanda Pau itu bahwa adalah kearifan lokal dari Ende Lio.
2: Ende
3: Lio ya, Wanda Pau itu sebenarnya dari Ende ya, mohon maafnya dari Ende. Dan itu kita harus menceritakan, ceritanya macam-macam. Ya toh, itu seperti yang disampaikan itu, karena memang di sana antara cerita dengan peristiwa itu ada yang memang betul-betul nilai-nilai yang memang ada leluhur yang ada di sana, nilai-nilai sakral leluhur. Contohnya saja gitu. Seperti tadi, kalau mau tentang tarian Wanda Pau berarti yang berkaitan dengan seni.
2: Yeah.
3: Ya toh, tentang seni.
2: Seni tari.
3: Bagaimana seni? Karena seni itu akan dipadukan yang berkaitan dengan yang pertama pasti kita akan merasa bahwa oh iya, orang Ende itu suka sekali dengan seni. Hobi sekali, nama orang Flores NTT, Ende lagi itu senang sekali namanya, karakter seni itu ada dalam diri kepribadian pribadi. Jadi antara peran, fungsi, simbol itu harus dipadukan. Contoh Wanda Pau yang menari harus siapa? Ya yang berperannya. Apakah laki-laki dan perempuan?
2: Perempuan atau perempuan saja?
3: Atau perempuan saja. Nah, ya toh itu. Dan ataukah memang dua-duanya mengapa gitu? Itu kan pasti ada simbol dan ada punya fungsi, ada punya makna yang tersirat dan tersurat di dalamnya itu. Kemudian juga di dalam tarian itu, ya contoh ya dalam tarian, kok harus dipadukan dengan alat musik gitu ya? Ya alat musik gitu. Dan alat musiknya mengapa harus alat musik tradisional? Kalau toh memang nanti akan berkembang, nanti akan dipadukan dengan alat musik modern itu. Lalu juga dengan alat musiknya, itu juga bagaimana perpaduan. Dan memang itu hal-hal yang memang betul-betul ya, sampai misalkan akademisi akan

0: jurnalis kampus ya toh. Yeah. Nah, jadi oh ya anak mahasiswa dikasih topik yang menarik kayak gini, misalnya tarian berkaitan dengan seni Wanda Pau. Oh ini bagaimana caranya dibuat podcast ataukah mungkin dibikin booklet atau bikin logbook ataukah mungkin bikin video. Nah, itu semuanya nanti di dua beberapa, walaupun memang skopnya masih kecil. Tapi yang memang kita rindukan di sini skopnya untuk yang di India ini, merindukan ada suatu wadah yang benar-benar bahwa kalau kita buka di sana, oh ternyata ada unsur budayanya di sana ada. Iya, gitu.
1: Yang kita mau cari sumbernya tuh ada.
0: Ah, gitu. Sumbernya ada tidak?
1: Sekarang gitu. kita contohnya lagi nih ya, kenapa minimnya literasi itu iya, tadi terkait dengan alat musik.
0: Iya, alat musik.
1: Alat musik ini kan ada yang namanya gong.
0: Ada yang gendang.
1: Gendang. Nah, kita sebut aja gong dulu lah. Itu ada memiliki kesamaan dengan di beberapa daerah. Kita sebut aja kayak dari Pulau Jawa.
0: Iya.
1: Itu kan ada alat musik yang bentuknya sama, kurang lebih sama sih gong itu. Kenapa buat dari budaya Jawa itu bisa ada di ND?
0: Iya.
1: Itu dibawa dari mana? Sejak kapan? Nah, sehingga itulah mengapa terus ada satu lagi, yaitu penggunaan beskap atau apa namanya ini,
0: atribut atau
1: atribut itu
0: ya, seperti lesu tau,
1: lesu itu. Oh,
0: iya, mengapa nah, lesu itu kok ambilnya dari motif batik Jawa
1: ya, itu yang
0: harus menurut diceritakan,
1: itu yang harus diceritakan. Kenapa karena itu adalah identitas kita gitu. Betul. Jangan sampai nanti di mungkin di kemudian hari kita tidak tahu ya, nanti itu akan terjadi klaim gitu loh, Pak. Ini nih budaya saya nih, kenapa bisa ada di sana gitu.
0: Ini
1: kenapa kalian bisa mengambil itu adalah milik kami gitu, jangan sampai klaim kayak Indonesia atau Malaysia gitu ya, yang udah sering sekali terjadi soal batik lah, soal rendang.
0: Oh iya, masakan.
1: Iya, jadi
0: iya, dan ini sangat menarik sekali Bang Armando.
1: Iya.
0: Memang pernah juga ya, maaf ya, ini dengan pengalaman saya yang waktu saya masih studi di S2 UGM itu ditanyakan, karena memang topik skripsi saya itu tesis saya itu tentang ini seni tenun dan artikulasi perempuan Sikamaumere, tapi skopnya itu. Jadi bagaimana saya mau menghubungkan antara perempuan di dalam diri pribadi seni bertenun gitu.
1: Yeah.
0: Jadi ditanya oleh Pak Prof, ibu profnya, kenapa kok ada pakaian yang di atas itu kok menggunakan batik gitu. Ya, jadi itu yang perlu harus mesti kita presentasikan, mengapa itu. Jadi kita memang betul-betul memang kita ini kan tradisi Nusantara, jadi memang kita memadupadankan. Kita mau tanya tentang dari mana asalnya itu, ya memang itulah kita akan bertanya untuk soal sejarah. Kita harus betul-betul menggali, kita kaji sejarah gitu.
1: Itulah kenapa sehingga kita akan kesulitan menjawab, karena kita tidak punya
0: arsip dan dokumen yang sangat kuat
1: ya,
0: ya. Ya, makanya saya bilang peran dan fungsi arsip itu harus betul-betul jangan hanya sebatas teoritis, tetapi harus di benar-benar ada dan nampak. Memang selama yang kalau diandalkan ya perpustakaan dan kearsipan.
1: Yeah.
0: Tetapi hal-hal yang sebenarnya masih digali ke yang lebih kepada unsur-unsur yang hari ini kita bahas itu, kita masih kalah itu. Itu yang kita masih kalah. Itu memang kita duduk refleks sama-sama, bukan hanya dari akademisi, tapi juga semua stakeholder dari pemerintah dan juga unsur-unsur kelompok komunitas yang benar-benar merasa padu-padan dan juga rasa memiliki budaya itu. Ayolah mari kita gali sama-sama sehingga benar-benar bahwa orang masuk kota ini ada suatu potret yang mengatakan, oh ini ternyata ada gini, oh ya gini, sehingga dia punya promosinya lebih dapat, lebih nampak. Jadi benar-benar ya, kalau kami orang akademis, pembelajaran lebih mendalam, lebih kontekstual dan lebih nyata.
1: Iya, kalau dari kami itu lebih menjual
0: nilai jualnya lebih dapat
1: gitu. Nilai jualnya ada
0: negatifnya gitu. Jadi lebih banyak. Jadi kalau selama ini misalnya patika dua bapu atau mata ya, itu ada ya. Itu kan ini menjadi tradisi budaya yang jadikan sebagai program unggulan untuk Kabupaten ND ya toh.
1: Iya.
0: Itu kan setiap tahun kan biasa dibuat kan itu toh.
1: Iya.
0: Itu adalah suatu kearifan lokal yang memang secara nasional, secara dunia itu sudah kita akui. Tapi apakah sudah ada? Pasti kalau sudah haki ada.
1: Haki
0: karena
1: ada.
0: Memang dia punya dasar kekuatan adalah tanah watu dan juga budaya kita sendiri. Karena memang patika dua bapu bapu mata, memang semua orang di mana-mana pasti akan memberi makan sesajian. Hanya beda kata kalimat.
1: Hanya beda nama.
0: Beda.
1: Kalau di Jawa sebutnya sesajen.
0: Sesajen gitu. Itu. Kalau mau orang Mamen tungpiong gitu. Yeah. Tapi kalau orang beda itu. Tapi unik, bagus sekali. Saya hobi, saya suka sekali di budaya dan sejarah. Dan lebih senang ke budaya. Jadi saya senang sekali hal kalau tentang ritus-ritus situs ritual itu luar biasa. Kalau soal antropologi, kalau dalam budaya antropologi ya, itu kalau sejarah kan dia akan lebih skopnya beda lagi. Jadi

0: ada banyak contoh hal-hal memang mungkin ya, saya berpikir bahwa di mana kelemahannya? Eh? Okay. Kelemahannya itu paling-paling kelemahan terletak pada minimnya dokumentasi itu pasti, ya kan? Kurangnya bagaimana kita mengemasnya itu. Yeah. Nah itu banyak sekali contoh ya, kita tidak perlu terlalu jauh ya. Ada beberapa di dalam kota ini ya. Ada budaya-budaya yang memang walaupun secara skopnya kita dalam kota, tetapi masih asal budaya, unsur budaya itu masih lulu lekat sekali. Hmm. Contoh, ya, contoh, misalnya saja yang berkaitan dengan tarian tadi, gaunnya lengkap, ada makanan khas daerah, misalnya alun dende, yang mungkin orang tidak pernah tahu. Tahu alun dende mungkin Bang Armando pasti tahu itu dari itu makanan yang memang diolah dari ubi kayu. Yeah. Itu luar biasa sekali. Itu kenapa kita tidak angkat. Nah, yang sekarang ini yang menjadi testimoni supaya kita bisa mengangkat bahwa kelemahan tersini bagaimana kita kemasnya menjadi konten yang menarik. Yeah. Atau kemudian jarang kolaborasi antara masyarakat. Mungkin juga kolaborasinya yang mungkin jarang juga ya. Ya? Jadi saya berharap mudah-mudahan dengan jadi kalau bisa lihat kembali ke belakang, latar belakangnya itu sebenarnya ini bagus sekali ya. Lini masa ini lini masa ini adalah media sosial yang muncul memang betul-betul ruang ini menjadi sesuatu pertukaran informasi itu penting itu.
1: Berarti pertanyaan pertama itu sudah kejawab bahwa kejawab itu, karena minimnya kearsipan kita
0: ya, itu,
1: terkait
0: ya.
1: Dengan hal itu sehingga ya. Memang jarang dimunculkan di lini masa.
0: Iya, mungkin hanya skopnya itu kita hanya mengatakan jadi kurang dokumentasi sehingga tradisi mengapa kurang itu mungkin orang berpikir oh ini tradisinya masih bersifat lisan belum bisa didokumentasi nah, hanya itu. Lisan ya. Hanya tuturan saja ya. Tapi tidak dipublikasikan membuat satu wadah yang bagus lagi itu sehingga kalau orang datang oh ini ternyata aktivitas kreativitas budaya yang kemarin di Pantas Kerinci ternyata kami ada dapat di sini kata itu. Kemudian juga ada juga ya seperti yang kita berdua omong tadi minimnya arsip visual dan tulisan. Okay. Itu kita sangat kalah sekali. Nah, itu menjadi harus menjadi suatu refleksi yang memang kita harus sama-sama kita duduk dan kita omong sama-sama. Lalu juga adanya rendahnya literasi budaya lebih khusus di digital budaya. Itu memang orang belum paham. Ya, orang belum paham itu. Orang kan bilang begini, budaya itu mungkin dianggap tidak menarik, ya. Mungkin karena kontennya itu karena tidak tahu bagaimana cara untuk mengemas supaya jadi menarik, caranya bagaimana. Nah, itu juga penting. Jadi dominasinya itu budaya memang kalau untuk ND Flores itu budaya menjadi dominasi. Ini bagaimana kita bisa mempopulerkannya sehingga memang tidak hanya sekedar hanya bercerita saja tutur harus terlihat hilang tapi harus ada dokumentasi digitalisasi yang jelas itu yang memang kita harus adakan di sini. Jadi memang kenyataan di lapangan Bang Armando bahwa budaya itu hidup dalam ritual Bang.
1: Betul ya? Itu.
0: Beda seperti yang tadi kita angkat tentang ritual tadi ya itu itu bukan dalam dokumentasi itu budaya itu kan hidupnya dalam ritual bukan dalam dokumentasi karena mendokumentasi kan orang terkadang juga mungkin ada juga orang mendokumentasikan, tapi kan dulu kan tidak, hilang. Itu yang menjadi, jadi pemahaman yang mungkin yang berkaitan dengan studi dokumentasi kearsipan itu sangat penting sekali berperan, sehingga bahwa kalau mungkin kami orang sejarah, belajar sejarah, kalau tanpa dokumen itu bukan sejarah, karena memang dia harus butuh bukti, gitu. Atau ke dalam bahasa Inggrisnya, no document, no history, ya.
1: Oke,
0: ya, itu. Jadi ya, jadi memang ada minimnya. Kemudian juga, ada juga orang-orang muda kan, ini kan teman-teman, orang-orang muda juga kan kalau hal yang berkaitan dengan digitalisasi kan mereka ini konten-konten mereka sangat sangat lebih aduhai itu daripada masa-masa jadi kita ya Bang Armando ya sekarang itu mereka diam tapi ekspresinya malah lebih tempias begitu ya tempias tempat penyaluran inspirasi aspirasinya muncul itu jadi budaya itu hanya kita lihat itu orang berpikir hanya cukup seremonial saja. Nah, itu juga mungkin itu jadi harapannya memang kita harus tuju itu bahwa kemudian ND ini memang dikenal luas di ruang digital. Nah, bagaimana kita baik generasi tua punya tanggung jawab untuk memberikan tongkat estafet ini kepada orang muda, kita aktifkan kembali sehingga orang muda juga merasa ada bagian dari kehidupannya merasa bangga bahwa kami Ata ND, kami anak tanah, kami orang berbudaya. Itu yang perlu harus kita angkat budaya kita sendiri. Jangan kita mau menampilkan budaya orang lain. Kemudian juga budaya menjadi sumber edukasi gitu. Jadi sumber edukasi. Kalau edukasi orang berpikir hanya oh itu tugasnya orang sekolahan, orang yang di sekolah-sekolah. Yeah. Ya, itu kalau di edukasi. Oh itu tugasnya orang yang di jurusan sejarah misalnya tentang budaya atau antropologi. Tapi sebenarnya kalau memang budaya menjadi sumber edukasi dan kreativitas, semua masyarakat harus betul-betul turut terlibat. Sehingga pola pemahaman kita bahwa oh iya kalau edukasi ya tugas kamu adalah guru yang mengajar, siswanya yang mendengarkan. Itu salah gitu. Kalau mau edukasi semua orang harus betul-betul turut ambil bagian dan turut ambil berperan dalam hal edukasi itu. Kemudian juga yang berikut lagi mungkin hal-hal konkret yang menarik yaitu ya, yaitu budaya Ende. Ini contoh praktis ya Kak Bang Armando. Kalau pribadi saya kan belajar antropologi ya, atau saya mengajar antropologi. Kalau saya mengajar di kelas, teorinya sih ya, tapi kalau memang kontekstual ke lapangan saya tidak dapat. Makanya saya harus turun ke lapangan dengan mengemasnya dalam kuliah lapangan berbasis mata kuliah. Gitu. Okay. Sehingga bahan-bahan, materi yang memang materi-materi yang kita lapangan. Kalau misalnya 2 tahun kemarin kita ada di Kelurahan Rewarangga. Mm-hmm. Itu 2 tahun berturut-turut kami bagaimana kita turun dengan mama-mama penenun, tenun moga keso. Kita belajar dari masyarakat. Oh, dengan dia punya seperti yang Bang Armando tadi, bagaimana oh ini yang perempuan ini, yang ini dengan dia punya alat, bahannya, ini yeah. motifnya, kemudian juga bahan semuanya lengkap kita buat dalam itu. Yang kalanya kita buat tuh bukunya juga mungkin ada dokumen itu yang memang kita masih kemasnya belum. Ya, memang ada, tapi bagaimana? Paling-paling hanya skopnya di akademisi saja yang membutuhkan. Yeah. Tapi yang lain kan tidak ada. Yeah. Kalau memang kita rindukan ya bagaimana ya sama-sama kolaborasi dengan Pemda ini supaya dibikin ada ruang lah gitu. Memang ada perpustakaan dan kearsipan, tetapi lebih fokus ke masing-masing budaya. Dan saya inginkan kalau semua buku atau apa itu dibuat dalam bentuk dokumentasi yang digitalisasi, sehingga orang kalau akses ke sana semuanya terekam di sana.
1: Iya, terekam.
0: Selama ini kan paling-paling hanya Google Drive toh.
1: Nah, jadi itulah
0: saya merindukan seperti itu.
1: Jadi itulah kenapa dari hasil-hasil kegiatan itu tuh tidak didokumentasikan secara digital.
0: Iya.
1: Jadi itu sudah selesai hanya dalam sebuah arsip. Diarsipkan saja dan tidak dipublikasikan kembali menjadi sebuah tulisan yang menarik sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat.
0: Iya.
1: Itu dia masalahnya.
0: Jadi kenyataan dan harapan ini jadi kesenjangannya ada di sini bahwa iya. kalau memang kita lihat kenyataannya itu budaya, contoh budaya jarang muncul di masa itu mengapa? Nah, budaya itu kan aktif kemudian konsisten harus betul. Kalau memang kita mau supaya ada harapannya, ya itu berarti kita mengharapkan budaya itu harus lebih aktif lagi ya. Yang aktif siapa? Kita mau jangan pasif, kemudian tetap konsisten bahwa harus ada kalau kita mau berani nekat untuk mau maju dan juga mau supaya dunia tahu dan mengenal tentang ini ya, kita harus belajar tentang media digital itu sangat penting. Kemudian okay. misalnya kenyataan tentang tradisi hanya sekedar lisan, bagaimana harapan kita sehingga orang bilang tradisi jangan hanya cukup lisan saja, tapi tradisi perlu harus didokumentasikan. Kemudian juga misalnya kenyataan khusus lebih anak muda sekarang lebih kreatif ya, orang-orang muda memang betul kenyataannya bahwa itu anak muda pasif kelihatannya. Yeah. Tetapi harapannya anak muda harus jadi agen budaya. Yeah. Jangan itu. Jadi kalau kita lihat kemudian juga terkesan bahwa oh ya budaya itu kuno, dianggap kuno. Jangan. Oleh karena itu kita harus mulai mengangkat kembali testimoni kita bahwa harapan kita bahwa budaya itu adalah bagian dari tampilan relevansi daripada hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, sekarang dan dunia masa yang akan datang. Dalam hal ini artinya perkembangan antara budaya itu sih akan selalu tetap untuk berkembang secara ikut sesuai dengan perkembangan zaman itu. Jadi saya mengharapkan mudah-mudahan dengan apa hal-hal yang berkaitan dengan apa ya itu dokumen dan juga pengetahuan ini memang keduanya itu memang kontribusinya harus betul-betul kita kolaborasikan itu. Memang masalah utamanya itu lemahnya distribusi bagaimana pengetahuan di ruang publik itu ya. Tadi juga ditanya tadi, contoh saja seperti tadi, oh ya cukup skripsi saja tentang adat Ende ya, tidak pernah diadaptat ya tidak pernah untuk mau dibuat dalam hal bentuk konten publik yaitu skripsi tentang judul yang tadi. Yeah. Coba lah, ini hal yang bagus sekali masukan dari Bang Armando, sehingga bagaimana cara kita untuk berpikir untuk ini. Mempunyai kebetulan juga saya punya program sebelum kuliah, nanti saya akan menghadirkan tim jurnalis untuk membuat satu pelatihan. Jadi itu juga menjadi suatu apa ya, cara kita bagaimana supaya mengangkat kemudian juga mengurangi hal-hal yang mungkin selama ini kita belum temukan tentang bagaimana digitalisasi. Padahal kita punya produk yang bagus, hanya bagaimana untuk kita mau menyampaikan kepada banyak orang.
1: Yeah. Lebih tepatnya mungkin punya produk yang bagus tapi bingung cara untuk menjualnya.
0: Menjualnya.
1: Karena gini, kita tahu bahwa kebudayaan kita ini kan cukup banyak ya. Yeah. Tapi untuk diperkenalkan kepada lebih khususnya ke generasi muda ini kurang. Apalagi sekarang kan ke media massa ini kan cukup masif. Yeah. Cukup banyak lah sekarang itu. Banyak platform yang bisa digunakan untuk lebih memperkenalkan itu. Yeah. Sehingga kekayaan-kekayaan kebudayaan kita, khususnya kebudayaan ND ini, kita bisa kita dapat untuk ketika kita mencarinya, yeah, gitu. Sehingga kita tidak hanya menerka-nerka saja, tapi kita punya source-nya, kita punya sumbernya, yeah, kita punya sumber tulisannya, siapa yang mempublikasikan, yeah, pertama kali begitu. Nah, itu maksud saya. Nah,
0: jadi ada gini toh, arti masalah bagaimana kita cara mengemasnya, itu cara mengemasnya, menerasikan bagaimana. Memang kalau kita mau cara mengemas menerasikannya itu ya, kita jangan narasi budaya ND kalau menarik itu karena belum dikemas secara karakter, ya karakter dari masing-masing apa ya ilmu toh, gitu. Sehingga contoh saja bagaimana konten-konten yang berkaitan dengan dokumentasi, mungkin contoh satu itu film Diarago masih ada tidak?
1: Itu tahun 1930-an itu ya.
0: Itu kita tapi saya hanya nonton satu kali, itu juga menjadi hampir mubasir. Ya itu yang memang perlu harus mesti. Maksud saya begini, paling tidak harus ada satu wadah, ya baik itu mungkin pemerintah yang menyiapkan apa, disiapkan sehingga betul-betul ada ruang video khusus sehingga tampil dari situ, sehingga dokumen dan arsip itu tidak hilang. Ada juga budaya-budaya kekhasan yang ada itu dibuat kayak model macam satu komunitas yang di situ, sehingga jangan terkesan tunggu saat nanti kalau ada, oh ya ada hajatan dulu baru hadir dari komunitasnya macam-macam banyak-banyak gitu. Itu jangan. Contoh-contoh yang film-film yang dulu, yang masa-masa dulu yang kuno, contoh Ria Rago, ini sangat-sangat terkenal sekali, malah mendunia ya itu ya.
1: Tapi menurut saya mungkin Ria Rago salah satu film tertua yang ada di Indonesia ya.
0: Iya.
1: Film itu dibuat sama misionaris. Justru sebenarnya film itu bagus, kenapa? Karena film itu justru mengcapture soal tata cara berpakaian pada saat itu, masyarakat pada saat itu tuh berpakaian seperti apa. Hanya sayangnya kita memang mendapatkan itu dalam format bisu ya, film bisu.
0: Itu sangat kaya sekali karena berkaitan dengan peradaban keindonesiaan kita yang berkaitan ada timur kita, lebih khusus untuk warga Lio masyarakat Flores
1: di zaman itu
0: ya. Iya, zaman itu. Jadi pembentukan karakter itu memang sangat kaya saat itu sehingga dibuat dalam bentuk film dokumenter. Dan itu jadi yang besar harapan saya, mudah-mudahan ya stigma ini di kalang anak muda ini jangan hanya bahwa budaya sering dianggap kuno, ya, sakra atau tidak keren, tapi saya mengharapkan orang-orang muda bahwa ya paling tidak solusinya menampilkan figur ya, menampilkan figur. Tidak semua ya, memang kita mengharapkan bahwa orang-orang ND baik yang tua maupun yang muda itu bahwa munculkan figur yang betul-betul menjadi konten kreator yang benar-benar berita. Tapi kan paling tidak memang ya kita jangan apa ya, pada kesempatan ini kita jangan mengatakan bahwa oh ini masyarakat ND itu kayaknya tertidur dan tidak pernah tahu tentang budaya. Tidak, tetapi kita bagaimana menggerakkan yang kita punya, kekayaan yang kita miliki ya di dalam kehidupan kita di masyarakat ND, ya bukan hanya masyarakat ND, kabupaten ND, tetapi juga selain itu kita buat dalam satu wadah, yaitu wadah yang bagus, wadah yang baiknya, sehingga kalau orang datang itu dia bisa akses begitu ya, tentang dia bisa akses begitu. Itu yang memang kita harapkan itu, sehingga baik, ruang ekspresi budaya itu betul-betul jangan hanya dibatas satu komunitas atau di lembaga, contohnya di kampus kami sebagai akademisi, tapi mungkin diberi ruang yang lebih luas lagi begitu. Baik. Itu kolaborasi, Pak.
1: Baik. Untuk berikutnya ini terkait masih dengan hal yang sama. Apakah minimnya literasi ini lebih dipengaruhi oleh kurangnya dokumentasi sejarah? Ini sudah terjawab tadi, sudah sempat dimention. Atau memang lemahnya distribusi pengetahuan ke ruang publik digital?
0: Saya rasa dua-duanya.
1: Itu. Dua-duanya ya?
0: Dua-duanya itu. Lemahnya itu ya kembali kepada ya, siapa yang, artinya kalau soal tentang konten kreator atau kreator konten kan juga dari itu tuh tergantung dari siapa yang suka, siapa yang mau, hobi ya, saya bisa katakan hobi lah itu, tapi belum bisa tahu pemahamannya tentang yang berkaitan dengan studi dokumentasi dan kearsipan. Itu yang memang perlu harus mesti kita galakkan lebih kali, kemudian sehingga benar-benar bahwa kehadiran ya tuh, kehadiran tentang di apa ya, di ruang lini masa ini perlahan-lahan kita berikan satu kesadaran gitu ya, gitu. Jadi saya rasa itu yang menjadi pemikiran saya gitu.
1: Terus sebenarnya bagaimana seharusnya itu peran institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, karena ini Bapak seorang dosen juga, yaitu dalam memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan ND kepada generasi baru nih, generasi muda nih.
0: Iya ya, perannya dia ya banyak sekali ya. Kalau memang Bang Armando, kalau persoalan tentang peran ini, kita di akademisi ini punya perannya, tanggung jawabnya itu ya mau dibilang berat, biasa saja karena kita sudah biasa melibatkan di hal itu. Memang peran kita itu Uniflor menjadi wadah gitu ya. Uniflor itu ya contoh ya, mohon maaf ya, bukan hanya saya karena saya dari Uniflor ya, saya kenapa saya basicnya budaya dan sejarah, kita rasa bersyukur karena ada prodi sejarah yang memang ada di sini, jadi belajar tentang pengembangan budaya sejarah itu adalah skopnya kami, terlepas dari siapa yang memang punya tanggung jawab dan juga kerinduan ingin mau berbicara tentang budaya itu silahkan. Tetapi ada satu kerinduan dari saya bahwa kita ini sebagai mediator budaya ya itu ya, mediator budaya, jangan sebal sampai mediator budaya, tapi betul-betul membawa ke budaya yang betul-betul digitalisasi. Jadi sudah dijawabi, adanya juga fakultas yang berkait fakultas apa ya, prodi apa ya yang omong tentang komunikasi itu di atas itu, itu kan
1: komunikasi ada, dan informatika
0: ya, itu komunikasi dan informasi itu prodi, itu juga bagian dari wadah yang betul-betul untuk menjawabi kekurangan-kekurangan atau juga kelemahan-kelemahan kita yang ada di Flores ND ini. Ini menjadi sesuatu gerbang bagus, pintu bagus, ruang bagus yang untuk kita jadikan sebagai wadah untuk tempat kita bermediasi di sana.
1: Baik.
0: Nah, itu kan hal yang betul-betul peran kita itu ya. Itulah peran universitas lebih khusus di bagian prodi informatika. Bagaimana mereka dengan kreativitas akan hadir nanti munculnya konten apa? Ya kreat apa ya? Apa kreator ya itu
1: kreator
0: ya itu. Ya kreator konten yang betul-betul tampil di sana itu benar-benar. Dan saya menurut paling tidak itu strategi yang paling telak untuk ya kita mau lanjutkan ke sana itu adalah lebih efektif adalah kita sebagai akademisi itu paling tidak pendekatan kolaboratif gitu. Pendekatan kolaboratif yang jangan hanya sebatas kita saja tapi harus berkelanjutan.
1: Oke, kita tunggu sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Kita tunggu sih gebrakan-gebrakan soal bagaimana dari pihak Unflor sendiri itu mengcapture atau mengambil ataupun mendigitalisasikan kebudayaan-kebudayaan sudah ada ini menjadi sebuah konten yang menarik. Kita tunggu itu sih sebenarnya.
0: Tunggu gebrakan. Dan memang kita tunggu, tapi saya rasa setiap hari kita selalu bertemu di RR ini juga menjadi wadah yang sudah kerjasama yang memang kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada siapa yang memang ya kepada yang mau mendengar ya dengan maksud supaya bahwa Uniflor tidak tinggal diam. Uniflor tidak tinggal diam. Tapi jangan hanya Uniflor, tapi semua perguruan tinggi di mana saja yang berada di ND maupun di luar ND itu punya tanggung jawab yang memang betul-betul. Tapi kita skopnya di sini karena memang tentang yang berkaitan tentang konten ya, kontennya memang kalau mau berkonten, konten yang betul rutinitas, konsisten, kemudian harus punya edukasi, jangan sampai tidak punya edukasi gitu ya. Kemudian juga harus kolaborasi antara kampus, komunitas dan juga pemerintah. Itu saya pesan gitu. Kalau memang kita sendiri tidak bisa, memang harus butuh kerja. Kerja tim itu penting ya itu. Jadi paling tidak harus ada roadmap literasi budaya yang betul-betul digitalisasi itu memang berapa tahun gitu. Sehingga perkembangan 5 tahun ke depan itu seperti apa perkembangannya itu. Ini mudah-mudahan mungkin pemerintah daerah juga bisa untuk ya berpikir bagaimana untuk sama-sama kita kolaborasi ya. Jadi peran kreator, seniman dan komunitas itu penting. Karena selama ini yang kita hanya duduk Bang Armando, paling-paling kita diminta untuk ke orang-orang seniman atau ke mungkin komunitas-komunitas yang ada misalnya tentang kemarin itu apa sekarang itu tentang sastra ya apa lotah itu. Bagus sekali itu.
1: Aksara lotah.
0: Kita kalau mau tentang dokumentasi kita punya, kita di prodi sejarah ada dia punya tulisan lotah yang aslinya ada. Nah, dituliskan dalam bentuk orang-orang di bagian linguistik nanti akan menulisnya. Kemudian juga ada kelompok-kelompok komunitas-komunitas yang ada di ND di Pulau ND itu sudah banyak kita sama-sama kolaborasi itu sangat bagus sekali. Jadi itu,
1: sekarang memang penuturnya sudah semakin berkurang ya.
0: Ya?
1: Penuturnya sudah semakin berkurang.
0: Semakin berkurang, malahan mohon maaf setelah yang menulis skripsi itu, ya itu karena ibu guru itu sekarang di Muhammadiyah SMA Muhammadiyah ini. Sekarang yang menjadi penuturnya itu pemerannya itu sudah meninggal, sayang kan. Tapi kami merasa berterima kasih walaupun dia sudah meninggal, tetapi puji Tuhan kami ada punya dokumen sehingga kami tetap bercerita walaupun dia sudah meninggal tapi dia tetap ada rohnya ada gitu sehingga pesan moral dan juga edukasi selalu ada itu yang menjadi satu penghargaan buat kita sehingga mitigasinya itu paling tidak ya tetap harus konsisten kita harus betul-betul berkolaborasi dan harus sama-sama ada punya pelatihan-pelatihan ya memang betul-betul sedang ya sumber daya manusia tapi hal-hal yang memang tentang ya kreatif yang berkaitan teknologi itu perlu harus ada punya pelatihan yang memang harus
1: yang
0: itu penting sekali ya.
1: Kita akan break dulu pada kita akan balik lagi pendengar masih di Bincang Budaya
2: sama

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Baik pendengar, kita masih di Bincang Budaya. Masih ada Bapak Yosep Dentis di sini, seorang dosen sejarah dan juga kebudayaan juga, dan juga bagian pengarsipan juga tentang kebudayaan. Dan kita ke sesi yang terakhir nih pendengar. Ini tentang bagaimana keperan pemerintah daerah, seharusnya ya, bagaimana peran pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan dalam menjaga serta mempublikasikan kebudayaan ND di era digital.
1: Yang sangat menarik sekali ya. Pertanyaannya memang ini artinya butuh kerjasama ya. Dia butuh kerjasama bukan hanya dari pihak, contoh saya ya, dari akademisi atau mungkin pihak RRI sebagai ya perekat yang mempersatukan ya komunikasi yang bisa untuk menjadi apa ya artikulasi ya, menghubungkan ya antara berbagai macam sumber itu. Pemerintah itu sangat penting sekali karena pemerintah juga menjadi wadah ya, misalkan wadah yang betul-betul pas ya, pas untuk kita bisa untuk memberikan satu aspirasi ya, atau kemudian dari inspirasi mungkin hal-hal yang kita temukan kita bisa untuk sama-sama kita kolaborasi. Jadi kalau pemerintah memang ya, bukan saya berharap, tapi memang sudah dengan dia punya diktum yang jelas bahwa punya tanggung jawab penuh untuk bagaimana memediasi dan menyoroti bahwa media-media yang berkaitan dengan media-media nasional itu cenderung menyoroti budaya itu sangat kurang sekali, sehingga untuk mau jadi supaya populer dan lebih-lebih ya bisa untuk komersial, tapi maaf bukan untuk dijual untuk apa, tapi kan paling komersial yang betul-betul positif. Ini contohnya bahwa saya mengharapkan Bapak Pendeta Ende, bahwa Kabupaten Ende, bahwa budaya Ende ini ya saya bisa katakan bahwa ya saya bisa katakan masih sedikit ya untuk jarang untuk diliputi ya secara nasional gitu ya, contoh ya secara nasional itu, maka coba digiatkan kembali dengan cara bagaimana supaya bisa rekomendasi mediasi hal-hal yang berkaitan tentang artinya supaya ND itu bisa terkenal, itu usahakan betul-betul liputannya itu nasional secara terintegrasi secara baik, itu perlu. Okay. Kemudian juga butuh solusinya untuk pemerintah Kabupaten ND, itu harus ada kemitraan media teknologi lokal dan juga media teknologi nasional, itu harus betul-betul harus ada jari yang betul-betul kompak gitu, sehingga dijawabi apa yang betul-betul yang berkaitan dengan kebudayaan tadi, unsur-unsur yang menjadi event-event budaya dengan narasi kuat tentang kelemahan antara arsip dan dokumentasi, itu memang kita sangat kalah sekali. Okay. Oleh karena itu besar harapan saya, mudah-mudahan ini bahwa event budaya dengan narasi yang ini hari kita bahas ini supaya lebih kuat dan dokumentasinya lebih kita diakui betul-betul secara profesional ke depannya, kita harus betul-betul mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bisa untuk menggebrak ini menjadi tindak lanjut pendekatan kolaboratif yang berkelanjutan ya, itu ya strategi yang menurut itu ya. Jadi itu yang saya mengharapkan, supaya dengan kegiatan ini pemerintah juga bisa untuk bisa untuk menangkap peluang ini harus dengan baik kalau memang mau dikenal oleh banyak orang ya. Okay. Memang betul semua butuh dana ya, itu ya mitigasinya pasti butuh dana, ada juga pelatihan dan juga jenjang kegiatan pelatihan secara lokal maupun secara nasional itu.
0: Yang terakhir nih sebagai penutup nih, apa pesan dan harapan Bapak bagi masyarakat, akademisi dan generasi muda agar kebudayaan India ini tidak hanya lestari tetapi juga hidup dan dikenal luas di dunia gitu melalui media digital.
1: Oke, baik Bang Armando, terima kasih banyak. Ini sesuatu momen yang sangat bagus sekali karena namanya mau bercerita atau bertutur tentang budaya itu susah ya, dia butuh waktu yang banyak. Ya, tapi kita dibatasi dengan waktu. Saya pada prinsipnya begini sebagai closing statement, yaitu bahwa saya punya pemikiran begini ya. Jika kebudayaan ND ini tidak hadir di lini masa, ya toh, jadi maka ia perlahan akan hilang dari kesadaran generasi muda. Karena literasi digital bukan literasi digital budaya ini bukan sekedar pilihan, melainkan untuk mitigasi kepunahan identitas. Nah itu. Kemudian juga saya mengharapkan bagaimana supaya ingatan kita selalu tetap ada, lalu juga apa yang kita miliki saya tetap ada. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa kebudayaan Ende ini tidak cukup hanya untuk dilestarikan, ya toh, tetapi harapannya memang betul-betul harus dihidupkan itu. Nah, sehingga budaya ini harus hadir dalam keseharian kita, termasuk juga di ruang digital, gitu ya, itu. Kemudian juga masyarakat Ende dan juga masyarakat Flores NTT juga harus betul-betul menjaga nilainya, baik nilainya. Kemudian juga dari segi masyarakatnya harus betul-betul menjaga nilai budaya kulturnya. Apalagi juga dari akademisi paling tidak harus bisa menerjemahkan pengetahuan hasil budaya yang betul-betul menjadi produknya orang Ende itu perlu harus betul-betul diterjemahkan dalam ilmu pengetahuannya. Dan juga sebagai generasi muda itu paling tidak itu menjadi penggerak, gitu, menjadi penggerak yang membawa budaya Ende ke lini masa, gitu. Itu dia punya timeline-nya seperti itu. Kemudian jika kita tidak menceritakan budaya kita sendiri, maka kita akan perlahan hidup akan jadi hilang. Hilang dari ingatan, memori kita akan jadi hilang. Kemudian oleh karena itu saya mengajak bahwa mari kita jadikan ruang digital sebagai ruang kebanggaan agar kebudayaan Ende tetap hidup dan diterima di masyarakat luas itu. Jadi kalau jika kebudayaan Ende ini jarang muncul di lini masa nanti, itu bukan karena budayanya miskin ya. Kita budaya sangat kaya sekali, bukan budaya Indonesia, tapi karena kita belum cukup berani menceritakan. Budaya tidak hanya hidup hanya dengan diam dan dijaga dalam seremoni saja sesaat, tetapi ia juga harus diperjuangkan, dibicarakan, dihadirkan di ruang digital. Sehingga masyarakat, baik itu masyarakat maupun akademisi maupun generasi muda maupun pemerintah, tidak bisa saling menunggu. Ya, tidak bisa saling menunggu. Jika kita abaikan hari ini, maka generasi berikutnya akan mengalami mengenal kebudayaan Ende sebagai catatan, bukan sebagai identitas yang hidup. Itu.
0: Okay.
1: Ya, itu yang memang saya berpesan, ya tuh. Jadi saya berharap bahwa saya tekankan tadi sebagai akademisi, masyarakat, aktivis, pemerintah, saya melihat bahwa kebudayaan Ende tidak pernah memiliki nilai yang miskin. Tidak ada. Dia sangat kaya sekali. Itu yang memang perlu harus betul kita berani untuk menceritakan supaya hal-hal yang betul-betul kita mau terjemahkan dalam pengetahuan di masyarakat itu betul-betul tergerak di dalam kepribadian kita yang kita rasa miliki bahwa kita itu adalah orang Ende. Itu yang menjadi identitas kepribadian kita yang kita jaga.
0: Baik, itu udah salah satu closing statement yang luar biasa. Terima kasih pendengar, untuk Anda inilah akhir kebersamaan kita di Bincang Budaya bersama dengan narasumber kami, Bapak Yosef Dentis, SPDMA, seorang dosen prodi sejarah FKIP Universitas Flores Ende. Semoga apa yang diperbincangkan ini bermanfaat untuk Anda. Semoga semoga kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kabupaten Ende ini bisa terintegrasi bukan hanya di kehidupan nyata tapi juga di ranah digital.
1: Mungkin dari saya satu kata lagi, itu budaya kita napas hidup kita. Cerita leluhur identitas masa depan kita. Jadi jangan biarkan tradisi diam, hidupkan di lini masa. Itu adalah pesan saya.
0: Baik. Terima kasih juga Pak Yos. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Bincang Budaya di siang hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Sampai jumpa.
1: Terima kasih.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 26 Agustus 2026. Sari Berita. Gempa Flores rusak sejumlah bagian puskesmas kota ND. Caritas Indonesia

0: Bersama dengan saya Armando Abdullah, inilah warta berita selengkapnya. Gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores turut menyebabkan kerusakan pada sejumlah bagian puskesmas Kota Ende. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
1: Puskesmas Kota Ende mengalami kerusakan setelah gempa bumi mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Meski demikian, pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan sebagian besar layanan dilakukan di tenda darurat lapangan basket Perumnas. PLT Kepala Puskesmas Kota Ende, Teresia Mida, mengatakan kerusakan yang ditemukan berupa retakan pada 3 ruangan. Selain bangunan, beberapa peralatan laboratorium juga mengalami gangguan, di antaranya mikroskop dan tabung untuk pemeriksaan urin.
2: Kerusakan untuk puskesmas kami hanya ada 3 ruangan, itu pun retak. Ada 3 ruangan. Kemudian alkes kami itu yang bermasalah itu di laboratorium, itu ada mikroskop. Mikroskop dengan tabung untuk pemeriksaan urin. Itu yang tidak bisa.
1: Teresia mengatakan kondisi peralatan tersebut tidak menghambat pelayanan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Jika ada pemeriksaan lanjutan yang belum bisa dilakukan, pasien akan diarahkan atau dirujuk ke fasilitas kesehatan lainnya. Pihak puskesmas terus menyesuaikan pelayanan dengan kondisi bangunan dan peralatan yang tersedia. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan kesehatan masyarakat tetap dapat terlayani selama masa pemulihan pasca gempa. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Komite Tanggap Darurat ERDRR Caritas Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo dan Ende. Laporan Suimam.
3: Penyaluran bantuan tersebut dilakukan pada Senin 24 Agustus 2026 sore sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Romo Agustinus Darwanto mengatakan bantuan disalurkan langsung kepada warga terdampak di sejumlah lokasi yang membutuhkan dukungan kemanusiaan pasca gempa. Dijelaskan, bantuan diprioritaskan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat dan proses pemulihan pasca bencana yang sedang berlangsung.
4: Kami jaringan Caritas Indonesia bersama dengan keuskupan-keuskupan, salah satunya di Ende yang membawai Nagekeo dan juga Bajawa, kami melakukan respon kebencanaan dalam satu gerakan jaringan yaitu Gereja Katolik Indonesia. Gerakan-gerakan ini memungkinkan kita untuk saling berbagi sumber daya, menutup gap yang belum kemudian diintervensi oleh pemerintah sebagai penanggung jawab dan juga sebagai pihak utama di dalam melakukan respon kebencanaan ini.
3: Ia melanjutkan kegiatan penyaluran dilakukan dengan memperhatikan kondisi warga serta kebutuhan di lapangan sehingga bantuan dapat diterima secara tepat sasaran. Ditambahkan, Caritas Indonesia bersama mitra tanggap darurat akan terus memantau kondisi masyarakat terdampak dan menyesuaikan dukungan berdasarkan kebutuhan di lapangan.
0: Pengurus Cabang Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI Kabupaten Ende menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak gempa di Desa Rukuramba, Kecamatan Ende, Selasa 25 Agustus 2026. Laporan Rufinus Wula.
5: Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang masih menghadapi kesulitan setelah gempa Flores. Ketua INTI Cabang Ende Robi C. Putra mengatakan penyaluran bantuan dilakukan dengan mewakili pengurus pusat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya bantuan ini menjadi langkah awal sebelum INTI kembali menyalurkan bantuan lanjutan sesuai kebutuhan warga di lapangan. Ia menjelaskan sebanyak 100 paket sembako dibagikan langsung kepada masyarakat terdampak gempa. Setiap paket berisi kebutuhan pokok berupa beras, gula, mie instan, dan minyak goreng. Ia berharap bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban warga sekaligus menjadi bentuk kehadiran INTI di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit.
6: Pesan harapannya dengan bantuan yang kecil ini mungkin bisa meringankan beban korban-korban gempa dan juga kita turut melihat dan merasakan penderitaan-penderitaan korban gempa.
5: Robi mengatakan kondisi pasca gempa masih menyisakan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat termasuk warga di dusun Tokoseke Nembu Ramba, Kecamatan Ende. Karena itu, INTI Ende memilih turun langsung untuk melihat kondisi warga sekaligus menyerahkan bantuan sosial. Wakil Ketua 2 INTI Ende Robi Yanto Wahyudi mengatakan gempa kali ini memberikan dampak yang cukup berat bagi kehidupan masyarakat. Setelah menyalurkan bantuan, pengurus akan kembali mendata kebutuhan warga agar bantuan berikutnya dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pendataan tersebut diharapkan membuat bantuan lanjutan lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan kebutuhan yang paling mendesak.
7: Untuk meringankan penderitaan mereka. Di sana nanti kita akan melihat dan meliput lagi keperluan-keperluan apa lagi yang dibutuhkan. Dalam bantuan berikut lagi kita akan menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di lapangan.
5: Sementara itu, Wakil Ketua 1 Inti ND Bruder Kristianus Ribeiro mengatakan sembako merupakan kebutuhan mendasar bagi warga setelah bencana. Namun menurutnya kehadiran pengurus inti bersama masyarakat juga menjadi kekuatan moral bagi warga dalam menghadapi situasi pasca gempa.
8: Kehadiran inti ND untuk ada bersama dengan masyarakat itulah yang menjadi kekuatan bagi masyarakat bahwa dalam situasi seperti itu sesama kami ada untuk mereka. Jadi terlepas dari sembako yang kami berikan, tetapi inti ND bahwa inti hadir dengan seluruh jiwa dan doa untuk kami supaya masyarakat dikuatkan dan juga kami semua diteguhkan lewat peristiwa ini.
5: Ia menegaskan kepedulian inti tidak hanya diwujudkan melalui bantuan material tetapi juga melalui dukungan doa dan kebersamaan dengan masyarakat. RRI Ender Finisvula melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Indonesian Catholic Community atau ICC menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak bencana di Flores. Bantuan tersebut merupakan wujud kebersamaan umat Katolik di Austin, Texas, Amerika Serikat yang ingin berbagi dan menunjukkan bahwa jarak bukan penghalang untuk merasakan penderitaan saudara-saudara mereka di Flores. Selengkapnya, Fieri Soho melaporkan.
10: Siang hari ini kami mewakili
11: kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi di Flores terus berdatangan dari berbagai pihak. Indonesian Catholic Community ICC di Austin, Texas, Amerika Serikat turut menunjukkan solidaritas dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Tongatei di Kecamatan Nangeroro yang masih menghadapi dampak bencana. Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok diantaranya beras, susu, dan minyak goreng untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga terdampak. Di balik setiap bantuan yang diberikan tersimpan pesan sederhana namun mendalam ketika sebagian masyarakat Flores sedang menghadapi kehilangan, kecemasan, dan ketidakpastian. Ada saudara-saudara mereka yang jauh di Austin yang ikut merasakan duka dan memilih untuk hadir melalui kepedulian. Pastor pendamping untuk umat Katolik Indonesia di kota Austin, Texas, Amerika Serikat, Pater Stanley Jawa mengatakan bantuan ini diberikan sebagai rasa solidaritas bagi warga Flores yang terdampak gempa. Bantuan kasih ini merupakan wujud kebersamaan umat Katolik di Austin, Texas, Amerika Serikat yang ingin berbagi dan menunjukkan bahwa jarak bukan penghalang untuk merasakan penderitaan saudara-saudara mereka di Flores.
12: Bapak Antonio. Minggu lalu mereka menelpon saya untuk bisa membantu korban gempa di Flores setelah mereka mendengar berita ada bencana alam di sana. Mereka mengumpulkan $1-2 untuk bisa bantu saudara-saudari kita di Flores. Saya sudah bekerja sama dengan kakak saya, Bapak Elvis Jawa, untuk membantu membagikan bantuan kasih ini. Atas nama semua keluarga besar Katolik Indonesia di kota Austin, Texas, saya tetap mendoakan semua korban gempa di pulau kita tercinta di Flores, NTT, Indonesia. Salam dari kami, ICC Austin, Texas, untuk kalian semua di sana. Mari kita saling mendoakan.
11: Warga Tongatei yang terdampak menyambut bantuan tersebut dengan penuh rasa syukur. Ucapan terima kasih disampaikan Bapak Safer Goa kepada umat Katolik di Austin, Texas yang telah membuka hati dan menyisihkan sebagian yang mereka miliki untuk membantu masyarakat Flores.
13: Yang kami hormati dan kami sayangi, anak Pater Stanley dan semua simpatisan dari ICC, walaupun berada jauh di sana, tapi mereka peduli dan simpati dan peduli terhadap bencana yang boleh kita alami di Flores ini. Kita hari ini telah berkumpul lewat uluran tangan Bapak Elvis dan tenaga relawan akan membagikan kepada kita semua. Kita hanya minta kepada kita bukan nominal yang kita lihat, tapi bagaimana hati peduli. Kita begitu sengsara. Walaupun jauh, Pater ada di Meksiko, sana di Amerika, peduli. Tapi kita sama-sama. Kalau dari jauh sana orang super peduli, saya terus rasa air mata. Karena dia jauh tetap peduli terhadap kita, keadaan kita, kita tidur di luar sampai hari ini. Itu sebuah ya perasaan hati yang sangat mendalam.
11: Hal senada juga diungkapkan Ibu Hilde, warga penerima bantuan. Menurutnya, bantuan tersebut bukan hanya membantu meringankan kebutuhan pangan keluarga, tapi juga menjadi bentuk dukungan moral bahwa mereka tidak menghadapi masa sulit seorang diri.
14: Kami warga Tongatei khususnya, pada siang hari ini kami telah menerima bantuan dari Bapak Pater Stanley. Walaupun jauh, tapi beliau masih memperhatikan penderitaan kami yang ada di Tongatei ini dengan bantuan yang sudah kami terima pada siang hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak untuk Pater yang sudah bersedia membantu kami, warga Tongatei.
11: Solidaritas dari berbagai elemen masyarakat dinilai memberikan semangat bagi warga untuk tetap kuat dan bangkit setelah bencana. Penyaluran bantuan ACC di Austin, Texas, Amerika Serikat menjadi bagian dari semangat kemanusiaan dan gotong royong dan membantu masyarakat terdampak gempa di Flores. Warga Tongatei berharap kepedulian seperti ini terus terjalin sehingga proses pemulihan masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan kebutuhan warga selama masa tanggap darurat dapat terpenuhi. RRI Ndeferi Soo melaporkan.
0: Sebanyak 41 mahasiswa asal Kabupaten Lembata dilepas untuk mengikuti program kuliah sambil bekerja di Universitas Abadi Karya Indonesia atau UNAKI Semarang. Laporan Ricardus Kota.
15: Sebanyak 41 mahasiswa asal Kabupaten Lembata resmi dilepas untuk mengikuti program kuliah sambil bekerja di Universitas Abadi Karya Indonesia atau UNAKI Semarang. Pelepasan mahasiswa gelombang kedua dilakukan Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuak di ruang rapat Bupati Lembata beberapa waktu lalu. Peserta berasal dari sejumlah desa dan kecamatan dengan membawa harapan untuk melanjutkan pendidikan sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuak meminta para mahasiswa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Ia mengingatkan, kuliah sambil bekerja membutuhkan disiplin, kerja keras, serta kemampuan membagi waktu.
16: Kuliah sambil bekerja ini tidak gampang, ya, karena waktu itu akan dikunci habis. Tidak gampang. Bekerja keras, ya, membagi waktu, disiplin, itu baru kita sukses. Harus bekerja keras. Kuncinya di situ. Disiplin, tekun, bekerja keras.
15: Bupati juga meminta mahasiswa tidak mengeluh selama mengikuti program, serta menjaga komunikasi dengan orang tua dan pemerintah daerah. Setiap kendala yang dihadapi di Semarang diminta segera disampaikan dan tidak disimpan sendiri. Para mahasiswa diharapkan bangga dengan daerah asal, meski nantinya berhasil meraih cita-cita. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bekal untuk berkontribusi bagi pembangunan Lembata. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah RRI Ende untuk edisi Rabu 26 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Armuda Abdullah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beredar. Pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari

0: kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Pro Dangdut, Dangdut.

0: kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Prodangdut akan hadir untuk Anda.
3: Prodangdut, dangdut adalah kita.
2: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan

0: Selamat sore untuk semuanya ya, dimanapun yang sedang mendengarkan Prosat RRI ND dan juga di streaming kami rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Bagaimana kabar semuanya hari ini ya pendengar? Semoga senantiasa masih sehat ya, semangat, dan kita juga masih dari kawasan nomor 1 Durian ND, studio darurat Prosat RRI ND ya, masih menyiarkan hiburan dan juga informasi untuk menemani Anda. Oke, dimanapun berada, selamat sore. Sore hari ini kota Ende lagi panas-panasnya ya. Bagaimana di tempat kalian nih pendengar? Apakah masih panas juga atau lagi panas ya? Karena memang siang hari ini atau sore hari ini ya, kita masih di studio darurat, pastinya di luar lagi panas karena di atasnya seng ya gitu ya mendengar. Tapi tidak apa, tetapi kami masih semangat untuk menemani Anda sore hari ini. Baik, saya Angela Butt yang akan menemani Anda sore ini bersama dengan operator studio kami. Ada Rian Valen Krianus yang menemani Anda hingga jelang nanti pukul 17 maksud kami 19 ya pendengar waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya semuanya di sore hari ini yang sedang santai-santai di rumah ataupun yang masih bertahan ya di tenda pengungsian, baik di tenda yang disediakan oleh pemerintah maupun yang sedang santai di tendanya masing-masing di depan rumah ya. Semangat selalu, kuat, semoga semakin kuat ya di tengah badai yang kita hadapi saat ini. Semoga kita masih bersama keluarga di tengah duka ini. Semangat, kita saling merangkul begitu ya pendengar. Oke, untuk menemani Anda sore hari ini mulai bergabung ya. Untuk mau mendengarkan lagu-lagu dangdut sore hari ini boleh sekali bergabung di line Prosat RRI ND di nomor 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsAppnya Prosat RRI ND 0821-3878-8786. Oke, saya ingin mengucapkan selamat sore juga. Aduh, ada kakak Jembo. Halo, selamat sore. Ada juga kakak Dican. Selamat sore, bagaimana sore hari ini kabarnya? Baik ya. Dan juga ada Bashar Kun. Selamat sore semuanya yang sedang menonton juga di live TikTok Prosat RRI ND. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya pendengar. Oke, untuk menemani Anda boleh bergabung ya di line telepon maupun line WhatsApp Prosat RRI ND. Kita ke penelpon yang pertama dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Terputus ya. Iya, bagi yang mau bergabung boleh sekali bergabung kembali di sore hari ini. Oke, halo selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, selamat sore.
0: Selamat sore kembali. Dengan siapa di mana ya ini?
1: Dengan Ramla dari Buton Tengah.
0: Halo Kak Ramla, gimana kabar sore ini Kak Ramla Buton Tengah?
1: Iya, sehat. Mudah-mudahan kakaknya demikian.
0: Amin. Terima kasih ya doanya. Oke, di Buton siang sore ini panas juga atau gimana nih?
1: Wah, ini benar-benar panas sekali nih.
0: Oke, tetap semangat.
1: Iya, tetap semangat.
0: Oke, karena mama minta lagu apa sore ini, sayang?
1: Lagu dari Evita Mala di bawah sinar bulan.
0: Masih siang kok di bawah sinar bulan, mau malam ya?
1: Nungguin malam ini kak.
0: Di bawah sinar bulan.
1: Iya kak Angel ini ya?
0: Betul. Oh,
1: iya kak Angel, gimana ada lagunya?
0: Di bawah sinar bulan, kita akan carikan nanti ya. Atau ada beberapa lagu juga yang saya sudah siapkan nih. Ada dari Cita Cizata, Sakitnya Tuh Di Sini, dari Mala Agata Aji Gile, dari Maggie Z, Seribu Benang Cinta, atau dari Maggie Dua Anggrek, Pemberi Harapan Palsu.
1: Anda nanti Kak Angel nyarikan aja yang di bawah sinar bulan dari Evita Mala.
0: Ari Evita Mala, tetap ya dengan
1: kuas
0: yang pertama.
1: Tetap dengan pendirian.
0: Siap, terima kasih. Salamnya siapa nih?
1: Salamnya spesial buat putramu.

0: ada Bunda Ima, ada Oma Cheryl, ada Oma Deva, Mama Yanti, Bapak Manda, ada Yerim, dan ada Bung Servas juga datang mamanya. Terima kasih Kak Angel, selamat bertugas, selamat sore.
1: Oke, terima kasih kembali, salam sehat, salam sukses selalu. Sore hari ini salam dari Ende ya, Kebutan Tengah. Iya, pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama kami sore hari ini, baik yang di rumah, yang sedang santai-santai ya.

Oke, untuk Kak Dican juga mungkin mau bergabung di sore hari ini dengan lagu dangdutnya, boleh mau lagu apa request ya. Yes. Nanti akan kami hadirkan untuk menemani sorenya di rumah. Iya, pendengar dimanapun berada, tentunya kami akan hadirkan Pro Dangdut ini nanti hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Iya, dari Kadichan, lagunya Maggie Z, Anggur Merah. Oke, siap, nanti akan saya hadirkan ya. Kadichan, terima kasih sudah bergabung dan juga sudah request lagu kesayangannya sore hari ini. Ya, bagi yang mau bergabung kembali juga ya, pendengar sore ini, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, terputus ya pendengar dimanapun berada. Yang tadi sempat telepon ke nomor Prosatrari ND tentunya di 0821-445-11957. Kita kembali ya. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mikael di Solor.
0: Halo Bapak Mikael, salam hangat dari ND ke Solor.
1: Terima kasih Mbak Angel, Mbak Angel.
0: Betul Bapak Mikael, dengan Angel di sini. Bapak Mikael, bagaimana kabar Solor?
1: Panas sekali di sini.
0: Panas ya, sama di ND juga lagi panas-panasnya. Tetap semangat. Iya Bapak Mikael, di sore hari ini minta lagu apa nih?
1: Kejuta benang cinta. Kejuta benang cinta dari Maggie Z.
0: Maggie Z. Judulnya apa nih Bapak?
1: Itu yang disediakan Mbak Angel tadi itu.
0: Oh
1: kejuta
0: iya.
1: Kejuta benang cinta.
0: Mana ya tadi ada nomor lagu Maggie Z. Oh, Seribu Benang Cinta.
1: Ya, seribu, bukan sejuta, seribu ya, ya.
0: Oke, salam untuk siapa nih Bapak Mikael?
1: Salam buat Angel sama operatornya. Sehat-sehat selalu, tetap waspada. Salam buat semua saudara-saudara di Leo. Jawa MD memiliki yang terdampak gempa, semoga tetap sabar dan semua hati-hati selalu.
0: Iya.
1: Dan semua pendengar RRI Persatu, selamat sore, selamat mendengarkan. Terima kasih Wendel, selamat sore.
0: Terima kasih kembali Bapak Mikael. Salam hangat ke Solor sore hari ini bersama keluarga. Sehat-sehat juga di sana Bapak. Tetap dengarkan
1: RRI.
0: Amin. Kembali. Oke, terima kasih untuk Bapak Bapak Mikael ya. Ini suara dari Solor ya, pendengar. Sudah menyapa kita sore hari ini dan katanya Solor juga lagi panas ya. Semoga kita semakin semangat, sehat selalu untuk kita semua dalam keadaan apapun ya. Iya, kita ke penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Selamat sore kembali dengan Bunda Ima.
1: Iya sayang.
0: Bunda Ima, gimana kabar Bunda?
1: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat.
0: Bunda Ima di sana bagaimana keadaannya di Maumere?
1: Lalu di tempatnya Bunda aman dan baik selalu.
0: Aman dan baik selalu, luar biasa. Oke, Bunda mau minta lagu apa sore ini Bunda?
1: Oh, Bunda request sendiri.
0: Ada beberapa lagu juga, ada lagunya Cita-Citata, Sakitnya Tuh Di Sini, Aje Gile dari Mala Agata. Terus ada Do Anggrek, Pemberi Harapan Palsu.
1: Pemberi Harapan Palsu.
0: Pemberi Harapan Palsu. Ini lagunya untuk siapa?
1: Jangannya.
0: Ada sakit yang PHP kan?
1: Kalau ada palsu-palsunya.
0: Sakitnya sampai ke sum-sum ya.
1: Itu dia. Semoga semoga jangan kita mengalami ya. Karena enggak baik.
0: Ya kita doakan dijauhkan ya dari PHP.
1: Iya, dijauhkan dari hal-hal yang dipalsukan.
0: Rasanya itu aduh banyak
1: rasa.
0: Banyak rasa nih kalau di PHP-in. Rasa kesel.
1: Iya, itu dia.
0: Kesel, marah semuanya ada di dalam situ.
1: Ada di situ.
0: Makanya dijauhkan ya dari kita semuanya. Oke.
1: Iya.
0: Lagunya untuk siapa nih? Salamnya Bunda Ima.
1: Ya, salamnya Ali Angel tuh nih.
0: Iya, Bunda.
1: Oke. Salam pertama tentunya buat Ade Angel bersama operatornya dengan ucapan selamat sore, selamat bertugas. Semoga Ade Angel bersama operatornya juga dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Ada Oma Ceril bersama keluarga, semoga sehat selalu di sana Oma. Ada Putra Mus, ada Om Papi, selamat sore. Ada Om Marcel, ada Ade Yeri. Ada Bapak Manda, Bapak Maxi, Bapak Ingrid, semuanya selamat sore, semoga sehat selalu di sana. Siapa lagi ya? Mbak Nursiha, Mama Oce, Bunda Yuli, Bung Asonto, Bung Serpa, semuanya selamat sore. Sekalipun kita mengalami gempa, tapi kita tetap semangat dan percaya pada Tuhan. Semua itu Tuhan pasti.
0: Amin. Terima kasih, Bunda.
1: Semuanya berlalu. Badai pasti akan berlalu.
0: Amin. Kita doa bersama-sama. Semoga badai cepat berlalu. Kita

0: kepada kita umatnya.
1: Mm-mm. Betul sekali.
0: Ada teman-teman yang ada di Momere ya. Mm-mm. Terus ada Bang Nasrun di Palu, ada Umat Deva di Wonosobo, Umat Deva di Jakarta ya, Bunda Wigati di Wonosobo. Terus ada Adik Puja, selamat sore. Dan semua saja tanpa terkecuali dengan ucapan selamat sore dan salam sehat Tuhan memberkati. Buat Adik Angel, terima kasih, selamat sore.
1: Terima kasih kembali Bunda, Bunda Ima.
0: Selamat sore, cantik suaranya lemah lembut.
1: Kembali, salam hangat dari Ende ke Maumere sore ini. Oke, pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama Pro 1 RRI Ende, saya juga ingin mengucapkan selamat sore untuk ada Abang Masan Bali, selamat sore. Ada Kakak Jesslyn, ada Kakak, iya Masan Bali, selamat sore Kakak. Salam dari Kota Samarinda. Halo, hormat ke Kota Samarinda. Salam hangat juga dari Ende ya. Oke, pendengar kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, gadget acara kita.
1: Sore juga nih, Mas Galuh bergoyang dari Jawa Timur.
2: Iya betul, Jawa Timur bergoyang.
1: Jawa Timur bergoyang. Oke, Mas Galuh, gimana kabar saya ini?
2: Ini, bolehkah minta keong racun aja? Keong racun.
1: Kenapa Mas?
2: Minta lagunya keong racun.
1: Oh, keong racun, karena apa Mas? Kok tiba-tiba minta keong racun Mas?
2: Iya gak apa-apa dong, suka aja lagu lama itu.
1: Suka aja lagunya ya?
2: Iya.
1: Oke deh Mas, siap nanti aku hadirkan ya.
2: Iya.
1: Oke, salamnya untuk siapa Mas?
2: Salamnya untuk sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya. Mm-mm. Ada Ramla, ada Mama Tifa. Mm-mm. Ada Bang Sikri, Bang Markel, Bang Hati, Opa Lodia, dan semua saja.
1: Oke.
2: Buat yang siar, semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya ya.
1: Amin.
2: Banjarmasin sudah masuk?
1: Banjarmasin udah masuk dari... Oh, Banjarmasin belum, Mbak Syari belum.
2: Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore-sore.
1: Sore-sore-sore, waalaikumsalam. Selamat sore kembali untuk Mas Galuh yang ada di Jawa Timur. Memang Mas Galuh ini selalu dengan sapaan hangatnya ya, sore-sore-sore dan penuh ceria. Oke pendengar, kita akan hadirkan dulu beberapa nomor lagu yang sudah di request sore hari ini. Lagu dangdut ya tentunya. Kami masih menemani Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan. Ada Di Bawah Sinar Bulan, Evi Tamala.

bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Pendengar RRI dimanapun berada memperingati Hari Radio yang jatuh pada 11 September dan wujud cinta serta kepedulian kepada sesama. RRI ND mengajak kita semua untuk berbagi kasih kepada sesama saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Dan pendengar, melalui program RRI Share, donasi kita diajak untuk memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, air bersih, perlengkapan mandi, dan juga mencuci ya, kebutuhan perempuan dan anak-anak serta orang dewasa. Nah, bagi Bapak Ibu dan juga masyarakat yang ingin berbagi, bantuan ini dapat langsung disalurkan ke kantor RRI ND, yaitu di Jalan Durian yang kami buka ya setiap hari dari jam 6 pagi hingga 12 malam sesuai jam operasional siaran. Nah, selain dengan penggalangan dana, pendengar, RRI ND juga akan menghadirkan RRI Care, yaitu layanan kesehatan di posko bagi masyarakat terdampak. Ini juga program RRI Hope Trauma Healing bagi anak-anak di posko yang memang sebagian dari upaya pemulihan psikis dan juga dukungan bagi anak-anak. Nah, pelaksanaan RRI Care dan RRI Hope ini akan dilakukan bersamaan dengan penyaluran donasi ke daerah-daerah yang terdampak bencana. Selain itu juga, pendengar, mari kita bersama ya untuk berbagi, peduli, dan menguatkan saudara-saudara kita. Nah, RRI ND dari Flores untuk Flores, dari kita untuk kita. Apapun bentuk kasih, kepedulian kita menjadi kekuatan, penghiburan, dan juga harapan bagi sesama yang memang terdampak gempa. Dan untuk informasi lebih lanjut maupun koordinasi bantuannya ya, pendengar, dapat menghubungi kontak person kami, yaitu melalui Bapak Zulfikar di nomor 0813 6493 6733, atau langsung saja ke kantor RRI ND di Jalan Durian nomor 1N.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
2: Ya, pendengar masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende, studio darurat ya. Kami masih menemani Anda di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di sore ini mau bergabung di line telepon, boleh sekali ya, nomor 08213445119 ataupun di line WhatsApp 08213878786.

0: Telepon yang pertama, halo selamat sore Pak Pemanda.
1: Selamat sore juga di sejarah kodang dan di adalah kita.
0: Iya, Bapak Manda gimana kabar sore ini?
1: Kabarnya di Manori lagi cerah.
0: Lagi cerah, oke. Sore juga untuk semua yang ada di rumah ya Bapak Manda, semoga sehat selalu.
1: Iya.
0: Minta lagu apa nih Bapak Manda?
1: Lagu ini siapkan atau kita request sendiri, Dek?
0: Ada beberapa lagu yang kita siapkan, ada Aji Gile dari Mala Agata atau dari LVS Bisik-bisik Tetangga. Seperti kita di studio darurat ya.
1: Bisik-bisik Tetangga.
0: Oke, siap. Lagunya disalamkan untuk siapa? Disampaikan
1: ke pertama buat Ade Angel bareng di Box Mochi selamat bertugas. Semoga tetap semangat walaupun dalam suasana yang informasi melanda kita. Terus buat Bunda Ima, Bung Gabok, Putri Idam, Adi Widya, Adi Widya, Adi Olin, semuanya di Mamura, selamat sore. Terus Putra Mosti Yatumali, Mama Ina, Mama Ciko di Pamali, Adi Ramblan di Butan Tengah, Adi Sipi, Adi Rehan, Bapak Ingrid, Adi Servas, terus Mama Hilda di Nanganesa, Oma Deva di Jakarta, Papi di Walwaru, Marcel di Mauria, Maxi di Dona, Oba Ceri di Baonawa, Bung Ali di Jambi, Bung Sarifuddin di I, Abdul El di Maulura, Mama Oce di Bukit Tangor, Rianti di Waluya, Mampimi di Seloro Wabu Awai, Adi Nuksia di Mambawa, terus Ibu Erlina, Adi Ayu, Adi Eta, Adi Endang, Bung Agus di Papua, Bapak Natalia, Bapak Dimas, Bapak Delordes, Bapak Spento, Bung Oki, Andi, Ustani, Bung Galus, Abang Galus di Jawa Tengah, Adi Yati Nuks. Singkatnya buat seluruh pendengar Kodang Dut dimana saja berada, diucapkan selamat sore, selamat bergabung bersama Ade Angel di Proses RMB, semoga riset ini semakin berkurang.
0: Amin, terima kasih Bapak Manda, ya. Salam ya. Sehat selalu.
1: Ya, terima kasih Ade Angel, selamat sore.
0: Oke, selamat sore kembali. Untuk Bapak Manda semuanya yang ada di rumah maupun sekeluarga ya. Oke, saya juga mengucapkan selamat sore untuk Bapak Yosep sore hari ini yang sedang stay ya di live TikToknya Prosat RRND. Halo Bapak Yosep, selamat sore. Di mana nih posisinya Bapak Yosep? Salam hangat dari kami yang bertugas. Sehat-sehat selalu.

0: Oke, pendengar RRI dimanapun berada, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah Cisa.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana? Halo?
1: Halo.
0: Iya, halo. Ini di mana nih?
1: Yang Bang Cepat dari Mopeng.
0: Bapak Servas, bagaimana kabar sore ini Bapak?
1: Kabarnya baik, dan hari ini ada pembagian bantuan dari
0: Bapak Presiden. Halo.
1: Lagunya
0: Cerita Senja.
1: Cerita Senja.
0: Kereta Senja, oke.
1: Salam-salamnya yang pertama ke Bang Pati Bolari, Bapak Mati Bolari, Bapak Mangga, Bapak Ale, Bapak Bisa, Bapak Arnold, Arhan, Uwis, Lucia, Tanya Desa, Sedung dari Bogor, Elvan di Jepang, Lepas, kita nanti dan terus.
0: Iya.
1: Semua teman-teman yang lagi konser hari ini, tanpa terkecuali dan terucapkan selamat sore semua. Terima kasih. Itu saja, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Bapak Serva. Salam hangat ya dari ND ke Mauponggo sore hari ini yang sedang santai-santai dan juga, atau tadi katanya lagi menerima ya bantuan dari pemerintah. Semangat dan kita bersama-sama berdoa agar badai ini cepat berlalu dan kita juga bisa melakukan aktivitas kita tanpa adanya rasa khawatir, rasa was-was semuanya ya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya sore hari ini. Halo, ada Abang Nasrun dari Sulawesi Tengah. Selamat sore, Bung Nasrun.
2: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Bung Nasrun. Gimana kabar sore ini?
2: Iya, alhamdulillah sama-sama kita. Baik-baik selalu, sehat, walafiat.
0: Amin, amin, amin. Bapak Nasrun, sore ini mau minta lagu apa nih?
2: Lagunya Siti Badriah.
0: Lagunya apa?
2: Siti Badriah.
0: Lagunya dari Siti Badriah, judulnya apa nih Bapak?
2: Video Call Aku.
0: Wow, Video Call Aku. Sore siang-siang minta di video call ya.
2: Nggak apa-apa. Oke. Apa lagi nyata bertugas. Selalu ya semua keluarga rumah, semua krunya yang dilepas tugas. Selamat sore, selamat menyelesaikannya. Saya selalu salam satu hati semuanya. Yang sudah mesti salam kompak semuanya lah. Tanpa kecuali salam di buat terdekat. Terima kasih. Selamat sore.
0: Terima kasih kembali. Selamat sore Bapak Nasrun di Sulawesi ya. Suara dari Sulawesi nih. Selalu hadir ya bersama kita di kesempatan sore ini. Baik pendengar RRI dimanapun berada yang masih setia ya bersama kita sore ini dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita masih hadirkan lagu dangdut hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Bagi yang mau bergabung boleh sekali bergabung di line telepon 0821-4451-1957 atau di line WhatsApp Rosat RRI ND 0821-3878-8786. Kita ke penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Sore juga Mama Angel. Dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat sore kembali dengan
1: dengan siapa ya?
0: Kakak Yanti ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Kak Yanti, gimana kabar sore ini?
1: Iya, puji Tuhan kabarnya baik. Gimana sebaliknya?
0: Kabarnya baik, luar biasa.
1: Waduh, syukurlah. Tanya, Nona Angel.
0: Iya.
1: Apakah bisa digabung sama teman?
0: bergabungnya di line telepon.
1: Iya, maksudnya gabung di apa, mau masuk di radio kita, radio gitu, bisa?
0: Oke, siap, terima kasih, boleh dong.
1: Oh iya, oke lah.
0: Oke, selamat sore juga yang ada di Marsyuma, kakak Marsyuma, kakak Elizabeth, kakak Engineer, Am Richard, Oscar Gore, ada kakak Fanny, selamat sore kami ucapkan ya. Ada kakak Sani Himawari, selamat sore, kakak Lakoka, Nostra. Oke, Kak Yanti gimana? Sudah tersambung?
1: Iya, iya sudah.
0: Oke, temannya nama siapa nih?
1: Ada Johan.
0: Halo Abang Johan, posisi di mana ya Bang?
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore kembali, Bang Johan, posisi di mana nih?
1: Atur aja Palembang aja.
0: Dari Palembang ya, yeah. Kita suaranya dari Palembang. Bagaimana Palembang saat ini?
1: Cuacanya panas, di kemarau.
0: Iya.
1: Nangis termati sini. Karena apa namanya airnya kurang sini.
0: Suaranya kurang jelas nih Bang Johan.
1: Ya halo.
0: Halo.
1: Jelas suaranya belum.
0: Tadi gimana? Ya.
1: Sinyalnya nih mungkin naik turun.
0: Naik turun ya seperti.
1: Langsung bagi-bagi salam gitu lah.
0: Oke, bagi salamnya untuk siapa nih Bang Johan?
1: Salamnya untuk semuanya aja yang kerasan merari. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT.
0: Oke.
1: Ada mata rohaninya, banyak rezekinya juga. Kita tetap baik aman dan pemerintah ya selalu. Lagunya ikutan siap-siap aja mbak ini mbak.
0: Oke siap. Lagunya ada dari Kak Yanti tadi. Oh ini ya, video call ya.
1: Iya.
0: Oh bukan, lagunya apa nih Kak Yanti?
1: Iya. Lagu apa yang disiapkan?
0: Ada lagu dari Maggie Z, Terlanjur Basah, Simala Kama 2 dari Yopi Latul. Terus ada dari Aji Gile, Malagata, Cita-cita sakitnya tuh di sini.
1: Iya, Aji Gile saya.
0: Aji Gile aja ya, gile aku karena.
1: Iya.
0: Salam ya.
1: Mau bagi-bagi salam yang pertama buat Nona Angel juga di balik kata, selamat bertugas, semoga tetap semangat. Terus untuk teman saya semuanya, terima kasih untuk Bapak Manda atas sapaannya, serta semua teman-teman yang tak sempat disebutkan namanya satu persatu.

0: Indonesia.
1: Terima kasih kembali Kak Yanti dan juga Bang Johan telah bergabung ya bersama kita di Prodangdut sore hari ini. Salam sehat selalu.
2: Salam sukses.
1: Oke, dimanapun berada, Prasatria RIND, tentunya Prodangdut ya. Kami masih dengan lagu-lagu dangdut menemani Anda hingga jam pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Langsung dari lapangan merdeka karena posko utama pengungsi bencana gempa di Kabupaten Ngagekeo dapat kami informasikan beberapa waktu lalu, beberapa saat tadi Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan dan meninjau langsung para korban bencana alam gempa yang berada di tenda-tenda pengungsian yang saat ini terpusat di lapangan merdeka. Presiden sebelumnya meninjau dapur-dapur yang tersedia, baik itu dapur milik TNI Polri yang setiap hari melayani para pengungsi untuk makan, untuk kebutuhan makan dan minum. Dan selain itu juga Presiden Prabowo juga menyempatkan diri bertemu anak-anak korban gempa bumi yang berada di lokasi pengungsian. Dan untuk sementara Presiden telah bergerak meninggalkan posko utama dan saat ini para pengungsi sudah kembali ke posko-poskonya masing-masing. Demikian rekan Angel.
1: Iya, boleh kami ketahui juga nih rekan kami Niko, di sana situasinya seperti apa nih?
0: Pasca penyambutan atau kedatangan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat sangat antusias, di mana masyarakat tumpah ruah di lokasi jalan atau di sepanjang ruas jalan di lokasi tempat dilakukan kunjungan oleh Presiden Prabowo Subianto. Masyarakat sangat antusias dan dirinya juga menguatkan para pengungsi agar tetap kuat dan sabar dalam menghadapi bencana yang terjadi beberapa waktu lalu. Demikian.
1: Oke, terima kasih rekan kami Nikolaus atas informasinya di sore hari ini terkait dengan bagaimana Presiden Prabowo kunjungi posko utama pengungsi di Berdikari Danga yang ada di Kabupaten Ngagekeo. Terima kasih rekan kami Niko untuk laporannya. Salam hangat dan selamat beraktivitas kembali, selamat bertugas sore hari ini di Kabupaten Ngagekeo. Salam sukses.

0: duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar Pro Salter hari ini dimanapun berada, terima kasih ya yang sudah stay bersama kami di sore hari ini. Tentunya Pro Dangdut akan hadir terus di waktu ya, di setiap hari begitu ya pendengar, dari pukul 14.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Dan waktu kita sudah di penghujung acara Pro Dangdut. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga selalu sehat. Salam siaga juga untuk kita semua. Salam persaudaraan ya. Semoga kita dalam keadaan lindungan dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Prolatas sore ini dalam program Pro Dangdut. Kami masih bersama Anda dengan informasi lainnya nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Salam hangat, salam sukses selalu untuk kita semuanya. Yang itu aku dimaksudkan.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda informasi cek fakta. Akun TikTok locker.indo.2026 mengunggah video yang berisi klaim pembukaan rekrutmen PT Astra Agro Lestari. Unggahan ini menawarkan sejumlah posisi diantaranya manajemen tren, admin estate atau pabrik, petugas rantai pasokan, quality control, dan juga asisten lapangan. Namun dilansir dari tanbackhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo memeriksa nomor WhatsApp yang tercantum pada profil dan kolom komentar akun TikTok locker.indo26 menggunakan aplikasi GetContact. Hasilnya tidak ditemukan keterangan yang menunjukkan nomor tersebut berkaitan dengan PT Astra Agro Lestari. Lebih lanjut, tim pemeriksa fakta Mavindo kemudian menelusuri informasi menggunakan kata kunci pendaftaran lowongan kerja PT Astra Agro Lestari melalui WhatsApp. Di mesin pencari Google, penelusuran mengarah ke akun Instagram resmi PT Astra Agro Lestari, yaitu Astra Agro Lestari yang memang menyatakan seluruh informasi lowongan kerja dan proses rekrutmen. Begitu ya pendengar, perusahaan hanya memang dilakukan melalui laman resmi astra-agro.co.id/karir. Nah, pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo mengakses laman karir resmi PT Astra Agro Lestari. Dari laman ini diketahui perusahaan menyediakan nomor telepon 0214616555 sebagai salah satu sarana komunikasi resmi. Dan pendengar, tidak ditemukan ya keterangan pada kanal resmi perusahaan yang memang menyebut proses rekrutmen dilakukan melalui nomor WhatsApp yang tercantum dalam unggahan akun TikTok tersebut. Dan masyarakat selalu diimbau untuk tidak mudah percaya ya terhadap informasi lowongan kerja yang memang mengarahkan pelamar untuk menghubungi nomor WhatsApp dan tidak pada kanal resmi perusahaan. Dan inti ini kami hadirkan ya pendengar dari laman resmi kami yaitu rri.co.id. Kami masih bersama Anda di sore hari ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

terancam. Hargai nyawa anda.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: dari seluruh penjuru Indonesia, dengarkan Suara Nusantara.
1: Suara Nusantara.
0: Acara khas Pro 1 RRI ND yang menghadirkan kekayaan lagu daerah dan nuansa budaya Nusantara.
1: Nusantara.

0: Terkait dengan mengoptimalkan program penyuluhan pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa untuk Anda. Nah, kami hadirkan hingga jelang nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya, pendengar, bersama dengan narasumber kami Teresia Pati, SPT MSI, penyuluh pertanian Madya CWS, penyuluh Kabupaten ND, dan juga presenter kami Christine Senda untuk Anda.
1: Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Ibu Teresia Pati, SPT MSI, penyuluh pertanian Madya di CWS, CO Walking Speech, penyuluh Kabupaten ND. Saya sapa dulu Ibu Tres, selamat sore.
2: Selamat sore, Mas Rizky.
1: Iya, kabar baik ya sore ini? Iya. Baik, ini sedikit mengalami gangguan pendengar RRI ya. Kami mencoba kembali ya untuk menghubungi Ibu Tres Pati. Ibu Tres? Ya, Ibu Tres, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Iya, suaranya sudah jelas ya.
2: Oke. Selamat
1: baik. Ibu Tres, terkait dengan topik kita ya, mengoptimalkan program penyuluhan pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Bagaimana Ibu melihat ya selama ini yang sudah dijalankan dalam hal ini terkait dengan mengoptimalkan program penyuluhan pertanian di daerah pedesaan, khususnya di Kabupaten IND ini, Ibu? Tantangan apa saja nih yang pernah dihadapi nih, Ibu?
2: Oke, baik. Terima kasih Ibu Christine. Sebelum menanggapi mengenai bagaimana cara mengoptimalkan program pertanian di pedesaan di Kabupaten ND, saya akan menggambarkan sedikit kondisi atau keadaan penyuluh pertanian di Kabupaten ND. Setelah Pilpres nomor 3 tahun 2026 bahwa tugas dan kewenangan penyuluh pertanian dialihkan kembali ke Kementerian Pertanian. Ya, keadaan penyuluh, jumlah penyuluh di Kabupaten ND sampai saat ini banyak 151 orang yang terdiri dari 88 orang PNS, 3 orang CPNS, dan 60 orang P3K. Dari 151 orang ini berada di BPP Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan di wilayah kerja penyuluhan pertanian yang ada di desa sebanyak 144 orang, dan yang berada di kabupaten yang di CWS Kabupaten ND sebanyak 7 orang. Sedangkan kelembagaan penyuluhan terdiri dari 21 BPK. Untuk semenjak tanggal 1 Januari, komando langsung untuk kerja penyuluh pertanian dikomando di bawah Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian.
1: Oke, baik. Masih terkait ya dengan penyuluh pertanian, pendengar RRI ya, yang sudah dijelaskan oleh Ibu Tres ya. Kami mencoba kembali ya untuk menghubungi narasumber kita ya, pendengar RRI, Ibu Teresia Pati, SPT MSI, sebagai penyuluh pertanian Madya di CWS, penyuluh Kabupaten ND. Kita ke lagu dulu, pendengar RRI ya. Kembali saya akan hadirkan lagunya, dan selepas itu kita masih di acara Suara Nusantara.

0: Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.
1: Dimanapun Anda berada, kita masih di acara Suara Nusantara ya, masih terkait dengan mengoptimalkan program penyuluhan pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Ibu Tri, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Tri.
1: Iya. Oke, Ibu Tri bisa diinformasikan ya apa saja yang menjadi tantangan utama yang dihadapi ya dalam mengoptimalkan program penyuluhan pertanian di daerah pedesaan khususnya di Kabupaten Inden, Ibu Tri.
2: Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bahwa kita ketahui bersama bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan yang ada di pedesaan tidak semudah atau tidak sederhana yang kita pikirkan. Begitu banyak tantangan yang sering muncul baik dari segi sumber daya, sistem maupun kondisi sosial ekonomi petani. Sederhananya bisa kita lihat bersama bahwa dalam program penyuluhan ada tantangan-tantangan seperti keterbatasan sumber daya penyuluh antara jumlah dengan jumlah penyuluh, personil penyuluh dengan jumlah desa yang ada di wilayah Kabupaten Inde yang tidak seimbang, misalnya jumlah penyuluh realnya 151, sedangkan jumlah desa dan kelurahan sebanyak 278. Ya, sesuai dengan amanat undang-undang sebenarnya satu desa satu penyuluh. Itu salah satu tantangan dasar pertama. Yang kedua, akses informasi dan teknologi yang masih rendah, keterbatasan jaringan internet yang ada di desa. Selain sebagai petani, keterlambatan informasi itu terkendala dengan jaringan keterbatasan ketersediaan internet yang ada di desa. Yang ketiga, misalnya tingkat pendidikan dan literasi petani yang masih rendah, keterbatasan infrastruktur yang ada di desa, transportasi. Contohnya beberapa desa yang aksesnya sangat terbatas, walaupun desa-desa tersebut

0: sakit, batu ara, tanggoda, itu punya potensi besar di padi ladang, sorghum. Sedangkan akses jalannya susah ke sana. Yang keterbatasan berikutnya akses pasar dan pembiayaan. Kadang-kadang pembeli itu akhirnya akses yang susah soal kredit di perbankan atau lembaga-lembaga keuangan mikro yang ada di wilayah masing-masing, karena membuat petani secara.
1: Oke, baik, Abu Tres.
0: Iya.
1: Oke, baik. Jadi kendalanya adalah minimnya ya para penyuluh yang sudah sesuai ya dengan kondisi di lapangan seperti itu. Nah, pendekatan seperti apa nih yang sudah dilakukan sejauh ini bagi penyuluh pertanian untuk bisa memastikan bahwa petani di desa ini dapat mengakses informasi dan teknologi sesuai dengan kebutuhan mereka nih, Bu Tres?
0: Selama ini sistem penyuluhan dan pendekatan yang sangat efektif itu pendekatan kombinasi antara partisipasi dengan praktek langsung. Pendekatan yang ada di masyarakat di tingkat desa, pendekatan secara berkelompok. Mengenai akses informasi teknologi, pendekatan berbasis dan dalam arus kendaraan informasi teknologi telah menghimpun atau membuat WA group telepon kasir digital sampai ke tingkat desa yang difasilitasi oleh penyuluh.
1: Baik, Abu Tres ya. Selain itu program penyuluhan ini telah memberikan kontribusi ya terhadap peningkatan keberhasilan program penyuluhan pertanian kesejahteraan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten ND. Dan sejauh mana perkembangan saat ini, Bu Tres?
0: Sejauh ini sudah ada yang kontribusi program penyuluhan. Memang program penyuluhan tidak berkontribusi langsung, hanya kontribusi nyata untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat yang bersifat bertahap dan sangat bergantung pada faktor kondisinya. Aplikasi, penghargaan, dan infrastruktur.
1: Baik, terkait dengan infrastruktur nih, Anda melihatnya seperti apa? Apakah sudah baik adanya untuk diterapkan berbagai program inovasi di desa-desa untuk lebih khusus ya kepada pemerintah terkait dengan infrastrukturnya seperti apa nih, Bu?
0: Kalau untuk edukasi LD, infrastruktur khususnya untuk utama pertanian seperti
1: jaringan berbagai. Ya, Bu Tres?
2: Seperti ini, tekan.
1: Oke, baik pendengar. Ya, kami sudah kembali, Bu Tres ya. Bagaimana infrastrukturnya?
0: Infrastrukturnya untuk mendukung pembangunan pertanian yang ada di desa, misalnya jalan tali dan saluran irigasi, itu yang mendukung untuk meningkatkan produksi hasil petani dan akses distribusi dari komoditi hasil pertanian.
1: Baik, dari petaninya sendiri nih, apa yang menjadi keluhan utama yang dihadapi para petani di desa nih, Bu Tres?
0: Sekarang menjadi keluhan akibat anomali atau perubahan iklim, makanya banyak produksi menurun. Perubahan iklim terkena musim tanam.
1: Baik. Nah, dari keluhan yang dihadapi para

0: pelaksanaan keberlanjutan program penyuluhan petani di desa-desa nih, Bu?
1: Dari berbagai mahkamah-mahkamah yang ada yang telah konkret yang dijalankan untuk keberlanjutan program penyuluhan petani yang ada di desa untuk sementara dari penyuluhan Kabupaten Ilir melalui penyuluh-penyuluh dari wilayah menjelaskan informasi-informasi mengenai pembangunan pertanian dan segala macam program-program yang dikelola, yang didampingi oleh penyuluh pertanian yang dapat bermanfaat bagi petani.
0: Baik, Bu Tres, kita juga jeda sejenak ya. Kita undang pendengar untuk bisa bergabung bersama kita sore hari ini di acara Suara Nusantara ya. Pendengar, silakan bagi Anda yang mau mengirimkan pertanyaan ataupun opini Anda, kami buka line teleponnya di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Kita ke lagu dulu ya Bu Tres ya, selepas itu kita kembali berbincang terkait dengan mengoptimalkan program penyuluh pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa.

0: Pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, kok pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, kita masih di acara Suara Nusantara terkait dengan mengoptimalkan program penyuluhan pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Bu Tres?
5: Halo?
4: Iya, baik. Bu Tres, strategi apa nih yang sudah diterapkan oleh para penyuluh pertanian ya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa yang sudah dijalankan selama ini, Bu Tres?
5: Strategi yang selalu dijalankan oleh teman-teman di seluruh pertama memang pendekatan kerja kita itu melalui kelompok. Jadi petani disarankan untuk berkelompok, jadi tidak bisa satu persatu ini perlu pendekatan. Jadi dengan dalam pada kelompok itu kita bisa berbagi atau bertukar informasi mengenai kendala ataupun masalah yang ada di dalam pertanian guna meningkatkan produksi pertanian. Itu pendekatan awal untuk kegiatan pemulihan di lapangan.
4: Oke, jadi strategi kelompok begitu ya yang sudah diterapkan.
5: Yes.
4: Dan ada juga inovasi-inovasi terbaru yang sudah diterapkan seperti itu, Bu Tres?
5: Inovasi terbaru seperti yang saya perlu dan berpikir bahwa selain pendekatan kelompok karena zaman IT, penerapan informasi itu, jadi para penyuluh wajibnya untuk memberikan informasi-informasi itu melalui WA grup yang sudah dibuatkan di masing-masing wilayah dengan masing-masing. Selain itu, penyuluh-penyuluh itu wajib memiliki akun-akun media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube maupun Facebook, di mana media-media tersebut menjadi sarana penerapan informasi inovasi-inovasi teknologi terbaru yang berguna bagi petani.
4: Baik, jadi para petani ini tidak lagi melek teknologi seperti itu ya, sudah disiapkan berbagai aplikasi yang sudah disiapkan aplikasi untuk membantu para petani untuk bisa berkoordinasi langsung dengan para penyuluh begitu ya. Oke, baik Bu Tres, apa yang menjadi harapan ibu terkait dengan peran pemerintah dan juga masyarakat dalam mendukung keberhasilan program penyuluhan pertanian, Bu?
5: Yang menjadi harapan kami sebagai penyuluh terhadap peran pemerintah dalam mendukung kegiatan penyuluhan, diharapkan pemerintah kembali memperkuat kualitas dan jumlah penyuluh, menyediakan tapas yang optimal untuk kegiatan penyelenggaraan pembangunan pertanian di wilayah, mendukung akses pasar maupun pembiayaan bagi petani-petani guna menambah modal usahanya. Membangun kebijakan-kebijakan yang diharapkan berpihak pada petani. Harapan kami kiranya kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjadikan kesejahteraan petani yang ada di wilayah pedesaan.
4: Baik, terima kasih Bu Tres untuk waktunya sore hari ini bersama Pro 1 RRI MD sudah berbagi informasi yang sangat berharga. Semoga apa yang telah dibagikan ini dapat memberikan inspirasi dan juga solusi ya bagi kita semua dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa melalui program penyuluhan pertanian yang lebih efektif. Terima kasih Bu Tres untuk waktunya, selamat sore.
5: Terima kasih Ibu, selamat sore.
4: Sukses terus ya untuk berbagai kegiatan, strategi dan juga inovasi yang diterapkan oleh penyuluh Kabupaten Ende ya untuk pengembangan pembangunan di pedesaan ya Bu Tres ya.
5: Terima kasih Ibu Tres.
4: Ya, selamat sore.
5: Selamat sore.
4: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama ya Ibu Tresia Pati SPT MSI sebagai penyuluh pertanian Madya CWS penyuluh Kabupaten ND yang sudah menjelaskan begitu banyak ya bagaimana mengoptimalkan program penyuluh pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di desa pendengar. Untuk itu pendengar RRI ya, mari kita bersama-sama bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup petani di desa dan juga memperkuat sektor pertanian di Kabupaten ND. Semoga informasi yang sudah kami hadirkan melalui perbincangan sore hari ini membawa manfaat yang besar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah sama cantik, eh.
3: Doni,
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku nggak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Iya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Pendengar RRI dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Duren Ende tentunya ya. Saya Angela Mut yang masih menemani Anda. Jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama di Warta Berita Korwil Nusantara 6, ada RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua untuk Anda. Kita ikuti bersama pendengar dari Pro 1 RRI Kupang untuk Anda.

0: Si kami mengajak berbagai
1: rupiah untuk Flores. Menciptakan generasi sehat, SDI Tanah Merah antusias menyambut program MBG. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Donasi untuk korban gempa bumi di Flores yang dihimpun selama pelaksanaan pameran pembangunan NTT di pelataran Harper Hotel Kota Kupang mencapai 1 miliar 112 juta rupiah. Dana tersebut terkumpul dalam aksi kemanusiaan yang berlangsung selama 10 hari sejak 15 hingga 24 Agustus 2026 malam sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap warga terdampak gempa di Flores. Laporan selengkapnya bersama Alo Tani.
2: Terhitung sampai keadaan jam 18.00 WITA, jumlah donasi telah berada pada kisaran 1 miliar 112 juta rupiah.
3: Selama 10 hari penyelenggaran pameran pembangunan NTT di Kota Kupang, berbagai aksi kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa Flores turut dilakukan. Penggalangan donasi, pengumpulan bantuan, aksi sosial, serta dukungan dari berbagai komunitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pameran. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Adi E. Mandala, pada malam penutupan pameran, Senin 24 Agustus 2026, bertajuk Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores, melaporkan bahwa selama 10 hari pelaksanaan pameran pembangunan, jumlah donasi yang terkumpul mencapai 1 miliar 112 juta rupiah. Selain itu, sebanyak 615 UMKM turut ambil bagian. Jumlah pengunjung tercatat sebanyak 112.342 orang dengan total transaksi atau pengeluaran pengunjung mencapai 5,360 miliar rupiah.
2: Saya ulangi sekali lagi, ruang refleksi itu telah menghadirkan bagi kita jalan menuju berkat untuk berdonasi kepada saudara kita di Flores dengan jumlah donasi sebesar 1 miliar 112 juta rupiah. Dan angka ini kami ingin memastikan akan terus meningkat setelah Bapak Gubernur nanti akan berkenan untuk memimpin sambutan sekaligus memimpin lelang lagu-lagu di akhir daripada malam akhir pameran ini.
3: Gubernur NTT Melki Lakalena mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah mengambil bagian dalam aksi donasi gempa di Flores tersebut, termasuk para pelaku UMKM yang menyisihkan sebagian hasil usahanya, para seniman dan komunitas yang menjadikan panggung hiburan sebagai ruang untuk menggalang kepedulian, serta para relawan dan berbagai pihak yang bergerak membantu masyarakat terdampak.
4: Atas nama pemerintah Provinsi NTT, tentunya juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dengan caranya. Sehingga pada malam hari ini, tadi disampaikan oleh Pak Adi Mandala, kita sudah mendapatkan komitmen donasi yang sudah terkumpul 1 miliar 112 juta. Dan malam hari ini akan terus bertambah mudah-mudahan, sehingga nanti ini menjadi bagian dari komitmen kita ketika membuka pameran ini. Bahwa pameran ini bukan semata-mata melahirkan dan menghasilkan pembangunan NTT dalam semua tempat pameran ini, tapi juga sekaligus membuktikan bahwa pameran ini akan memberikan donasi yang maksimal untuk masyarakat terdampak gempa Flores.
3: Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores menjadi momentum bagi masyarakat NTT untuk meneguhkan kembali semangat persaudaraan, kepedulian dan gotong royong di tengah duka akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada tanggal 15 Agustus 2026. Bagi pemerintah Provinsi NTT, solidaritas tidak cukup diwujudkan hanya melalui rasa prihatin, tetapi harus diterjemahkan dalam bentuk kepedulian, bantuan dan dukungan nyata bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam upaya memberikan rasa aman dan menghadirkan kembali keceriaan di tengah situasi sulit pasca gempa di tenda pengungsian Berdikari Danga, relawan memberikan pendampingan trauma healing bagi anak-anak dan lanjut usia lansia. Selengkapnya dilaporkan Ferry Soo.
5: Dapat susu juga. Oh, senang ya.
6: Dapat selimut, dapat kasur.
0: Suasana di tenda pengungsian lapangan Berdikari Dangga, Kabupaten Nagekeo masih dipenuhi warga yang memilih bertahan setelah gempa bumi mengguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Di tengah rasa takut dan kecemasan akibat gempa susulan, para relawan memberikan pendampingan trauma healing khususnya bagi anak-anak dan lanjut usia. Relawan dari Yayasan PEN International Indonesia di Nagekeo, Yohana Weli kepada RRI mengatakan, kehadiran relawan di tengah pengungsian menjadi salah satu bentuk dukungan bagi warga yang hingga kini belum berani kembali ke rumah. Pendampingan trauma healing dilakukan untuk membantu para pengungsi mengurangi rasa takut, cemas, dan tekanan psikologis yang masih dirasakan setelah bencana. Anak-anak diajak mengikuti berbagai permainan dan aktivitas ringan yang menyenangkan, sementara para lansia mendapat pendampingan serta ruang untuk berbagi cerita mengenai pengalaman mereka selama gempa.
5: Kebetulan saya sebagai relawan PLEN, saya membimbing adik-adik yang ada di sini, sudah terdata 132 anak. Terus yang lain belum datang karena mereka baru datang tadi pagi yang di tenda sebelah. Terus ini kegiatan ini, senam tadi pagi dengan anak-anak sudah dilakukan, terus dengan pilih sampah. Setelah itu mama-mama yang lansia minta ingin mereka juga mau senam lansia. Makanya saya bukalah musik itu, kami senam bersama. Karena katanya selama ini hanya bangun tidur, duduk, makan, tidak ada kegiatan. Jadi mereka bilang, Ibu Plen tolong perhatikan dan kami yang lansia juga kami butuh mau olahraga. Tanggapan dari orang tua yang punya anak-anak Plen itu, mereka sangat senang karena dengan kehadiran Plen di sini bisa memperbaiki mental atau yang selama ini mereka merasa trauma dengan gempa. Jadi mereka merasa terhibur dengan adanya ini.
0: Kondisi sejumlah bangunan yang terdampak gempa serta gempa susulan yang masih terjadi membuat masyarakat memilih tetap berada di tenda pengungsian demi menjaga keselamatan. Bagi anak-anak, menurut Weli, trauma pasca bencana dapat muncul dalam bentuk rasa takut, sulit tidur, hingga enggan berada di dalam bangunan. Sementara bagi lansia, situasi pengungsian dan ketidakpastian kondisi rumah dapat menambah beban psikologis. Karena itu, pendampingan secara berkelanjutan dinilai penting agar para pengungsi tidak hanya mendapatkan bantuan kebutuhan dasar, tetapi juga dukungan untuk memulihkan kondisi mental mereka.
5: Untuk memperbaiki mental anak-anak tadi, ada permainan seperti nanti terdapat ada buku gambar, ada ini membaca, menyusun itu mainan, ada semua disiapkan. Terus selain itu kami melatih berbaris, mereka minta bermain bola voli, bola kaki, bola takro. Setelah itu ada pelajaran sekitar jam 10, ada guru yang datang bimbing, kami izin hanya setengah jam.
0: Para relawan berharap kegiatan trauma healing dapat memberikan rasa aman dan menghadirkan kembali keceriaan di tengah situasi sulit. Dukungan dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan selama masyarakat belum dapat kembali ke rumah, sehingga proses pemulihan pasca gempa dapat berjalan bersama baik secara fisik maupun psikologis. Ararian Deferiso melaporkan.
1: Pengusaha dan pelaku UMKM di Timur Tengah Utara melalui staf khusus Bupati Bidang Ekonomi dan UMKM meminta pemerintah pusat melalui imigrasi kelas 2 TPI Atambua memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste atau Distrik Oikusi agar bisa memakai PLB. Laporan Stef Kosar.
6: Pengusaha dan pelaku UMKM di Kabupaten Timur Tengah Utara mengharapkan adanya kemudahan dokumen perlintasan seperti pas lintas batas dari imigrasi Indonesia, khususnya imigrasi kelas 2 TPI Atambua dengan Timur Leste, guna menggeliatkan ekonomi kawasan perbatasan. Karena pengusaha maupun pelaku UMKM sudah berupaya konsisten menjalankan pasar perbatasan di PLB 8 setiap Jumat. Tetapi persoalannya adalah imigrasi tidak memberi kelonggaran terutama bagi warga Timur Leste yang berada di perbatasan. Padahal tidak semua warga Timor Leste bisa dengan mudah mengurus paspor seperti warga Indonesia. Hal ini disampaikan oleh staf khusus Bupati Tutu untuk bidang ekonomi dan UMKM, Haji Fahmi Abdullahi. Satu hal yang menjadi masalah bagi semua pengusaha maupun UMKM di Tirola, pelintas batas terkendala kebijakan imigrasi yang tidak memberi kelonggaran karena standarnya harus paspor, sedangkan bea cukai dan keamanan semuanya terkendali.
7: Artinya bahwa memang sesuai rencana kita bahwa kegiatan ini setelah launching ini, kita akan berusaha untuk konsisten seminggu sekali. Akan tetap ya, satu hal yang menjadi masalah problem buat kita semua, kalau dari sisi bea cukai dan lain-lain tidak ada masalah, ya toh. Dari sisi keamanan tidak masalah. Yang menjadi masalah dalam hal penyintas batas terkait kebijakan imigrasi. Terima kasih. tadi yang saya sampaikan toh, bahwa harus pastok. Nah, itu kan tidak semua warga kita di seberang, saudara kita yang di seberang itu punya paspor. Masih banyak yang punya paspor. Karena memang di sana persoalannya tidak segampang kita di Indonesia untuk mengurus paspor. Jadi itu yang saya anggap akan menjadi persoalan ke depan. Karena kalau kita hanya berharap pasar kita di sini, ya toh, itu ya tidak akan maksimal. Dan akan pasti pasarnya ya stagnan begitu-begitu saja. Itu yang artinya kita akan berlanjut terus, akan tetapi kita sudah perkirakan persoalannya itu yang akan terjadi. Nah itu makanya kita berusaha agar ya, kami staf khusus berdua ini kita akan coba untuk mengingatkan DPRD untuk bantu kita melobi pusat supaya apa, supaya pemberlakuan pas lintas batas di Napan itu juga bisa harus dilakukan, harus dikejar cepat karena pasar ini akan jalan terus. Tapi kita melihat sudah ada jurisprudensinya di mana di Spau sana, pasar Spau Papua, itu masyarakat Papua Nugini itu kan tidak hanya menggunakan paspor, mereka pakai pas lintas batas sudah bisa masuk untuk berbelanja di wilayah NKRI. Nah inilah yang kita berharap dukungan pemerintah pusat. Jangan kita yang daerah yang ya mau maju, mau berkembang, mau bergerak maju, tapi
1: mau punya bisnis online sendiri dan cari uang sambil selonjoran di sofa. Sini, aku kasih tahu caranya karena gampang banget loh. Cuma dengan punya website, kamu bisa mulai dapat penghasilan tambahan. Mau jualan produk, jasa, atau sekedar berbagi hobi, website bisa jadi cara terbaik buat jangkau pasar global. Kamu baru mulai atau udah sering bikin website? Hostinger punya semua yang kamu butuhin buat sukses online. Cepat, gampang, lengkap. Tunggu apa lagi? Langsung aja kunjungin hostinger.com/ID dan mulai tunjukin bisnismu ke seluruh dunia.
6: 15.000 dan kalau 5 kilo berarti masyarakat harus merogoh kocek Rp75.000 sehingga selisih harga di pasar perbatasan Napan mencapai 15.000. Ia mengharapkan pasar perbatasan Napan tetap eksis sehingga masyarakat kecil seperti mereka bisa tetap berbelanja kebutuhan dalam rumah sehari-hari. Dari itu, Steph Kosat melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Menciptakan generasi sehat, HDI Tanah Merah antusiasme menyambut program MBG. Laporan Christian Dimau.
8: Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Belu mendapatkan sambutan positif dari pihak sekolah maupun orang tua. Salah satunya di SDI Tanah Merah 2 yang menilai program tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung pemenuhan gizi sekaligus menciptakan generasi peserta didik yang sehat dan produktif. Kepala SDI Tanah Merah 2 Emilia Ilimau mengatakan kehadiran program MBG memberikan manfaat bagi para siswa terutama dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Menurutnya asupan makanan bergizi memiliki peran penting dalam menunjang kesehatan dan tumbuh kembang anak. Kondisi ini juga dapat membantu siswa lebih berkonsentrasi dan mengikuti kegiatan belajar dengan baik.
9: Membantu tadi anak-anak yang dia punya orang tua keluar dini hari pagi jam 4, tentu tidak urus mereka. Mereka makan di sini. Ada kata mereka di rumah saja, maka mereka tidak makan. Lalu namanya kami di sini orang susah, ojek, kemudian pedagang kaki lima yang sering kami susah.
8: Ia juga menjelaskan bahwa siswa terlihat antusias ketika menerima makanan yang disediakan melalui program makan bergizi gratis. Antusiasme ini menjadi salah satu indikator bahwa program MBG mendapatkan respon yang baik dari peserta didik. Selain mendukung kesehatan siswa, program MBG nilai dapat meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan makanan selama anak berada di sekolah. Hal ini menjadi nilai tambah bagi keluarga khususnya dalam kondisi kebutuhan hidup yang terus meningkat.
9: Antusiasnya mereka sendiri ambil, sendiri antar gitu.
8: Ibu, berarti ini dampaknya itu bahwa membantu pemenuhan gizi anak-anak ya?
9: Iya, mereka punya badan yang kurus-kurus ini sangat membantu gizinya.
10: Kepala SDI Tanah Merdo berharap pelaksanaan MBG dapat terus berjalan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kualitas, kebersihan, keamanan, serta kandungan gizi makanan yang diberikan kepada siswa. Ia juga menambahkan sekolah siap mendukung pelaksanaan MBG sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat tujuan program dalam membentuk generasi muda yang sehat, aktif, dan mampu mengikuti proses pendidikan secara optimal. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores kembali turun langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di wilayah Mbai, Kabupaten Nagekeo, Flores. Bantuan tersebut disalurkan ke posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas para bikers terhadap korban bencana. Laporan Andri Iskandar.
11: Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores kembali turun langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di Mbai, Kabupaten Nagekeo, Flores. Bantuan tersebut disalurkan ke posko pengungsian sebagai bentuk

0: warga backers di Indonesia lewat grup backers Bandung Forest diamanahkan pada saat ini. Kami minta terus dukungan dari teman-teman semua karena part 2 dalam edisi penyaluran donasi terus berjalan hingga akhir bulan ini. Terima kasih mohon dukungannya, motivasinya, serta spiritnya.
1: Haji Mat Eka, salah satu anggota grup, mengatakan kondisi sejumlah bangunan di wilayah terdampak masih memprihatinkan dan berpotensi roboh jika kembali terjadi guncangan. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak dinilai masih sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana.
2: Ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalau goyang lagi beberapa kali, tinggal rubuh ini. Kita berada di dam, wilayah yang baik.
1: Komunitas Bikers Seribu Tikungan Flores mengajak masyarakat dan komunitas bikers seluruh Indonesia untuk terus memberikan dukungan bagi korban gempa. Penyaluran bantuan tahap kedua akan terus dilakukan hingga akhir bulan sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak bencana. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pameran pembangunan NTT galang donasi 1,112 miliar rupiah untuk Flores. Menciptakan generasi sehat, SDI Tanah Merah antusiasme menyambut program MBG. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui

0: BMKG.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, selamat sore dan kami masih menemani Anda ya di Florata sore ini. Saya Angela Lambut dan juga operator studio kami ada Rian Valen Krianus yang masih menemani Anda. Kami akan update ke ruang dengar Anda informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagekeo ya. Pendengar untuk edisi sore ini, Rabu 26 Agustus 2026. Informasi ini disampaikan oleh Kak Fasaki dari BMKG Kabupaten Sika. Selamat sore, Kak.
2: Selamat sore.
1: Baik, bagaimana kabar sore ini, Kak Fasaki?
2: Luar biasa sehat, Kakak. Semoga Amin. Kita sehat selalu.
1: Amin, luar biasa. Baik, silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada sore hari ini.
2: Baik. RRI ND di mana saja berada, mohon izin kami akan memberikan pembaruan informasi perakiraan cuaca khusus wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagekeo. Ketiga wilayah tersebut diperkirakan kondisi cuacanya cerah berawan dengan kondisi angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan rata-rata kecepatan 8 hingga 15 km per jam. Dan suhu udara sendiri diperkirakan berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Sementara itu, untuk kondisi tinggi gelombang laut di seluruh perairan sekitar Pulau Flores berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang beraktivitas di sekitar Pulau Flores agar selalu waspada terkait potensi banjir rob dikarenakan adanya fenomena bulan purnama tanggal 28 Agustus nanti. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan selalu tingkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca, serta pastikan seluruh informasi terkait cuaca hanya berasal dari BMKG. Kami kembali ke studio RRI ND.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Fasaki untuk informasinya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat sore.
1: Baik, pendengar Prosat RRI ND dimanapun berada, demikian informasi yang kami update ya ke ruang dengar Anda. Semoga informasi juga dapat menjadi panduan ya pendengar ketika kita bepergian keluar kota maupun yang ingin melakukan perjalanan jauh ya. Kami masih bersama Anda dengan informasi lainnya, tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Pendengar masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende, untuk Anda sore hari ini kami masih bersama ya. Kita berada di program Musik Informasi. Informasi update, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, kedatangan Presiden Prabowo berlangsung di tengah proses pemulihan masyarakat Flores setelah gempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah pada Sabtu 15 Agustus lalu. Kunjungan ini juga dilakukan untuk melihat langsung kondisi warga terdampak sekaligus memastikan penanganan bencana dan bantuan pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Presiden tiba di Labuan Bajo menggunakan pesawat Republik Indonesia, dan juga setibanya di Bandara Internasional Komodo, Presiden kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Nagekeo menggunakan helikopter kepresidenan sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, helikopter yang membawa Presiden dikawal dua helikopter TNI Angkatan Udara. Rombongan kemudian bertolak menuju Nagekeo untuk meninjau lokasi pengungsian dan menyerahkan bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat terdampak gempa. Nah, hal ini juga mendengar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah tiba di Bandara Internasional Komodo pada Selasa kemarin. Nah, kedatangan Kapolri berkaitan dengan agenda pendampingan Presiden dalam kunjungan ke wilayah terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo. Nah, dalam perjalanan menuju Nagekeo, Presiden juga berkesempatan memantau sejumlah wilayah terdampak gempa dari udara, termasuk di kawasan, maksud kami kawasan di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Nah, pendengar, kehadiran Presiden ini di tengah masyarakat terdampak diharapkan dapat memberikan dukungan sekaligus memastikan pemerintah mengambil langkah yang diperlukan dalam proses pemulihan. Kerusakan permukiman, fasilitas umum, serta terganggunya aktivitas masyarakat menjadi perhatian dalam penanganan pasca gempa di wilayah Flores.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga

menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul, justru

Pendengar RRI dimanapun berada, kita masih menemani ya di program. Kita akan dengar kembali lagu-lagu religi menantikan sholat adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Ende dan sekitarnya.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Ya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.

Dengan ini program Musik Informasi, kembali kami hadirkan untuk Anda ya informasi update terkait dengan pasca gempa di Flores. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Arifah Khoiri menyoroti kondisi anak-anak korban gempa yang kehilangan orang tua akibat bencana. Nah, pendengar, hal ini disampaikan Arifah saat mengunjungi warga terdampak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada Senin lalu. Dalam kunjungannya, ia juga menyapa dan berbincang dengan sejumlah anak yang sedang menjalani masa pemulihan. Katanya, pemerintah akan berkolaborasi untuk memastikan anak-anak korban gempa tetap mendapatkan perlindungan dan perhatian tetap, termasuk bagi mereka yang kehilangan orang tua maupun khawatir tidak dapat melanjutkan pendidikan. Nah, pendengar, menurutnya penanganan terhadap anak-anak terdampak bencana tidak hanya dilakukan pada masa tanggap darurat, tetapi juga perlu dilanjutkan dengan tahap pemulihan pasca bencana. Kementerian PPPA turut memberikan dukungan bagi perempuan dan anak sesuai kebutuhan yang telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Salah satunya berupa tongkat untuk seorang ibu yang mengalami kesulitan berjalan. Sementara bagi anak-anak korban gempa yang mengalami patah tulang, Kementerian PPPA memberikan mainan untuk membantu mereka tetap beraktivitas selama masa pemulihan.

0: Air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya nggak repot nanti? Kasian toh lek pahit di?
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu? Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

Ya, pendengar, rasa takut terhadap gempa tentunya membuat ratusan ribu warga terdampak gempa Flores masih bertahan di tempat pengungsian. Meski sebagian rumah mereka juga tidak mengalami kerusakan atau hanya rusak ringan ya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Dr. Suhayanto mengatakan hingga Senin lalu tercatat sebanyak 180.327 warga masih mengungsi akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores. Nah, pendengar, kondisi ini dipengaruhi oleh masih tingginya kekhawatiran masyarakat terhadap gempa susulan. Terlebih, aktivitas kegempaan masih terjadi meski dalam 2 hari terakhir menunjukkan tren penurunan. Nah, pendengar, BNPB juga menyebutkan aktivitas gempa dalam 2 hari terakhir mulai menurun. Dalam 24 jam terakhir hanya tercatat 1 gempa yang dirasakan oleh masyarakat. Namun kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Berdasarkan penjelasan BMKG, aktivitas gempa ini diperkirakan akan semakin stabil dalam waktu sekitar 3 hingga 4 minggu.

Waktunya kentongan. Ini Ame membuka lahan dengan cara membakar itu melanggar hukum. Iya, melanggar hukum. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang bunyinya itu begini ini, Ame. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, undang-undang ini Ame, sejalan juga dengan Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 tahun 2004 pasal 26. Bunyinya tuh begini. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pelakunya ini Ame, akan dikenakan hukuman pidana paling singkat 3 tahun penjara dan yang paling lama nih 10 tahun penjara. Jangan lupa, ada denda juga antara 3 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Nah, ini Ame, pelarangan ini nih dibuat nih untuk kepentingan kita bersama. Mengingat membuka lahan dengan cara membakar nih akan merusak lingkungan hidup karena akan menghilangkan gizi tanah, menyebabkan pemanasan global, pencemaran udara, perubahan iklim yang ekstrim, dan yang paling parah nih ini Ame, akan menyebabkan bencana kekeringan yang berkepanjangan. Tuh, ini Ame, masih mau kau buka lahan dengan cara membakar? Awas masuk penjara.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong ya.
1: Beli
0: ini penting loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersambung.

adalah salah satu pejuang yang melawan penjajah Belanda. Dia berasal dari Watunggere de Tukeli, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Marilonga lahir sekitar kurang lebih tahun 1859 di Watunggere, Kecamatan de Tukeli, Kabupaten Ende. Dia adalah putra sulung dari Longawora dan Kemba Kore. Ayah Marilonga adalah seorang panglima perang dan penjaga persekutuan Nida. Pada tahun 1983, Marilonga akhirnya secara terang-terangan menyatakan perang terhadap Belanda. Marilonga menolak membayar upeti atau pajak kepada Belanda, dan ia juga menolak tunduk kepada pemerintah kolonial, sehingga terjadilah perang koloni pertama selama 4 tahun pada 1893 hingga 1897 di Boasia dekat desa

Ya, pendengar, informasi terakhir untuk Anda, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 73.818 unit rumah mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suryanto mengatakan data sementara tersebut terdiri atas 23.276 rumah rusak berat, 17.563 rumah rusak sedang, dan 32.979 rumah rusak ringan. Selain dengan kerusakan rumah, BNPB mencatat sebanyak 1.915 fasilitas umum mengalami kerusakan. Fasilitas ini meliputi sekolah, tempat ibadah, kantor pemerintahan, serta sejumlah infrastruktur lainnya. Nah, pendengar, dari 7 kabupaten yang terdampak gempa Flores, BNPB menyebutkan Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur mengalami dampak yang lebih parah dibandingkan wilayah lainnya. BNPB menegaskan data kerusakan ini masih bersifat sementara dan terus diperbarui. Pendataan juga dilakukan secara berjenjang dari tingkat kampung atau RT, desa, kecamatan hingga kabupaten sebelum dihimpun di tingkat nasional. Informasi ini, pendengar, kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di sore hari ini ya. Florata sore ini, saya Inca Labut dan juga operator studio ada Rian Valen Krianes yang sudah menemani Anda. Semoga apapun yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menambah khasana informasi dan edukasi ya. Terima kasih dan juga tetap semangat untuk kita semuanya. Salam siaga, salam sukses selalu, salam sehat semuanya. Kita bersama-sama mendoakan ya agar bumi kita tetap cepat berlalu, dan jangan lupa untuk selalu waspada tentunya ya pendengar. Dari studio darurat Prosotr RIND, saya Angel Labut pamit undur diri ruang dengar Anda. Selamat sore menjelang malam untuk Anda. Salam sehat, salam sukses selalu.

0: Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

pesan moral hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, Ruang

Rindu. Temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata Malam.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dana dan bantuan pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Presiden tiba di Labuan Bajo menggunakan pesawat Republik Indonesia dan setibanya di Bandara Internasional Komodo, Presiden kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Nagikeo menggunakan helikopter kepresidenan sekitar pukul 12.20 menit waktu Indonesia Tengah. Helikopter yang membawa Presiden dikawal dua helikopter TNI Angkatan Udara dan rombongan kemudian bertolak menuju Nagikeo untuk meninjau lokasi pengungsian dan menyerahkan bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat terdampak gempa. Diketahui sebelumnya pendengar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah tiba di Bandara Internasional Komodo.

serta penanganan di posko-posko bencana. Presiden juga dijadwalkan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan petugas yang terlibat dalam penanganan pasca bencana. Dalam perjalanan menuju Nagekeo, Presiden juga berkesempatan memantau sejumlah wilayah terdampak gempa dari udara termasuk kawasan di Kabupaten

sebanyak 103 orang meninggal dunia dan 1.696 orang mengalami luka-luka. Sementara itu, kunjungan Presiden ke NTT sendiri dilakukan untuk melihat langsung kondisi pasca bencana serta penanganan yang dilakukan pemerintah di wilayah terdampak. Rapat bersama kementerian, lembaga, dan unsur terkait menjadi bagian dari agenda penanganan dampak gempa di Nagekeo. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.com.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

takut gempa susulan. Selanjutnya, Bupati juga membeberkan dua alasan yang menyebabkan pelayanan kesehatan belum optimal. Yang pertama, fasilitas kesehatan turut mengalami kerusakan termasuk rumah sakit, sehingga pasien terpaksa dirawat di area terbuka seperti lapangan, taman, dan jalan di sekitar rumah sakit. Selain itu, pendengar, sebanyak 25 puskesmas di Kabupaten Manggarai seluruhnya

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

terganggunya akses transportasi di sejumlah lokasi terdampak bencana. Gerakan tanah dipicu oleh guncangan gempa yang mempengaruhi lereng terjal dan kawasan perbukitan dengan kondisi batuan maupun tanah yang labil. Sejumlah wilayah teridentifikasi memiliki

mobilitas masyarakat maupun distribusi bantuan ke wilayah terdampak. Masyarakat dan pengguna jalan di kawasan rawan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya gerakan tanah susulan. Risiko tersebut dapat meningkat apabila terjadi gempa susulan maupun curah hujan tinggi yang membuat kondisi lereng semakin tidak stabil. Masyarakat juga diimbau memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama apabila terdapat retakan baru pada lereng atau tanah, runtuhan batu maupun tanda-tanda pergerakan tanah lainnya. Lebih lanjut, pemetaan dan pemantauan terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi geologi di wilayah terdampak gempa Flores. Informasi mengenai potensi gerak tanah diperlukan sebagai dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menentukan langkah mitigasi serta menjaga keamanan akses transportasi. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni RRI.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.

PT Polda Bali dan bagian SDM Polres Sika untuk memberikan pendampingan psikologis kepada pengungsi di Posko Nangahale, Kecamatan Talibura pada Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia

dari Polda LDT dan Polda Bali. Nah, pendampingan dirancang untuk membantu warga mengelola tekanan psikologis sekaligus menciptakan suasana yang lebih aman dan nyaman selama berada di pengungsian. Sebanyak 25 orang dewasa mengikuti terapi Yusef untuk membantu mereka menghadapi beban psikologis pasca bencana. Sementara itu, 35 anak-anak mendapatkan trauma healing melalui permainan, bernyanyi, dan hiburan yang disesuaikan dengan usia mereka. Bagi anak-anak, aktivitas tersebut menjadi ruang untuk sejenak keluar dari suasana pengungsian yang penuh keterbatasan dan ketidakpastian. Tawa dan permainan digunakan sebagai bagian dari pendekatan untuk mengurangi ketegangan serta membantu anak kembali berinteraksi secara positif setelah mengalami guncangan gempa. Pendampingan juga menyasar kebutuhan emosional warga desa yang menghadapi tekanan akibat perubahan kehidupan secara mendadak. Tim memberikan ruang bagi warga untuk berinteraksi dan mengelola perasaan sehingga pengalaman bencana ini tidak semakin membebani kondisi psikologis mereka. Dan informasi selengkapnya pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di posko penanganan bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan
3: usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
1: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil, mengirim bantuan, menyiapkan semuanya. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
4: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang
5: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
5: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
6: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
5: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
7: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bebing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai lusa persoalan ya.
8: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
7: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bebing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai lusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah absen, setengah 2 pagi mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
8: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
9: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tahap. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
8: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
10: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
11: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
10: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
11: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
12: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
11: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
13: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini.
15: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen, data sen itu Pak?
13: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun, 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan datasannya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
14: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Samalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
16: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
14: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
17: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
18: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
17: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
18: Sementara itu Rifki, salah satu mahasiswa

0: ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
1: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar 250 juta rupiah per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando Sisprian dan Riza.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
3: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
5: Betul,
3: ya.
5: Betul, Pak.
3: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
5: Tidak.
3: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
5: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
3: Seperti itu.
4: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
6: Yang mulia, mohon menyela sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
3: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
4: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
7: Baik, terima kasih dengan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini dan pada sampai dengan saat rapat ataupun pertemuan dengan

dengan pihak kepolisian kemarin, atau tepatnya pada 2 hari lalu, disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang di regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia, menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia. Namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi, yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang, serta PSIM Yogyakarta dengan PSIM Semarang dengan PSM Yogyakarta. Dan ini tentunya maksud kami PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan. Dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS, dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Jika untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Nirapi, Litiwali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

swastiastu, om awige namastu, namo sidam, om sidirastu tat astu ya namah swaha. Selamat malam pendengar RRI umat Hindu di mana saja berada. Berjumpa kembali bersama saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mimbar Agama Hindu. Sebelumnya marilah kita haturkan puja-puji astungkara. Puji syukur kita haturkan kepada Ide Sanghyang Widiwasa karena atas suara nugrahnya kita semua pendengar setia RRI selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan dapat menjalani hari-harinya dengan baik. Dan pada malam ini saya akan menyampaikan tentang tema yaitu manusia yadnya. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam Hindu kita mengenal ada ajaran yang disebut dengan pancayatnya. Pancayatnya ini dijadikan sebagai fondasi dalam beragama Hindu, khususnya dalam beryadnya. Pancayatnya ini merupakan lima yadnya atau korban suci yang tulus ikhlas dilakukan oleh umat Hindu. Pancayatnya itu terdiri dari yang pertama disebut dengan dewa yadnya, yaitu korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada para dewa atau Tuhan. Yang kedua yang disebut dengan manusia yadnya, yaitu korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada manusia. Yang ketiga disebut dengan buta yadnya, yaitu korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada para buta. Kemudian yang keempat disebut dengan resi yadnya, yaitu korban suci atau yadnya yang tulus ikhlas dilakukan untuk para resi. Dan pancayadnya yang kelima disebut dengan pitra yadnya atau yadnya yang ditujukan kepada para leluhur. Nah, namun pada mimbar agama Hindu kali ini saya akan memfokuskan tentang manusia yadnya. Umat Sedharma yang berbahagia, upacara manusia yadnya merupakan korban suci yang bertujuan untuk membersihkan lahir batin serta memelihara secara rohania hidup manusia, mulai dari terwujudnya jasmani di dalam kandungan sampai akhir hidup manusia. Pembersihan lahir batin pada setiap manusia sangat perlu selama hidup ini, agar seseorang dapat menerima petunjuk-petunjuk yang baik dari Ide Sanghyang Widiwasa, sehingga selama hidupnya ini tidak menempuh jalan yang sesat, melainkan akan dapat berpikir, berkata, dan berbuat yang benar, sehingga dapat memperbaiki karmanya, dan setelah meninggal nanti, atmanya akan menjadi suci. Umat Sedharma yang berbahagia, upacara manusia yadnya yang pertama yang disebut dengan upacara pagedong-gedongan. Setiap manusia yang lahir ke dunia bertujuan untuk memperbaiki segala perbuatannya. Untuk itu menjadi kewajiban kita untuk membantu menyucikan bayi yang menjelma di dunia. Upacara yang pertama kali dilakukan pada diri seseorang disebut dengan upacara pagedong-gedongan, karena upacara ini diadakan semasih si bayi berada di dalam kandungan yang kurang lebih usianya 5 atau 6 bulan. Jadi tujuannya di sini adalah untuk dapat membersihkan secara lahir batin dari si bayi yang masih berada di dalam kandungan tersebut. Kemudian memohon agar si ibu yang mengandung dan anak yang dikandungnya itu menjadi selamat, serta memohon agar anak yang lahir kemudian berguna di masyarakat dan dapat memenuhi harapan orang tuanya. Kemudian upacara bayi baru lahir. Bayi yang telah lahir ke dunia merupakan sesuatu yang istimewa, karena dengan kehadirannya bayi ke dunia ini, maka rasa kebahagiaan dalam keluarga akan muncul. Pada saat bayi lahir, akan mendapatkan perhatian itu adalah perawatan yang dilakukan terhadap ari-ari.
ari-ari ini kemudian dicuci dengan air yang bersih atau air kumkuman. Kemudian dimasukkan ke dalam sebutir kelapa yang telah dibelah menjadi dua dengan tulisan Ongkara pada bagian atas, sedangkan Ahkara pada bagian bawah. Kelapa tersebut dibungkus dengan kain putih lalu dipendam di muka pintu rumah atau bangunan. Yang laki-laki berada di sebelah kanan, sedangkan yang perempuan ada di sebelah kiri. Setelah ari-ari tersebut ditanam pada bagian atasnya, hendaknya diisi daun pandan yang berduri dengan tujuan untuk menolak gangguan dari budakala atau roh-roh jahat. Upacara selanjutnya disebut dengan kepuspuser. Upacara kepuspuser sering pula disebut upacara mapenelahan. Setelah pusar itu putus, maka pusar tersebut dibungkus dengan secarik kain, lalu dimasukkan ke dalam sebuah tipat kukur yang menyerupai burung. Nah, ini disertai dengan bumbu-bumbuan yang kemudian tipat kukur tersebut digantung pada tempat tidur si bayi. Kemudian saat inilah si bayi dibuatkan kumara, yaitu tempat memuja dewa kumara sebagai dewa pelindung anak-anak. Yang keempat disebut dengan upacara 12 hari. Upacara 12 hari ini dilakukan dengan upacara mapejati serta mohon penglukatan di dapur, kehadapan Batara Brahma, kemudian di sumur di hadapan Batara Wisnu, dan di pemerajan kehadapan Batara Hyang Guru. Nah, kemudian yang kelima disebut dengan upacara tutup kambuhan atau disebut dengan 1 bulan 7 hari. Setelah si bayi berumur 1 bulan 7 hari, tepatnya 42 hari, maka dibuatkanlah suatu upacara yang disebut macolongan. Upacara ini bertujuan untuk mengembalikan nyama bajang ke tempat asalnya agar tidak mengganggu yang lain. Dan sebagai penggantinya, 2 ekor itik jantan dan betina. Kemudian ada yang disebut dengan upacara nyambutin. Upacara ini dilakukan setelah bayi tersebut berumur 3 bulan atau 105 hari. Ketika badan bayi dianggap sudah cukup mendapatkan penyucian. Upacara ini merupakan simbolis untuk menjemput jiwa atau atma si bayi. Pada waktu ini diadakan pula upacara tuwun dipane, yang dianggap suatu permulaan untuk belajar duduk. Sedangkan upacara mandi adalah sebagai penyucian atas kelahirannya di dunia. Selanjutnya ada yang disebut dengan upacara satu oton. Upacara satu oton biasanya dilakukan setelah bayi tersebut berumur 210 hari dengan mempergunakan perhitungan paukon. Di dalam agama Hindu, kelahiran seseorang telah dibekali oleh hukum karma, yaitu hasil perbuatan semasa hidupnya terdahulu. Oleh karena itu, kelahiran seseorang pada hari-hari tertentu dapat pula dipengaruhi wataknya oleh karmanya sendiri. Untuk mengurangi keburukan-keburukan yang disebabkan oleh hal-hal tersebut, maka dibuatkan suatu upacara yang disebut penebusan oton. Dengan upacara inilah diharapkan agar kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukan yang terdahulu dapat dikurangi atau ditebus, sehingga kehidupan yang sekarang benar-benar merupakan kesempatan untuk memperbaiki serta meningkatkan diri untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Yang keberikutnya disebut dengan upacara makupak. Upacara makupak ini dilakukan saat pertama kali gigi si anak tanggal atau meketus. Jadi pada saat ini si anak mulai disiapkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu badan mereka perlu disucikan dengan suatu upacara yang disebut pabiekalan dan juga prayaschitta. Nah, kemudian disebut dengan upacara munggah de atau meningkat dewasa.
Kedewasaan seseorang dapat diketahui dari mulai membesarnya suara yang dimiliki oleh anak laki-laki. Bagi anak perempuan, untuk pertama kalinya datang bulan. Upacara meningkat dewasa ini telah banyak mengandung suatu pengharapan kehadapan Sang Hyang Semararatih beserta para widyadara, widyadari agar beliau tidak menyesatkan orang-orang bersangkutan, akan tetapi sebaliknya dapat memberi petunjuk atau bimbingan secara gaib sehingga ia dapat mengendalikan diri dalam menghadapi masa pancaroba. Yang keberikutnya, upacara mapendes atau potong gigi. Upacara potong gigi ini pasti tidak asing lagi bagi kita, khususnya umat Hindu, umat sedharma yang berbahagia. Upacara mapendes ini dapat dilakukan terhadap anak laki-laki yang sudah dewasa dan untuk anak perempuan yang sudah datang bulan. Dalam hal upacara potong gigi ini, maka 6 buah gigi yang dipotong, yaitu 4 buah gigi bagian atas dan juga 2 buah taring yang ada di atas, ini dipotong secara simbolis. Jadi secara rohaniah, pemotongan gigi ini yang dimaksud 6 buah itu adalah merupakan suatu simbolis untuk mengurangi sadripu yang ada pada diri manusia. Jadi sadripu ini merupakan 6 musuh yang ada pada diri manusia, yang meliputi kama yaitu keinginan, kroda yaitu kemarahan, loba adalah ketamakan, moha adalah kemabukan, mada adalah congkak atau keangkuhan, serta matsarya ialah iri hati. Jadi keenam sifat atau sadripu ini sering menyesatkan dan menjerumuskan manusia ke lembah kesengsaraan di dunia dan akhirat. Tetapi secara lahiriah, pemotongan gigi itu dapat pula dianggap untuk mencapai keindahan, kecantikan, dan yang lainnya. Keberikutnya ada yang disebut dengan upacara perkawinan. Upacara perkawinan merupakan suatu persaksian baik kehadapan Ide Sang Hyang Widi ataupun kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai pasangan suami istri. Di samping itu, secara rohaniah, upacara tersebut merupakan pembersihan terhadap diri kedua mempelai, terutama sukla dan juga swanita, yaitu bibit laki-laki dan perempuan. Pembersihan ini diharapkan agar kedua bibit itu bebas dari pengaruh-pengaruh buruk, sehingga bila keduanya bertemu, maka akan dapat diharapkan atman yang akan menjelma adalah atman yang dapat memberikan sinar yang baik, sehingga lahirlah anak yang baik pula yang disebut dengan anak suputra. Umat sedharma pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah mimbar agama Hindu pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan mengenai manusia yatnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.

jaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Prosatu hari. Hari Minggu kemarin main kesini ya.
1: Main kesini kan Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya.
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Ala 500.
1: Ya.
0: Wow.
1: Luar biasa.
0: Hanya Mas Dwi
1: Bapak
0: ini
1: Ibu
0: ya, kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bakat saja nggak cukup ya.
1: Karena bakat saja nggak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah lagi. Dan diasuh.
1: Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener.
1: Juga
0: dan menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru, dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya. Mantep kan.
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini Pak bagian bayi tak kan, aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Sepertinya
1: siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Bukan. Tukang. Ini mau lupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
1: Datanglah. Tukang lupa. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan
0: mereka
1: ganteng
0: berempat.
1: Ini wah.
2: Gimana sih? Kameranya
1: mana? Ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net. Nolak banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah enggak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu
0: ada
1: yang kece
0: aja.
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece.
0: Iya, ruang ini.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic. Mike.
3: Sudah.
0: Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
4: Dari Sulawesi
0: kemana?
4: Datang dari Molukas.
3: Sawarna dari Sarwana.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah. Senang banget. banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: benar,
1: lagi.
0: Benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
3: Masing-masing ya.
1: Masing-masing. Ya. Boleh dong.
3: Paling tua dan paling
1: senior. Paling senior. Silakan silakan di rumah ayo yo.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Terus ngajar juga. Wow.
1: Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang
1: Steven?
4: Iya. Kalau aku.
1: Iya. Lah. Steven ini orang Surabaya loh ya.
4: Selain sama Warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul.
4: Dan lagi sekarang juga sibuk di
1: Vocal Legacy. Oh. Mantap sih Mas.
0: Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta? Enggak pakai ini loh.
0: Denger kan roaming lo maksudnya.
1: Kayak apa Mas? Padha Surabaya.
0: Lah iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Mesti iya. Roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
3: Kalau aku nyanyi masih ngajar ya.
0: Oke. Okay.
3: Vokal direct juga.
1: Ini pernah ya.
0: Aku di direct.
1: Iya.
0: Di vokal sama di direct apa di direct?
1: Sama Rumpis ya.
3: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke. Okay.
3: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
3: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
1: Iya, pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget loh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
3: Iya, Sinaran.
0: Oke.
3: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
0: Film apa?
3: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
1: Tumben nyaring lo ngomongin. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: lah pokoknya.
0: Itu ya.
3: Itu lagi jawabannya. Itu. Itu lagi.
1: Siap.
0: Kalau yang ini Bang main film mana? Juga.
1: Gimana, Sar?
4: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
4: Menghadiri ulang tahun. Benar, Mbak Ita.
1: Salah satunya
4: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
1: Di slow juga.
0: Ya, pesta ya kan.
4: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya. Okay.
0: Legacy
1: ya Vocal Legacy. Amin.
3: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
1: nih, akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy,
0: gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
4: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo, Irma.
3: Lu dengan ide-ide mendadak gitu.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Steven.
1: Koko Steven.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
2: Ada ancaman ya.
1: Ada ancaman.
2: Ya. Terus abis itu aku

0: di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
0: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan
1: hari yang sama. Oh, di hari yang sama,
2: hari yang sama
1: itu
2: sama.
1: Ya.
2: Oh, okay.
0: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind.
1: Oh,
0: baru pengumuman pemenang.
1: Iya.
2: Oh, yes. Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
0: Bisa.
1: Gak kebayang soalnya.
2: Oke.
0: Okay. Bisa.
1: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
2: Kenapa?
1: Optimis ya. Iya, optimis.
2: Optimis ya. Acaranya sudah dari
1: subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Tiga satu malam gitu.
2: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
1: Iya. Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
0: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
2: Okay.
0: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang daftar barcode-nya semua udah ada di situ.
2: Okay.
0: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
2: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
0: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
1: Kenapa enggak lewat Surabaya?
0: Next, Mbak.
1: Waduh.
2: Nah, makanya Madiun ya kan.
1: Benar.
2: Ya wes. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya ini. Wah, tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari
1: Toli
2: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Tuh. Kita ke Toli ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
2: Bang Kendi.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
3: Makasih Yudi Ismail.
1: Iya.
2: Siap.
3: Nama Kari.
1: Siap.
3: Dan selamat malam bintang-bintang tamu nyawah malam ini. Tapi saya ke Bang Sarwana ya.
2: Boleh. Bang Sarwana, oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
3: Bang Sarwana agak kareba dan.
2: Oh, baji-baji, Madece.
1: Apa sih lo? Ya, tolong sana.
3: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
2: Okay.
3: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir dari taruhan ini.
2: Oke, okay. Ditunggu ya.
3: Terima kasih, Kak.
2: Okay. Ya,
1: siap.
2: Oke,
1: ayo Pak Kendi, silakan.
2: Dijawab langsung ya, nanti. Sabar.
3: Bang Benjo di Manado.
1: Oke.
3: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se-Indonesia. Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andik Nur Samsu.
2: Andik Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli kita kemana tuh?
1: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benjo.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa
2: Siap.
4: Kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
1: Baik, Bang. Ayo silakan Bung Benjo dengan 4 bintang tamu malam ini.
4: Oke, 4 bintang tamu, Irma Ju, Sarwana, Deden, terus ada Audrey ya.
1: Betul.
2: Keren loh.
4: Oke, kita langsung ke empat personil ini
1: pertanyaan.
4: Satu pertanyaan jawab ya.
1: Iya.
4: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap. Benny.
4: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli, Agel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
2: Siap.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke.
4: Ada Ibu Farida di Makassar.
2: Siap.
4: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
1: Ada Bidan Louis.
0: Itu sudah.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Bidan Louis.
1: Bidan Louis, selamat malam.
2: Belum, jam 10.
0: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.

0: gantian dong dipencetin, jangan sampai lo.
1: Ibu bidan sudah 3 minggu enggak masuk-masuk.
0: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
1: Benjamin, pencet yang tengah, gua enggak boleh lepas-lepas.
2: Iya.
0: Wah. Silakan.
1: Silakan. Pertanyaannya untuk kamu. Halo, Bang, Kak Ita.
2: Iya, silakan.
0: Iya, silakan Bidan Luis.
1: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau fatal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
1: Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
1: Terus album keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
2: Mama, itu sudah.
0: Oke, itu sudah.
1: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye bye.
0: Oke.
1: Karena ini libur.
0: Iya, iya, iya.
1: Terus kemudian Perat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan dan Tikes di D3 Akbar Sorong.
0: Kayaknya semua alumni-nya disebutin ya. Oke, makasih.
2: Makasih Bidan Luis.
0: Bidan Luis.
1: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
0: Oh, baik. Terima kasih.
2: Makasih, Bidan Luis. Cara
1: perbedaan perempuan dan laki-laki.
0: Ya. Terima kasih.
2: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Yudi. Baik.
2: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
3: Apa kabar, Mas?
2: Alhamdulillah baik.
3: Yuk, di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
2: Iya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
3: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
2: Masya Allah, keren-keren.
0: Iya.
3: Sarwana,
0: woi. Sarwana yang paling hits
4: kayaknya. Sarwana ini orang Makassar kan ya?
2: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
3: Ini saya mesti paling deket ini, Bang.
0: Ya.
3: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
2: Iya.
3: Silah, saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
2: Iya, boleh.
0: Oke.
3: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
2: Wih, mantap Bang Hasanuddin lo.
0: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
3: Irma Jun, ini luar biasa.
2: Betul Bang.
3: Benar-benar ideal.
0: Oke.
3: Ini menggait semua seluruhan. Bagus, sukses ya.
0: Siap.
3: Tamu semuanya. Buat Irma Jun, berkarya terus. Eksistur berarti kamu
2: siap. Siap.
3: Oke, pertanyaan itu aja Mas Ika.
2: Oke, Bang Hasan.
3: Berikutnya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
2: Ayu. Halo Ayu.
5: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap. Silakan Ayu.
2: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
5: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
2: Iya, betul.
5: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Saya mau aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
2: Oke.
5: Kita deh lebih ke Sarwana.
0: Sarwana mulu. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya. Silakan.
4: Ayo, asal tuh di mana-mana soalnya.
5: Ada dari Maluku juga kayaknya.
2: Iya, ada. Ada di Nona. Ya?
5: Yang main-main di Maluku kah? Atau di Pulau Seram?
2: Di Pulau Seram, kalau kita pun itu di Waipia.
5: Masohi, kota Masohi, Maluku.
2: Masohi. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
5: Pantai
2: Kuakua. Kuakua iyo selama dari sana.
5: Ya sudah, saya mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
0: Oke.
5: Okay, terus apakah ada album terbaru ini ya? Gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Saya dari timur Indonesia, Maluku Tengah.
2: Iya. Iya Nona, Oplira Notarita.
0: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
2: Oplira Notarita. Nortarita maksudnya.
0: Nortarita, iya tahu.
5: Salam ya buat Kominicho, terima kasih.
2: kembali ayo. Ya.
5: Bapak
0: ini dari Ethiopia dan
5: pulang dari
2: kan
5: prosa
2: teri dari
0: Suriname.
2: Iya, terima kasih.
0: Lembut
2: banget suaranya.
0: Iya,
2: lembut banget lambat suaranya.
0: Ini Jawa apa Maluku ini?
2: Bocil sebenarnya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi. Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
4: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
0: Dari
4: ya,
0: kecil ya.
4: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
2: Bisa gitu.
4: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
2: Oke.
0: Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
4: Sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anakku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
2: Eranya beda.
4: Mereka bisa belajar lewat YouTube.
2: Teknologi sekarang kan canggih.
4: Jadi, alhamdulillah ya lumayan. Mereka suaranya lumayan.
0: Bang Benijo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
2: yang sudah dihasilkan mulai dari
0: Irma Jun?
2: Saking banyaknya ya.
0: Album nggak apa ya, around
2: sepuluh
0: lebih kayaknya ya.
2: Ya ada lah pasti. Terus kan ada single single juga.
5: Single lebih banyak sih sebenarnya.
4: Hitsnya aja Irma, hitsnya aja.
2: Kristal, kristal cinta datanglah pasir putih.
5: Akan berubah.
2: My God banyak ya.
5: Cinta.
2: Lu harus konser tuh.
4: Datanglah. Datanglah.
0: Datanglah udah ya. Oke.
4: Cinta. Stephen Junnya juga dong.
5: Oh iya.
4: Kalau
5: Stephen
4: Jun
5: kita
4: bareng
2: yang duo ya itu.
5: Saya sama Terima kasih
2: Jiwa. Ya pastinya lebih dari 10.
4: Lebih udah lebih banyak
2: dari 10,
5: dia. Iya. Single lebih banyak sih.
0: Single lebih banyak.
2: Oke. Stephen?
6: Kalau aku Desi Warna sih udah 5 album.
2: 5 album ya Stephen ya.
6: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjamah. Apa lagi?
2: Rindu ini 50 tahun ya.
6: Terus Sinaran
2: benar-benar. Itu ya itu. Tuh banyak juga.
0: Haruskah enggak juga sih?
4: Iya harus.
0: Haruskah ya kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu. Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya.
2: Iya masih ada.
4: Sinaran juga loh.
2: Sinaran enggak bukan sama Rumpis.
0: Judulnya bukan Haruskah loh.
2: Masih ada.
0: Oke, Kak Audrey.
2: Kalau aku dulu pertamanya apa ya baterai aku dulu sempet tekno tuh ya di musika ya sama tekno ya baterai terus masuk Molukas keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
5: Enggak lari.
2: Ya itu sih ya. Enggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya, banyak bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
0: Betul.
2: Ya, kompilasi juga.
0: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
4: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
0: Iya. Tapi punya solo album kan.
4: Ada.
0: Saat Kau.
2: Nah.
0: Iya dong.
4: Terus Amarani juga ada.
0: Iya, lagu-lagu 70-an ya.
4: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
0: Iya. Benar.
4: Ada terlihat ada soalnya
0: sempat.
2: Sama Julius
4: Iya.
0: Julia. Oh iya. Ada sama
2: lupa.
0: Sama Bendy juga kan ya?
4: Bendy beda lagi pokoknya.
2: Barita Dina Kandi.
4: Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinaka. Ada sendiri juga.
0: Oh iya. Ustadz sih ya.
4: Produktif Dali.
0: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benijo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
2: Dari mana dulu?
0: Dari dibalik
2: sekarang ya. Bangsar dulu.
4: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. kayaknya lebih lagi turun nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
0: Kebanyakan diasuh ya.
4: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh.
0: Aduh.
4: Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
2: Kena
4: GERD. Jadi GERD, itu satu. Terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
2: Oke. Karena di samping.
4: Karena di samping. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
2: Kita ABG. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
0: Cara
2: menjaga. Oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya,
7: kan,
2: jadi
7: mau ya.
2: Every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up, terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu.
0: Okay.
2: Sih.
7: Setuju
0: kalau
2: itu.
7: Setuju.
2: Ya itu aja.
7: Siap.
0: Oke.
7: Okay. Koko. Steven.
6: Ya, sama sih latihan.
2: Idem ya.
6: Jadi harus latihan terus gitu lah. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
2: Semakin. Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
7: Makanya.
2: Iya.
7: Sama kayak vokal Coach Divan Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
0: Iya. Di mana?
2: Farabi.
7: Apa perlu digedein lagi Farabi
2: yang aku mau masukkan ya.
0: Kak Irma.
1: Musiknya sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
2: Iya.
1: Jadi memang harus latihan terus juga.
2: Betul.
1: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
7: Harus ikutin tren apa sekarang?
2: Iya benar.
1: Baru sampai kita bermunculan.
0: Betul.
1: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
2: Ini bagus nih.
1: Iya.
4: Gitu.
1: Kita juga
4: latihan
2: kesini. Tapi teknik baru. Tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
7: Zaman dulu udah ada.
1: Punya ininya, istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
2: Iya benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
4: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi.
2: Mimpi. Gak heran.
0: Oke.
4: Gak salah, suaranya bagus kan?
0: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
2: Oh, oke.
0: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Jangan masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: radio Pare. Ada, oh lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Iya ada Kediri.
1: Pare itu ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya.
1: Kaimana.
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
2: Di mana?
3: Gembira dia.
0: Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya nggak sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Ada kalian empat orang bintang tamu.
0: Bintang
1: ini,
0: tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, iya, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini
1: iya,
4: pertanyaannya semua.
1: Betul.
4: Ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Ya.
1: Siapa?
4: Ya, suka duka. Okay. Aja ya.
0: Siap.
4: Pertanyaannya. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin. Terima kasih. Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat ya, malam.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Okay. Langsung silakan dengan bintang tamu kita Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Okay. Dan salam sehat selalu.
0: Siap. Irmajun. Tadi disebut ya. Yang disebutin
1: Irmajun
0: doang ya.
5: Apakah yang di diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol.
0: Oke, okay. Siap, ya, ditunggu ya.
5: Orangan karang itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di.
1: Oke, okay. Okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: calon-calonnya boleh ya.
1: Boleh, silakan. Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak. Jangan ya. Banyak-banyak. Nanti yang lainnya nggak kebagian. Siap.
5: Dengan Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Salam sama. Salam sehat juga.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam
1: Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
6: Salam kembali Ismail, Mbak
0: siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Teteh.
0: Teteh gimana?
1: Huh? Kumaha? Ada mah?
6: Lagi agak kerabel nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya, betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya, Teteh.
6: Ingin, terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh, Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek Mbak Irma ya.
0: Bukan. Bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
3: Stephen.
1: Kok Stephen?
0: Stephen sama Audrey.
3: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Iya, iya, iya. Audrey sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan iya, di Kembangan iya. Loh, aduh.
6: Alerasa, beta rasa semua.
1: Oh, oke. Okay. Bisa bahasa Ambon.
0: Di Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Ambon. Juga Sarwana, juga Mbak Irma Junya, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Eh, betul. Betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini. Pernah enggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah enggak merasa seperti itu?
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Itu apa? Dari keempatnya mau merasa.
0: Oke.
6: Okay.
0: Oke.
6: Okay. Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, okay, ditunggu
1: nanti
0: ya, Teteh.
1: Nanti akan dijawab ya, Teteh.
6: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
1: Silakan,
6: apa?
1: Sayang.
0: Silakan, Teteh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya. Terus?
6: Terus ada Kakak Mano di Pro 1 RRI Kabupaten. Juga ada Kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: RRI Kabupaten ya. Oke, dari Teteh cukup dulu Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda. Terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Waalaikumsalam. Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
1: Bangle. Dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh, iya, tahu kok iya lagi.
5: Di Tanabi Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bang Le.
0: Silakan, Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kah?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
7: Mbak Ita punya
1: yang punya RRI sing bonus. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun, Stephen,
0: ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah, itu.
5: Siapa ya, mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah Tidung.
1: Siap. Nah, siap, Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke. Okay.
5: Tenar di utara gitu.
0: Terima kasih. Itu aja Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja. Wow.
1: Duh, kok ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Background-nya di sana.
0: Background-nya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman. Selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
8: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya nih,
0: abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
1: Baju itu baju hitam.
8: Ceweknya juga baju hitam juga, jadi yang di tengah.
1: Bisa kelihatan ya?
0: Lah kan ada TV-nya.
8: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, yang baju putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
8: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Stephen.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Stephen.
8: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
8: Untuk keempatnya ini. Apa? Pernah nyanyi ke Lampung gitu, satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
1: Siapa yang
8: udah diulang?
1: Bang Leman.
8: Halo juga, selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
8: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu.
0: Mereka masing-masing ya. Oke, ditungguin ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
8: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado. Masa.
0: Oke.
8: Utama agenda di Bondowoso.
1: Oke.
8: Semuanya tanpa ketua.
0: Siap.
1: Siap.
8: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati, selamat malam Bu Merpati.
1: Bu Merpati.
0: Halo.
9: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
9: Ibu teh iya.
0: Lama banget. Lama banget enggak gabung Bu.
1: Iya boleh.
0: Iya.
1: Monggo Ibu.
9: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
9: Malam buat semua yang cantik.
0: Kamu nggak disapa sih Mbak Ita doang.
9: Belum. Mas Yudi kan ganteng.
0: Oke, Bu Merpati.
9: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu,
1: suasananya
9: gembira.
1: Betul.
9: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya ya.
1: Asik. Boleh.
9: Keren.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
9: Iya, ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia dan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini. Keren semua, apa kualitasnya. Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma
9: Mbak Irma itu aku udah ngerti dari zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
1: Yana Julio, iya
0: sama Yana Julio.
1: Hedi Yunus, Bu Merpati.
0: Hedi Yunus, bukannya Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
9: Sorry. Ayam-ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
9: Aku lagi ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Bibi, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
7: Mas Tifa.
9: Mas Yudi.
1: Yudi.
9: Koko. No, Koko. Gini, dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser. Ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Iyo, mantap ini.
9: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
9: Pengucapan syukur.
0: Oke.
9: ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: Ya.
9: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap, dan itu aja. Merpati.
9: Salam sukses semua.
1: Oke. Okay. Selamat Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
10: Wow. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
10: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
10: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
10: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
0: Oh, September.
10: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, ya, siap.
10: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, siap.
10: Di mana saja berada.
1: Amin.
10: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
10: Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
10: Ya, yang itu saja yang okay, saya
0: siap.
10: Cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
10: Barusan siapa ada Ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
10: Bu Merpati, salam kenal.
0: Oke. Okay.
10: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, siap. Ya.
10: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Mudah-mudahan
10: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
10: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Terima kasih ya.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
1: Amin.
10: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya, silakan dianalisis berempat ini.
11: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebetulnya, ya, karena di sini punya satu misi, satu.
0: Oke. Okay.
11: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya
1: Irma
11: aja.
1: Irma sopran ya, Irma ya.
0: Alto ke sopran.
1: Mezzo sopran.
0: Barito.
1: Iya, kalau aku mezzo sopran, kesopran juga. Tapi alto iya. Alto iya ya. Iya, mezzo sopran. Saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
11: Sar. Aku fit. Apa yang kau
1: tenor.
11: Tenor. Aku tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih ini tadi ditanyain.
12: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku nggak salah 90-91.
0: Uh-huh.
12: Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
0: Uh-huh. Uh-huh.
12: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
11: Tuh. Aku ada
1: loh
11: di situ.
1: Kenapa? Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
1: Kalau masing-masing pengen kolaborasi.
12: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
11: Bermimpi lu setinggi
1: dia. Apa-apa.
12: Siapa dulu nih?
1: Siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
12: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight. Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Beneran ya?
12: Iya, mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih.
0: Iya.
1: Mantap. Asik. Oke,
12: Kak Irma.
1: Kak Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
12: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada, which Houston.
1: Cita-cita aku dari
12: okay. Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia. Jadi sempat belum sempat ya.
2: Masih
1: ajak
2: duit
1: deh. Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada. Iya, pastinya siapa tahu lo.
12: Kalau Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau koko aja.
1: Enggak dimusuhin. Koko kan beli.
2: Kan
1: udah dua duetnya lo, udah
3: itu kan jadi duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Kokos
11: Steven. Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
2: David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Itu bang, keren banget itu.
11: Kalau yang lokal, ya aku juga takut juga.
1: Sama Irma berarti.
12: Takut juga.
1: Takut dimusuhin. Kalau Sarwana
2: ini, oh, kamu deh ya?
1: Udah.
2: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya, bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
0: bikin
1: dong.
0: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan
1: siap.
0: Februari. Yeah.
1: Februari. Siap.
2: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Mahir Zem tuh.
1: Mahir Zem.
0: Aduh, Mahir Zem. Bukan Zem.
2: Zem. Mahir Zem, ya.
1: Mahir Zem. Kok Zem? Bilangnya Zem loh. Mahir Zem.
2: Iya.
1: Iya. Coba Mahir Zem. Kan ngomongnya Zem.
0: Zem.
12: Jadi ya, akrab. Kita sebutin lagi Mahir.
2: Zem.
1: Bener.
2: Mahir Zem.
1: Bener. Mahir Zem.
0: Oke.
1: Aduh.
0: Ada Ibu Fatmawati tadi di.
1: Apa pertanyaannya mas?
2: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati.
1: Kenapa gue ini aduh guys, di sini kan suasananya seru banget.
2: Ibu Fatmawati.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
2: Minum. Oh suka duka.
1: Iya suka duka.
0: Iya nyanyi lah sepanjang berkarir.
1: Iya dalam berkarir.
2: Ya.
1: Suka duka nyanyi apa karena kita
0: dalam berkarir.
1: Berkarir.
12: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali
3: suka duka
1: boleh,
3: ya, suka ya. Duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
2: Ini dukanya dulu Pak.
3: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang
1: ya.
0: Oke, dukanya.
3: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, Audrey?
3: Sempat istirahat terus minum obat disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
3: Aduh memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
3: Iya,
1: itu. Itu enggak enak banget kalau suara udah hilang.
2: Iya. Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
0: Gimana?
1: Apa?
3: Ya.
1: Ini kalau kayak gitu kalau saya lagi lupa lirik.
2: Ini dari awal sampai akhir.
1: Kayak penonton itu. Iya juga ya.
2: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
3: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
0: Jadi friend of mine ya.
3: Keren.
0: Banyak
2: sih.
0: Aku. Iya dong.
2: Sukanya terima duitnya.
1: Coba jangan ngomong saat semua orang juga suka.
2: Sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Terus
2: dikenal orang.
0: Iya ya.
2: Orang baru lagi ya.
1: Tuh.
2: Dukanya, kalau dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu, kok nggak ada kerjaan.
1: Betul, nggak ada kerjaan itu berduka, bener mas.
0: Aduh, nggak bisa okay, behave okay, ya. Okay.
2: Bener kan? Baik saya.
0: Nggak bisa behave. Bener
1: banget tuh. Nggak bisa behave saya. Oke, Koko.
0: Koko.
1: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, bener.
11: Dukanya aku pernah. Sebagai grup ya, Wan, dengan rasanya yang dirasain sama
1: Audrey.
11: Itu kita lagi mau kompetisi
0: okay.
11: di Filipina.
0: Betul.
11: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena kena, ya, kena radang tenggorokan ya, itu paling.
0: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Oh my god. Saling menular.
3: Eh tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
1: setuju banget.
3: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya,
11: Bang.
1: Tapi itu memang
3: terus gimana?
11: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar, padahal tiga cewek
11: tahu,
1: tiga cewek nggak ada suara
11: tapi
1: akhirnya
11: buat suara baru boleh di hari H.
1: Oh my god.
11: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi dari itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: masih stres.
3: Waduh ya,
1: stres banget.
2: Itu betul ada ikmanya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari kan
11: terus jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat
2: peserta lihat pada keder gitu gitu.
1: Akhirnya hasilnya
3: pikiran kan bisa
1: pikiran sama kita punya ikut ke suara ya. Betul banget.
0: Kalau Mbak Irma suka duka?
13: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
1: Nah, dengan
13: karya
1: mendadak
13: itu.
3: Yang tiba-tiba aku ada gigit lagi. Aku ada kayak
1: termasuk the vocal legacy ini. Ada.
11: Itu dukanya kita.
1: Iya. pas banget ya.
13: Suka ini kan kalau sudah tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung dituangkan gitu ya.
13: Suka agak enggak bisa kerem gitu intinya gitu.
0: Oke.
13: Dukanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
11: suka di belakang layar.
13: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Loh, masa gitu?
13: Tapi kan aku, kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar? Karena satu, aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua, aku juga, aku tahu aku masih bisa.
1: Iya dong.
13: Aku akan tetap ada di depan layar. Ini kan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap, kalau begitu.
2: Tapi mbak, aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini legacy ini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, yeah, the vocal legacy.
3: Kamu nanya ini kan kita.
2: Iya, aku tanya.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
2: Keren banget. Cara ngomongnya kayak Mas Anang ya. Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
2: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
3: Lu kata Kaita, aku sih yes.
2: Ada ceritanya lu itu Mas Anang sama aku.
0: Oh gitu.
2: Ada
3: kamu.
2: Ada ceritanya.
1: Apa?
0: Ya udah.
2: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy?
0: The Vocal Legacy.
1: Itu ide siapa?
13: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
13: Nah, kita ini kan
1: Para penyanyi
13: yang bisa dibilang senior katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
1: 80-an. Aku masih muda. Mau terima.
13: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
13: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita. Dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua. Dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
0: Yes. Gitu. Siap kalau begitu.
1: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu, sar, gitu ya.
1: Masih ingat nggak? Masih ingat nggak?
2: Masih lupa.
0: Oke. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jude.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu.

0: hari ini bukan Dona tapi Bika Ambon.
1: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
2: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa. Coba diingat.
2: Coba diingat dulu.
0: Iya betul.
1: Nyanyiin aja keluar.
0: Eh lupa juga.
2: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
1: Nyanyiin aja, nyanyiin.
0: Lupa.
1: Nyanyiin aja.
2: Waduh ya Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
2: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
2: Iya.
0: Oke.
2: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
1: Oh iya, benar.
2: Apa nama label yang mendistribusikan?
1: Sony.
2: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
1: Oh, Warner.
0: Udah dua kali salah ya.
3: Itu masih salah.
2: Bika Ambon gak jadi.
0: Bika Ambon gak jadi.
4: Universal.
1: Bukan.
2: Musika.
0: Bukan. Udah ya. Udah. 4 dijawabnya. Apa namanya?
2: Pro Sound.
3: Masih salah juga.
0: Iya, oke. Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
2: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
2: Ya Allah, oke.
3: Tunggu, apa ya?
2: Mas, bener-bener ini.
0: Ayo. Lupa ya?
2: Lupa.
0: Seriusan lupa?
1: Pegangan.
2: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
2: Ayo, Audrey.
3: Lupa
2: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
4: Boleh AI ya?
0: Ya udah.
2: Wes,
0: lupakan.
2: Lupakan. Iya. Lupakan. Iya, lupakan ya kan. Ya lupakan.
0: Kurang.

0: lupa-lupa.
1: Oke, okay, Irma Jun lagi
2: minta. Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
3: Agus Andrianto.
0: Oh iya. Ya kalau itu pencipta lagu dia ini dia
1: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
2: Mede. Mede salah.
1: Iya, siapa?
2: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Kalau enggak
1: salah. Ayo. Ya, penciptanya siapa? Rusdi Bahaluan.
2: Pemain bola itu, Mas.
1: Iya.
2: Rusdi.
1: Iya. Iya sih.
2: Rusdi. Wah, Bikang Bon enggak jadi, Mas.
1: Ya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
2: Kenal
1: ya?
3: Cuma tahu doang.
1: Oke.
2: Oke, terakhir Mas Yudi.
1: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Keupin dan Ipin. Keupin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih.
0: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Tapi ingat
0: Yudi dan kita tuh.
2: Kok Steven juga langsung
0: Mas Yudi ya, ceritanya Mas Yudi,
1: bukan
3: Yudi dan Wawan.
2: Yudi dan Wawan. Ayo judulnya.
1: Ayo apa judulnya?
2: Judulnya
0: album pertama ya?
1: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
0: Dua lagu. Coba-coba ini apa nama? Syairnya di depan.
1: Iya, enggak bisa lah syairnya. Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak inget?
2: Iya sih.
1: Seriusan?
2: Lumayan populer loh.
1: Lumayan enggak populer sih, enggak.
2: Oh, enggak ya.
0: Lagunya isi album pertama itu apa ya?
2: Loh, kan. Wes, tapi enggak bisa ya. Nyerah.
1: Tapi nggak inget sama sekali ya.
2: Satu lagu aja nggak inget.
1: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
2: Oh.
1: Ingat.
2: Yang mana? Kayaknya hampa.
3: Oh, hampa.
1: Judulnya inget ya.
2: Eh, coba nyanyi, coba nyanyi, coba terus sini nyanyi.
0: Warna Cinta.
2: Iya.
1: Gitu. Ya ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
2: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma
0: pertanyaan ya. Itu kerjaan
2: Mas. Pak produser ini yang bikin pertanyaan.
1: Oke.
2: Okay. Aduh.
1: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada okay. Jakarta. Ada ding Ciledug.
2: Halo,
1: bukan, udah selesai. Kita ke Tebet, ada Ciguria, selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
1: Masih ada.
2: Masih dong.
4: Seperti cantik, kita pernah masari.
2: Iya, Ciguria.
4: Apa yang aku nyanyi, selalu yang aku ingatkan, cintaku padamu.
2: Iya, kakak, sama loh, saya juga suka.
4: Semua ini narasumbernya.
1: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi di kampung kali ya?
1: Oh, tahu aja.
4: Irma Jun, siapa lagi nih?
2: Irma Jun, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya? Kalau nggak salah.
2: Itu tante saya.
1: Oh, seriusan?
2: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya? Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
1: bukan mirip, sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
2: Nah, ya itu memang.
5: Ini memang saya di Maulukos ya.
2: Vokalisnya Maulukos, Ciguria.
4: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa, saya ini favorit banget nih sama Audrey nih.
1: Terus Sarwana enggak boleh marah dong kan ganti-gantian. Silakan.
4: Juga ya, sama Nana. Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
1: Harus oh iya, rukun RT.
4: Saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan apa musik gitu ya. Itu saja. Oh,
1: lagu terus, apa?
4: Ya, lagu apa aja?
1: Oh, lagu apa jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke, siap.
4: Siapa lagi nih? Siapa?
2: Stephen Warna, Irma Jun. Stephen.
4: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa
1: kita. Sekali-sekali siang. Kasih pemasukan
2: aja Mas. Acaranya malam Cigurya.
4: Memang sih ya malam.
1: Oke, siap. Terima kasih Cigurya ya.
4: Sukses selalu buat karirnya gua semua.
2: Oke, Cigurya.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
2: Oke, silakan.
1: Siap.
4: Baik Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shori dengan semuanya ya.
1: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi sehat selalu. Itu saja.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
1: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
1: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica silakan Ca.
2: Silakan langsung.
1: Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong.
1: Silakan silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah berapa kali kesempatan kerjo?
1: Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali kesempatan?
1: Berapa kali apa?
2: Ica suaranya nggak kedengar.
1: Hilang Ica suaranya.
2: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
1: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Ca?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
1: Makanya ya, itu.
2: Lagi sini kan gede kelihatannya. Oke, oke.
6: Siapa namanya tuh? Yang nyanyi. Kristal, Kristal.
1: Oh, Irma Jun.
2: Irma Jun.
6: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Saya ada kuliah di YouTube loh. Yang just, mana just, nih dibilang? Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya. Soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica menghitung soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
2: okay, sukses.
1: Terima kasih, terima kasih.
6: Mbak Ita juga sukses juga Mas Yudi.
2: Terima kasih.
6: Semuanya Jaspro satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali katanya. Selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
1: Makasih. Enggak dong. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
0: Udah
1: setengah 11 di sana. Iya, setengah 11. Oke, Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
2: Bung Ari. Dari
1: Bung Ari, selamat malam, Mas Ari.
7: Malam.
1: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda semuanya?
2: Tidak nunggu undangan. Aku 4 bulan yang lalu.
1: Ke Samarinda
2: ya. Oh, mantap. Oh, ya Mas Ari.
1: Itu aja. Oke, terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk. Ini karena masih banyak yang belum dijawab.
2: Ya, silakan.
1: Oke, Cigurya tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu?
2: Gak usah lama-lama kan? Gak usah panjang-panjang kan?
1: Gak usah.
2: Ya gak usah juga giling. Lagu apa ya? Enggak.
0: Lagu timur, lagu timur.
2: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Zavius. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut Bata sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: iya.
0: Di luar ya.
1: Ada perasaan merasa dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu gitu sih.
0: Pertanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Iya. Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Ya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau nambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian nyanyi
1: orang tahu. Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu. Ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu loh.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang. Ada single baru kah? Iya.
0: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Hah? Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang lagu ya, baru sekarang apa lagu gitu baru maksudnya?
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
4: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Masa suara kenceng pas dia ngomong. Iya boleh. Dia cuma ngomong itu. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Jadi. Tadi aja di mobil gini. Iya, gitu. Terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain.
3: Temen gue
4: apa
1: tanya?
0: Oh merdeka. Bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan. Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga ingat lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana ya, kelanjutannya ya. Dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13-55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_vocal_ya vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Semua di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Jadi
2: wajib lagu-lagu pilihannya era
1: 70-an.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya.
2: Oke. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Ini seru ini Mas Bakar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis. Dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya
2: lebar. Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada ceritanya ya.
2: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa suruh terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita seperti apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ya, ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, ya, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya sama Andes juga. Oke. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Lili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun.
1: Yeay.
0: Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang. Ya, terima kasih.

0: audisi paling seru.
1: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Tapunama Sari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.

Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama saya Ande Satria melanjutkan kebersamaan. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional. Dan kembali di Ruang Rindu Jakarta pendengar.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludas.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan malam,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu.

Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

hadapi bahaya. Meski demikian, panik yang berlebihan bisa memicu serangan panik yang dapat memecah konsentrasi sehingga kita bisa kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih, apalagi saat terjadi bencana. Orang yang mengalami serangan panik biasanya mengalami sesak nafas, nyeri di dada dan wajah kemerahan. Bahkan terburuknya bisa mengalami hilang kendali. Dr. Muhammad Iqbal Ramadan memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredam serangan panik saat gempa terjadi. Yang pertama adalah mengatur nafas. Karena saat terjadi kepanikan, nafas cenderung cepat dan pendek, menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh jadi sedikit sehingga membuat susah bernafas. Kemudian cari tempat yang aman. Ketiga, minta bantuan jika dibutuhkan. Empat, minum air putih. Di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa berlangsung. Pasca gempa, pastikan minum 1-2 gelas air putih untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehabis terguncang. 5. Pakai headset. 6. Hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat menghadapi situasi.

geografis adalah salah satu alasan mengapa Indonesia termasuk dalam negara rawan bencana. Bencana yang cukup sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, sehingga seismometer merupakan perangkat yang penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, ada 3 peralatan pendukung untuk mengamati gempa bumi. Salah satunya adalah seismometer. Secara sederhana, seismometer adalah sebagai sensor getaran untuk mendeteksi kekuatan gempa. Seismometer bekerja seperti pendulum atau beban yang digantung. Jika terjadi getaran, alat ini akan bergerak. Untuk meningkatkan kepekaan terhadap getaran, seismometer digantung secara terbalik. Pada beban itu juga berisi pena dan juga gulungan kertas. Pena dan gulungan kertas yang melilit di samping seismometer inilah yang akan mencatat getaran seismometer. Alat ini bernama seismograf. Berdasarkan buku berjudul Struktur Bangunan Tahan Gempa 2021, seismograf merupakan alat pencatat bumi. Hasil catatan dari seismograf disebut sebagai seismogram. Dalam seismogram, berbagai informasi yang tertulis berupa gambar kurva, kombinasi pengaruh sumber seismik, Moise pada saat perekaman, serta lintasan perambatan. Seismometer adalah salah satu yang dapat berfungsi untuk mendeteksi getaran permukaan tanah, contohnya saat terjadi gempa bumi. Seismometer akan mendeteksi gelombang seismik pasif atau getaran alami. Getaran yang dapat dideteksi mencakup gerakan vertikal, horizontal dan lateral, atau up and down, utara dan selatan, serta timur dan barat.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

ketika kamu gagal. Kalau kamu sedang mengalami kegagalan, jangan biarkan kegagalan itu mendefinisikan dirimu. Hanya karena satu episode dari sekian banyak episode hidup yang pernah kamu jalani sampai detik ini. Tidak adil, bukan? Jika sebuah serial drama televisi dinilai hanya dari salah satu episodenya. Bukankah cerita kita itu belum selesai? Jadi, sayangi dirimu, jangan membenci, apalagi menyakiti diri sendiri, hanya karena sebuah kegagalan. Segala ketakutan yang lahir dari ketidakpastian akibat kegagalan tersebut hanya ada di pikiran. Ingat, pendengar, pikiran menciptakan realitanya sendiri yang belum tentu sama dengan kenyataan. Kemudian, dari sini kita bisa menganggap kegagalan sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik, sebagai bekal membangun episode selanjutnya agar drama yang kita jalani bisa happy ending. Memang terdengar mudah diucapkan, tetapi percayalah, kita juga pernah berada di titik itu dan menganggap paragraf-paragraf tadi sebagai klise. Sampai kita putuskan untuk menerima kegagalan itu apa adanya, tanpa prasangka apapun. Jadi jangan pernah takut untuk bercerita ke keluarga, teman dekat, atau meminta bantuan profesional untuk membantumu agar merasa lebih baik.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata penyiar Anda, Rian Hidayat, operator studio, Lionel Budi Buku, dan kerabat kerja tim Nusa Bunga, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

91 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa, dipancarkan melalui 100.5 FM. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, penyiar Anda Dito Utama dan kerabat kerja tim Florata Pagi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah

Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi. Jemput harapan Anda ditemani Pro 1 RR.

Selamat pagi pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada di Florata pagi ini bersama saya Dito Utama yang akan menemani Anda bersama operator Yan Valen Krianus ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa pendengar, kami akan menghadirkan berbagai program ya di Florata pagi ini, yakni kita pagi ini diawali dengan program Mutiara Pagi Katolik. Dan untuk Mutiara Pagi Katolik pagi ini kami akan menghadirkan dengan tema Menjadi Harapan di Tengah Bencana bersama penyuluh agama Katolik Kemenak ND Ibu Yasinta Matrositu Sarjana Agama. Dan juga nanti setelah Mutiara Pagi kami di pukul 6 kami akan menghadirkan Warta Berita Daerah produksi dari RRI ND. Dan setelah itu kami akan menghadirkan peristiwa penting untuk Anda ya, atau informasi-informasi penting yang terjadi di hari ini setelah Warta Berita Daerah. Dan setelah itu akan dilanjutkan juga dengan info cuaca dan info cuaca maritim. Dan setelah itu kami akan menghadirkan informasi-informasi terupdate ya yang datang dari nasional, daerah maupun internasional. Dan nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan Warta Berita dari Pro 3 RRI. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Cek Fakta. Nah nanti di pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan dialog interaktif. Dan kami di pagi hari ini tak lupa untuk menyapa Anda semua ya pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang sudah bergabung ya bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini, untuk pendengar yang ada di Labuan Bajo sekitarnya, kemudian ada juga yang ada di Aimere yang ada sekitarnya, dan juga ada di Nage Keo sekitarnya, dan juga di Sikamomere, Larantuka, Lembata. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Dan tak lupa juga kami akan menyapa Anda untuk pendengar Pro 1 RRI ND yang ada di streaming kami yang ada di rri.co.id atau rri.co.id dan juga di RRI Digital. Dan selamat mengikuti siaran kami semuanya. Dan pastinya untuk Anda yang masih merasakan guncangan ya, khususnya untuk pendengar yang ada di daratan Flores nih, dari Labuan Bajo hingga Larantuka ya, mungkin yang masih merasakan efek kegempaan juga, kami tetap menghimbau Anda tetap tenang dan jangan panik, dan pastinya harus selalu waspada. Dan kami di sini pastinya selalu menemani Anda ya di dalam ruang dengar Anda. Dan sebelum ke mimbar, maksud kami Mutiara Pagi Katolik, kami akan menghadirkan lagu rohani untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

0: Florata pagi ini.
1: Berjaga dalam iman menjadi harapan di tengah bencana. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Anda pagi hari ini? Dimanapun Anda berada, di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, di tempat pengungsian, maupun di tengah keluarga tercinta. Marilah kita mengawali pagi hari yang baru ini dengan hati yang tenang dan penuh syukur. Para pendengar yang terkasih, kita kembali berjumpa bersama saya Yasinta Matrositu SAG, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam program Mutiara Pagi Agama Katolik edisi Kamis 27 Agustus 2026. Hari ini Gereja Katolik memperingati Santa Monica, seorang ibu yang dikenal karena ketekunan doanya, kesabaran dan kesetiaannya mendampingi perjalanan hidup anaknya Santo Agustinus. Peringatan Santa Monica terasa sangat berarti bagi kita yang sedang mengalami masa sulit sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur saat ini. Kita masih mengingat dengan jelas peristiwa gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 yang lalu. Dalam hitungan detik, rumah-rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung mengalami kerusakan. Ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal, ada saudara-saudari yang harus mengungsi, ada anak-anak yang kehilangan rasa aman, ada pula hati yang masih diliputi ketakutan setiap kali bumi kembali berguncang. Bahkan sampai hari-hari ini, masyarakat masih menghadapi dampak gempa dan gempa-gempa susulan. Namun pagi hari ini, kita tidak datang kepada Tuhan hanya untuk membawa ketakutan, tetapi kita datang membawa iman, membawa air mata, membawa harapan. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Para pendengar yang terkasih, sebelum melanjutkan renungan mutiara pagi hari ini, saya ajak kita memulainya dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, pada pagi hari yang baru ini, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kehidupan. Terima kasih karena dalam segala keadaan, tangan-Mu tetap menopang kami. Tuhan, kami datang kepada-Mu dengan membawa situasi kehidupan yang kami alami saat ini. Kami sedang berjuang bangkit setelah bencana gempa bumi. Kami membawa kepada-Mu saudara-saudari kami yang kehilangan rumah, harta benda, pekerjaan, dan rasa aman. Kami membawa mereka yang masih tinggal di tempat-tempat pengungsian. Kami membawa anak-anak yang mungkin masih takut ketika mendengar suara atau merasakan getaran. Kami membawa para lansia, orang sakit, keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta, serta semua pihak yang sedang bekerja keras dalam proses pemulihan. Tuhan, kuatkanlah mereka. Berikanlah kesabaran bagi yang sedang menunggu. Berikanlah keberanian bagi mereka yang harus memulainya kembali. Gerakanlah hati banyak orang untuk berbagi dan membantu. Dan melalui sabdamu pagi hari ini, ajarilah kami untuk selalu berjaga dalam iman, bukan hidup dalam ketakutan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar yang terkasih, bacaan pagi hari ini mengajak kita untuk berjaga-jaga dan tetap setia. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan suci berikut ini dengan penuh hikmat. Bacaan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya, dan dalam segala hal, dalam segala perkataan, dan dalam segala pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berjaga dalam iman menjadi harapan di tengah bencana. Para pendengar yang terkasih, ada pengalaman hidup yang tidak pernah kita rencanakan. Gempa bumi adalah salah satunya. Kita tidak pernah membayangkan bahwa pada suatu pagi, bumi yang selama ini kita pijak dengan tenang tiba-tiba berguncang. Dalam beberapa detik, dunia yang kita kenal dapat berubah. Rumah yang menjadi tempat berlindung dapat rusak. Jalan yang biasa kita lalui dapat tertutup. Tempat ibadah dapat mengalami kerusakan. Sekolah dapat berhenti sementara. Keluarga harus berpindah ke tempat yang lebih aman. Dan yang paling berat, sebagian orang harus menghadapi kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Peristiwa gempa Flores pada 15 Agustus 2026 yang lalu menjadi pengalaman yang mengguncang bukan hanya tanah kita, tetapi juga hati kita. Data dan laporan pasca bencana menunjukkan bahwa dampaknya sangat luas. Kerusakan rumah, jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, dan tempat-tempat lainnya yang masih membutuhkan proses pemulihan. Pemerintah dan berbagai pihak terus melakukan penanganan, sementara masyarakat juga berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan membangun kembali kehidupan mereka. Tetapi para pendengar yang terkasih, di tengah semua itu, ada sesuatu yang tidak

siap, tetap sadar bahwa kehidupan adalah anugerah. Tetap sadar bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk melakukan kebaikan. Dan dalam situasi pasca bencana, berjaga berarti peka terhadap kebutuhan sesama. Ketika ada saudara yang lapar, kita berbagi makanan. Ketika ada keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal, kita membantu sesuai kemampuan. Ketika ada anak yang ketakutan, kita memberikan rasa aman. Ketika orang yang kehilangan harapan, kita hadir dan mendengarkan. Ketika ada seseorang yang sedang berduka, kita tidak buru-buru memberikan nasihat. Kadang-kadang, kehadiran kita sudah menjadi bentuk kasih yang sangat berarti. Belajar dari Santa Monica. Para pendengar yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Monica. Santa Monica adalah seorang ibu yang hidup dalam ketekunan. Ia tidak mendapatkan jawaban atas doanya dalam waktu yang singkat. Ia harus menunggu, bersabar, dan harus menangis. Tetapi ia tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Doanya yang panjang akhirnya menjadi bagian dari perjalanan pertobatan anaknya Agustinus, yang kemudian menjadi Santo Agustinus, seseorang yang besar dalam sejarah gereja. Dari Santa Monica kita belajar, tidak semua jawaban Tuhan datang dengan cepat. Ada doa yang harus menunggu, ada luka yang membutuhkan waktu untuk sembuh. Ada rumah yang membutuhkan waktu untuk dibangun kembali. Ada kehidupan yang membutuhkan waktu untuk pulih. Karena itu, kepada saudara-saudari kita yang berdampak gempa, pesan pagi hari ini, jangan merasa bahwa Tuhan melupakan kalian. Tuhan hadir juga melalui tangan orang-orang yang datang membantu. Hadir melalui para relawan, hadir melalui aparat dan pemerintah yang bekerja. Hadir melalui gereja dan komunitas yang berbagi. Hadir melalui tetangga yang membuka pintu. Hadir melalui makanan yang dibagikan, selimut yang diberikan, melalui doa yang dipanjatkan, dan melalui orang yang berkata, "Kamu tidak sendirian, kami ada bersamamu." Menjadi Santa Monica di zaman kita, para pendengar yang terkasih, kita tidak mungkin tidak dapat melakukan hal-hal besar. Tetapi kita dapat melakukan sesuatu. Kita dapat menjadi seperti Santa Monica dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang tekun berdoa, menjadi orang yang tidak mudah menyerah, menjadi orang yang tetap percaya kepada Tuhan, dan menjadi orang yang menghadirkan harapan bagi sesama. Mungkin kita tidak memiliki uang banyak untuk disumbangkan, tetapi kita bisa memberikan tenaga, bisa memberikan waktu, membantu membersihkan rumah, menemani anak-anak, dan bisa mengunjungi keluarga yang berdampak. Kita bisa membawakan mereka makanan, bisa memberikan mereka pakaian, dan kita bisa berdoa. Bahkan kita bisa melakukan sesuatu yang sangat sederhana, yaitu mendengarkan. Sebab dalam masa bencana, orang tidak hanya membutuhkan makanan dan tempat tinggal. Orang juga membutuhkan seseorang yang mengatakan, "Jangan takut, kamu tidak sendirian. Kita akan melewatinya ini bersama-sama." Para pendengar yang terkasih, terlebih khusus masyarakat Nusa Tenggara Timur, mari kita bangkit bersama. Kita boleh terluka, tetapi tidak boleh menyerah. Kita boleh menangis, tetapi air mata kita jangan menjadi akhir dari perjalanan. Biarlah air mata menjadi bagian dari proses untuk kembali berdiri. Mari kita jadikan pengalaman gempa ini sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas. Jangan biarkan perbedaan

agama, kelompok, politik, ataupun kepentingan memisahkan kita. Bencana tidak memilih siapa yang akan terkena. Maka pemulihan juga harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita adalah satu keluarga. Kita adalah saudara. Kita adalah manusia yang hidup di tanah Nusa Tenggara Timur yang sama. Mari kita saling menopang. Yang kuat membantu, yang lemah, yang memiliki lebih berbagi dengan yang berkekurangan. Yang memiliki pengetahuan, membantu memberikan informasi yang benar. Yang memiliki kemampuan, memberikan tenaga. Dan yang tidak dapat melakukan banyak hal, jangan merasa tidak berguna. Doa juga merupakan kekuatan. Pendengar yang terkasih, di tengah bencana ada satu hal lain yang perlu kita waspadai. Informasi yang tidak benar. Ketika masyarakat sedang takut, berita palsu dapat membuat ketakutan semakin besar. Karena itu, marilah kita menjadi umat yang bijaksana. Jangan mudah menyebarkan informasi tentang gempa yang belum jelas sumbernya. Ikutilah informasi dari lembaga resmi, terutama BMKG dan pemerintah daerah. BMKG juga terus mengingatkan masyarakat untuk tetap memperhatikan informasi resmi dan berhati-hati terhadap bangunan yang mengalami kerusakan. Kita berjaga bukan panik. Kita berjaga dengan tenang, waspada, dan bijaksana. Para pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita simpan dalam hati kita pesan Injil pagi hari ini. Bencana dapat mengguncang bumi, tetapi jangan biarkan bencana mengguncang iman kita. Rumah dapat dibangun kembali, jalan dapat diperbaiki, sekolah dapat dipulihkan, tempat ibadah dapat direnovasi. Tetapi yang paling penting adalah hati manusia juga dipulihkan. Dan pemulihan itu dimulai ketika kita berani berkata, Tuhan, aku percaya Engkau tetap bersamaku. Lalu kita melangkah sedikit demi sedikit, hari demi hari, bersama Tuhan, bersama keluarga, bersama sesama, dan bersama seluruh masyarakat NTT. Semoga. Tuhan yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa umat-Mu. Bagi para korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, ya Tuhan, kuatkanlah saudara-saudari kami yang kehilangan rumah, harta benda, pekerjaan, dan orang-orang yang mereka kasihi. Berikanlah mereka ketabahan dan harapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang masih berada di tempat pengungsian, ya Tuhan, berikanlah mereka makanan yang cukup, tempat yang aman, kesehatan serta kekuatan untuk melewati hari-hari yang sulit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak dan para lansia, ya Tuhan, lindungilah mereka dari rasa takut dan trauma. Hadirkan orang-orang yang mampu memberikan pendampingan dan rasa aman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para relawan, tenaga kesehatan, aparat, pemerintah, gereja, dan semua pihak yang terlibat dalam penanganan bencana, ya Tuhan, berikanlah kesehatan, kebijaksanaan, kekuatan, dan hati yang tulus dalam melayani. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang sedang mendengarkan siaran Mutiara Pagi hari ini, ya Tuhan, ajarilah kami menjadi pribadi yang selalu berjaga dalam iman, peka terhadap penderitaan sesama, dan siap menjadi pembawa harapan. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya semua doa-doa dan harapan dikabulkan. Kami mohon kabulkanlah semua doa-doa dan harapan kami pagi hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang kami dengarkan pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk selalu berjaga, bukan berjaga karena takut, tetapi berjaga karena iman. Bukan menunggu dengan kecemasan, tetapi menunggu dengan harapan. Tuhan, kami serahkan kepadamu tanah Nusa Tenggara Timur yang tercinta ini. Pulihkanlah bumi kami, pulihkanlah keluarga kami, pulihkanlah hati mereka yang terluka. Pulihkanlah kehidupan masyarakat yang terdampak bencana. Berikanlah kebijaksanaan kepada para pemimpin. Berikanlah ketulusan kepada mereka yang membantu. Dan jadikan kami semua alat kasih-Mu. Seperti Santa Monica yang tidak pernah berhenti berharap dan berdoa. Ajarilah kami untuk tetap percaya meskipun jawaban atas doa kami belum kami lihat. Ketika kami lemah, kuatkanlah kami. Ketika kami takut, tenangkanlah kami. Ketika kami kehilangan arah, tuntunlah kami. Ketika kami jatuh, angkatlah kami. Dan ketika kami menerima berkat, ajarlah kami untuk membagikannya kepada sesama. Kami percaya, bersama Tuhan kami bisa bangkit. Bersama Tuhan kami dapat melewati masa sulit ini. Bersama Tuhan selalu ada harapan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar setia Pro 1 RRI Ende yang terkasih, demikianlah mutiara pagi hari ini. Kiranya sabda Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, terutama bagi saudara-saudara kita di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur yang sedang berjuang bangkit setelah bencana gempa bumi. Ingatlah pesan kita pagi hari ini, bencana dapat mengguncang bumi, tetapi jangan biarkan bencana mengguncang iman kita. Saya Yasinta mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selamat menjalani hari ini, tetaplah berjaga dalam iman, tetaplah setia dalam kasih, dan tetaplah menjadi pembawa harapan. Semoga sekali di udara, tetap di udara.

adalah terang. Apa artinya? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

sering mendengar orang mengucapkan haleluya. Apa sebenarnya arti dari kata haleluya? Haleluya merupakan transliterasi atau alih bunyi dari bahasa Ibrani Hallelujah. Halelu merupakan bentuk imperatif atau perintah dari halal, yaitu memuji. Sementara itu Yah merupakan bentuk turunan dari Yahweh yang dia

Mengapa orang mengucapkan kata amin pada akhir doa? Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya setia

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRIND edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dengan sari berita, momen haru mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi. Aktivitas Gunung Lewu Tobi laki-laki pasca gempa Flores tidak ada peningkatan signifikan. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Momen haru mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagekeo. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Momen haru mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026. Kedatangan Presiden disambut antusias dan pelukan haru dari sejumlah warga yang telah lama menantikan kehadirannya di lokasi pengungsian. Setibanya di lapangan Berdikari, Presiden Prabowo langsung meninjau fasilitas dapur lapangan Polri. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan, kecukupan, serta kualitas pasokan makanan bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian. Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit Prabowo, Menteri SDM, Kapolda NTT, serta pejabat tinggi lainnya. Presiden juga melihat secara langsung aktivitas pelayanan serta dukungan logistik yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Usai meninjau dapur lapangan, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan ke tenda-tenda pengungsian. Kehadiran Kepala Negara disambut suasana haru ketika sejumlah pengungsi menyampaikan kondisi serta kebutuhan mereka secara langsung. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kedatangannya di Nagekeo untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan pasca gempa.
2: Saya sampaikan bahwa pemerintah pusat terus-menerus memantau dan terus-menerus melakukan langkah-langkah mengirim bantuan, menyiapkan semuanya untuk mengatasi kesulitan seluruh negara. Ya, ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar, dan kita ambil langkah-langkah persiapan.
1: Ia juga menyampaikan ucapan belasungkawa bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga. Presiden menegaskan pemerintah terus memantau kondisi wilayah terdampak gempa dan mengambil langkah untuk memastikan keselamatan masyarakat. Menurutnya, berdasarkan estimasi para ahli yang diterimanya, kondisi keamanan wilayah diperkirakan relatif stabil dalam kurun waktu 3 minggu ke depan, namun masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Kepala Negara juga memastikan pemerintah akan segera memulai pembangunan hunian sementara atau huntara bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan. Selain pembangunan huntara, pemerintah juga menyiapkan langkah perbaikan terhadap rumah warga yang masih memungkinkan untuk diperbaiki. Presiden meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik, namun tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Pemerintah pusat akan terus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan daerah-daerah yang terdampak gempa hingga proses pemulihan berlangsung. Selain kebutuhan tempat tinggal, perhatian pemerintah juga diarahkan pada sektor pendidikan. Presiden mengupayakan penyediaan tenda bagi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan sambil menunggu proses perbaikan fasilitas pendidikan. Kunjungan Presiden Prabowo ke Nagekeo menjadi bentuk kehadiran langsung pemerintah pusat di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit pasca gempa. Pemerintah menegaskan penanganan bencana akan dilakukan secara bertahap mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan masyarakat, penyediaan tempat tinggal sementara, hingga pemulihan fasilitas umum dan kehidupan sosial warga. Dari Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Aktivitas Gunung Lewu Tobi laki-laki pasca gempa Flores tidak ada peningkatan signifikan. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
3: Gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 tidak memberikan perubahan signifikan terhadap aktivitas Gunung Lewu Tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Petugas

0: signifikan terhadap aktivitas gunung pasca gempa.
1: Dari hasil pemantauan kami di pos pengamatan gunung api Lewotobi Laki-Laki di Pululera, Kecamatan Ulanggitan, Kabupaten Flores Timur, terpantau bahwa tidak ada impact yang signifikan pasca kejadian gempa tektonik di Nagekeo. Aktivitas Lewotobi Laki-Laki masih seperti biasanya.
0: Emmanuel mengatakan erupsi Gunung Lotobi Laki-Laki masih terus terjadi, namun jarak dan interval antar erupsi saat ini justru semakin panjang dibandingkan sebelumnya. Hingga pembaruan pemantauan 26 Agustus 2026, tinggi kolam erupsi masih fluktuatif. Kolom erupsi terpantau berada pada kisaran 200 hingga 1200 meter di atas puncak. Petugas terus memantau aktivitas gunung untuk memastikan setiap perubahan dapat diketahui dengan baik, dan masyarakat di sekitar gunung juga dihimbau tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial. Warga diminta untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas Gunung Lotobi Laki-Laki melalui sumber resmi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 101 titik gerakan tanah teridentifikasi di sejumlah wilayah Pulau Flores pasca gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Gerakan tanah tersebut meliputi runtuhan batu, tanah longsor, dan retakan lereng. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM melalui Badan Geologi menyebut seluruh titik gerakan tanah yang teridentifikasi berada di jalur transportasi umum. Meski demikian, berdasarkan hasil identifikasi dan pemantauan lapangan, belum ditemukan gerakan tanah dalam skala masif. Namun, kondisi tersebut telah berdampak terhadap terganggunya akses transportasi di sejumlah lokasi terdampak bencana. Sejumlah wilayah teridentifikasi memiliki kerentanan terhadap gerakan tanah. Di antaranya, Lepembusu, Kalisoke, ruas jalan sekitar Ngada, Wangka, Bainagekeo, Nangamese, Ranga, Dengaronge, kawasan Gunung Klimutu, Detusoko, ruas jalan Ende Wewaria, serta Maurole. Masyarakat dan pengguna jalan di kawasan rawan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya gerakan tanah susulan. Risiko tersebut dapat meningkat apabila terjadi gempa maupun curah hujan tinggi yang membuat kondisi lereng semakin tidak stabil. Dan pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Warga Desa Tenda Ondo, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende mengeluhkan pembagian bantuan sembako dari pemerintah yang dinilai belum merata pasca gempa. Laporan Suimam.
3: Keluhan tersebut disampaikan Kepala Desa Tenda Ondo, Petrusta, saat mengikuti program Halo RRI Rabu pagi 26 Agustus 2026. Menurutnya, data penerima bantuan yang telah disampaikan ke pemerintah sudah sesuai dengan kondisi warga terdampak gempa di wilayah desanya. Namun dalam pelaksanaannya, pembagian bantuan sembako tidak sesuai data yang sebelumnya telah dilaporkan.
4: Pemberian bantuan kesimpulannya tidak sesuai dengan jumlah data yang dikirim. Kami berusaha dengan bantuan yang diberikan sehingga kami atur supaya semua warga masyarakat dapat bagian bantuan itu walaupun sedikit. Misalnya dari BPBD kemarin ada berikan bantuan khusus beras, data yang diterima yang kami serahkan ke sana ada 76, tapi yang diberikan itu hanya 25 kantung beras yang satu kantung 5 kilo. Sehingga kami atur supaya masyarakat itu mendapat bagian. Itu salah satu contoh.
3: Petrusta berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan agar pembagiannya benar-benar sesuai data yang telah disampaikan desa, sehingga seluruh warga terdampak gempa di Desa Tenda Ondo dapat memperoleh bantuan secara adil dan merata. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Marcelus Ecleanus Meta, mengatakan distribusi bantuan di Kecamatan Nangapenda cukup kompleks. Dijelaskan, sejumlah desa mengalami dampak bencana cukup besar, sehingga proses penyaluran membutuhkan penyesuaian berdasarkan laporan kebutuhan masing-masing wilayah. Untuk Desa Tenda Ondo, penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data jumlah rumah yang terdampak yang dilaporkan pemerintah desa. BPBD Ende memastikan data tersebut menjadi dasar menentukan jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di wilayah tersebut.
5: Nanti kami koordinasi ke Pak Camat bagaimana distribusi ke Desa Tenda Ondo. Namun pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa untuk wilayah Kecamatan Nangapenda karena memang laporannya yang paling banyak mengalami dampak kerusakan penyaluran itu yang paling banyak sudah kita salurkan ke wilayah Kecamatan Langa Pendah.
3: Ditambahkan, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan distribusi bantuan berjalan sesuai kebutuhan warga terdampak bencana. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan penyaluran sehingga seluruh warga terdampak memperoleh bantuan berdasarkan data yang telah diverifikasi bersama.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
2: Ratusan warga desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur hingga saat ini masih bertahan di tenda pengungsian. Warga membutuhkan bahan makanan dan air minum bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
7: Ratusan warga desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Timur hingga kini masih terus bertahan hidup di tenda-tenda pengungsian. Setelah bencana menyebabkan hampir seluruh rumah warga di tiga anak kampung mengalami kerusakan parah dan tidak lagi dapat pengungsian dengan berbagai keterbatasan terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, air minum, serta air bersih karena tidak dapat beraktivitas seperti bertani atau berkebun. Khawatir gempa susulan yang sering terjadi. Hampir semua warga rumah warga di tiga anak kampung mengalami kerusakan sehingga warga belum memiliki tempat yang layak untuk kembali. Apalagi hingga pagi ini gempa susulan terus terjadi. Kondisi tersebut membuat para pengungsi harus terus mengandalkan tenda sebagai tempat berlindung meskipun fasilitas yang tersedia masih sangat terbatas. Keterbatasan makanan dan air minum bersih menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi warga. Kebutuhan air bersih untuk minum, memasak, dan keperluan sehari-hari juga menjadi tantangan bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian.
8: Masyarakat di Selangor ini, dalam mengikut kebetulan dalam buku yang sudah dibuat oleh warga itu, dalam saya berpindah itu, dan semako, di sebentar waktu kan gak juga saya bisa beraktivitas mencari ini. Kemudian yang kedua air minum bersih itu juga cukup susah untuk diperoleh sekarang.
7: Warga berharap perhatian dan bantuan dari pemerintah maupun berbagai pihak dapat segera diberikan. Dan bantuan darurat, masyarakat juga membutuhkan langkah penanganan jangka panjang mengingat kondisi rumah warga yang hampir rusak dan tidak dapat ditempati. Kepastian tempat tinggal yang aman menjadi kebutuhan mendesak agar warga dapat kembali menjalankan kehidupan secara layak. Mereka berharap pemerintah dapat mempercepat penanganan serta memastikan kebutuhan dasar seluruh pengungsi terpenuhi hingga situasi memungkinkan warga kembali ke tempat yang aman. Dari Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai.

0: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek RI Brian Yuliarto mengunjungi Kabupaten Manggarai untuk meninjau penanganan korban gempa, khususnya mahasiswa dan dosen pada Rabu 26 Agustus 2026. Kunjungan tersebut juga untuk melakukan pemetaan awal dan konsolidasi persiapan program mahasiswa berdampak melalui Aksara Mahasiswa, serta penyerahan bantuan bagi 5.000 mahasiswa NTT dan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Flores. Ia menjelaskan kementerian akan berkoordinasi dengan perguruan tinggi untuk mendata mahasiswa asal daerah terdampak yang sedang menempuh pendidikan di luar NTT agar memperoleh bantuan serupa. Sementara, untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Mendikti meminta agar tim di lapangan memvalidasi data kebutuhan penyintas secara terpadu bersama BNPB dan pemerintah daerah, dengan mengutamakan kebutuhan riil serta prioritas seperti tenda dan air bersih. Mendikti berpesan kepada seluruh relawan dan mahasiswa untuk senantiasa menjaga empati, termasuk dalam penggunaan media sosial, agar tidak melukai perasaan warga yang sedang tertimpa musibah. Dan ia mengingatkan bahwa ikhtiar pemulihan ini harus dilandasi niat tulus untuk membantu secara efektif dan efisien, guna mempercepat proses rehabilitasi pasca bencana. Dan pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa Flores terus mengalir ke Kabupaten ND melalui posko tanggap darurat Kabupaten ND. Bantuan mencapai 10.729 paket sudah disalurkan untuk warga. Laporan Rovinus Bula.
1: Bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi NTT, pemerintah kabupaten dan kota, partai politik, BUMN, pelaku usaha, serta berbagai pihak dari sejumlah daerah di Indonesia. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ND, Marcelus E. Meta, mengatakan bantuan yang diterima posko utama terus disalurkan kepada warga terdampak. Hal itu disampaikan Marcelus kepada RRI di sela penanganan pasca gempa Rabu 26 Agustus 2026. Menurut Marcelus, bantuan dari Presiden Republik Indonesia mencapai lebih dari 4.000 paket, belum termasuk bantuan datang dari partai politik, BUMN, wakil bupati, dan pelaku usaha. Seluruh bantuan tersebut menjadi bagian dari dukungan logistik bagi warga yang terdampak gempa Flores. Hingga Selasa 25 Agustus 2026, posko tanggap darurat Kabupaten ini mencatat sebanyak 10.729 paket bantuan telah disalurkan kepada masyarakat. Jumlah tersebut ditujukan bagi 7.590 kepala keluarga terdampak yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten ND. Marcelus mengakui masih terdapat kemungkinan warga yang belum menerima bantuan karena kendala pendataan di lapangan. Ia menegaskan penyaluran diprioritaskan bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat, sedang maupun ringan sesuai arahan penanganan pasca gempa.
2: Bantuan sudah banyak sekali masuk ke kita, memang detailnya akan kita rilis secara baik. Ada bantuan dari bantuan presiden itu hampir dengan 4.000-an paket. Paket yang kami sudah salurkan per malam kemarin itu sebanyak 10.729 paket. Kakak yang terdampak, semestinya semua ini sudah tersentuh oleh bantuan yang kita salurkan. Memang di lapangan kadang-kadang ada yang terlewatkan baik pendataan maupun karena kebijakan yang belum sesuai dengan arahan kita sampaikan bahwa bantuan ditamakan untuk korban yang rumahnya rusak berat atau rusak sedang maupun ringan. Demikian.
3: Pak Kalak, ini ada terkait dengan bantuan kemarin yang informasi bahkan tidak.
1: Selain paket sembako, posko tanggap darurat Kabupaten ND juga menerima bantuan rendang dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk masyarakat terdampak gempa di NTT. Bantuan yang diterima melalui Partai Hanura terdapat 4 dus rendang dengan berat sekitar 75 kg telah disalurkan kepada masyarakat terdampak dan juga menjangkau mahasiswa yang tinggal di asrama Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Stipar ND. Ibu asrama Stipar ND, Suster Theodora CIE, menyampaikan apresiasi atas bantuan rendang dan sembako yang diterima komunitas kampus. Menurutnya, sebagian besar mahasiswa yang tinggal di asrama berasal dari berbagai wilayah Flores dan NTT yang keluarga mereka turut terdampak gempa.
4: Pertama saya mengucapkan bersama anak-anak saya, mewakili anak-anak saya dan juga bersama komunitas Tipar kami secara komunitas mengucapkan terima kasih untuk rendang yang dikirimkan dari Provinsi Sumatera Barat atau dari pemerintah pusat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk bantuan ini. Dan kiranya makanan ini kami nikmati dengan sukacita.
1: Suster Theodora mewakili komunitas Tipar mengucapkan terima kasih atas rendang yang dikirimkan dari pemerintah Sumatera Barat atau pemerintah pusat. Kiranya makanan tersebut dapat dinikmati dengan sukacita. RRI Enderovinus Vula melapor.
0: Bupati Nagekeo, Simplicius Donatus, meminta pemerintah pusat memperkuat dukungan penanganan dampak gempa di wilayahnya. Sejumlah fasilitas kesehatan dan sekolah terdampak sehingga pemerintah daerah membutuhkan tenda untuk memastikan pelayanan kesehatan dan kegiatan belajar tetap berjalan. Laporan Ricardus Kota.
5: Bupati Nagekeo Simplicius Donatus meminta pemerintah pusat menambah dukungan penanganan dampak gempa bumi di wilayahnya. Permintaan tersebut disampaikan saat rapat koordinasi penanganan gempa Flores bersama Presiden Prabowo Subianto di Mbai, Rabu 26 Agustus 2026. Simplicius mengatakan gempa menyebabkan 13 warga meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 118 lainnya luka ringan. Selain korban jiwa, kerusakan juga berdampak pada fasilitas kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Nagekeo. Dari 9 puskesmas, 5 diantaranya disebut tidak dapat berfungsi. Sementara sekitar 80% sekolah terdampak, sehingga kegiatan pelayanan kesehatan dan pembelajaran dilakukan di luar gedung.
6: Jadi boleh dikatakan untuk pelayanan kesehatan saat ini, baik di rumah sakit, puskesmas, dan maupun pustu, itu dilakukan di luar gedung, di tenda. Buat tenda buat kami untuk pelayanan kesehatan. Demikian juga sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah kami di Nagekeo ini 80% tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi saya mohon bantuan Bapak untuk memperhatikan dengan kementerian terkait supaya bisa menghadirkan tenda-tenda untuk belajar juga, Bapak.
5: Bupati menyebut pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan relawan terus menyalurkan bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau kendaraan. Distribusi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 untuk memastikan kebutuhan makanan dapat menjangkau masyarakat terdampak. Simplicius juga menyampaikan stok bantuan yang masuk ke gudang BPBD langsung didistribusikan kepada masyarakat. Ia berharap pemerintah pusat memberikan dukungan tambahan untuk mempercepat pemulihan terutama bagi fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Selain penanganan darurat, Bupati meminta dukungan alat pertanian untuk membuka lahan potensial di Nagekeo. Upaya tersebut diharapkan memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana. RRIND Ricardus Kota melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah pagi produksi dari RRIND. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar setiap satu RRI ND dimanapun Anda berada ya. Kami kembali menyapa Anda dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami ya di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami akan menyapa Anda kembali untuk pendengar yang ada di Labuan Bajo sekitarnya, dan juga yang ada di Aimere ada sekitarnya, ada juga di Nagekeo sekitarnya, kemudian ada di ND sekitarnya, dan juga ada di Sikamaumere, serta juga ada di Larantuka dan Lembata, serta pendengar setia Pro 1 RRI ND baik maupun terestrial dan juga RRI Digital. Kami mengucapkan selamat pagi kembali dan juga selamat mengikuti program siaran kami. Dan pastinya di pagi hari ini kami akan menghadirkan berbagai informasi ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Nah, di sini saya Dito Utama dan juga operator Ian Valen Krianus ya selalu menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di pada hari ini yakni tanggal 27 Agustus. Dan di 27 Agustus ini pastinya ada peringatan ya atau hari besar yang penuh makna pastinya. Dan tanggal 27 Agustus 2026 ini diperingati dengan sejumlah hari besar dan peringatan baik di Indonesia maupun di berbagai negara. Dan peringatan tersebut memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari hari ulang tahun Jala Senastri, hari kemerdekaan Moldova, hingga sejumlah peringatan internasional seperti World Rock Papers Kissers Day dan National Petroleum Day. Dan selain menjadi momentum untuk mengenang peristiwa bersejarah, beberapa peringatan pada 27 Agustus ini juga mengangkat tema sosial, budaya, hingga hal-hal unik yang berkembang di berbagai belahan dunia. Dan pendengar, yang pertama, yakni ada hari ulang tahun Jala Senastri. Mengutip laman TNI Angkatan Laut, setiap 27 Agustus ini diperingati sebagai hari ulang tahun Jala Senastri. Organisasi yang menaungi istri prajurit TNI Angkatan Laut, Jala Senastri ini terbentuk pada 27 Agustus 1946 dan kemudian berkembang menjadi organisasi yang turut menjalankan berbagai kegiatan sosial serta mendukung kesejahteraan keluarga prajurit TNI Angkatan Laut. Dan peringatan ini juga menjadi momentum ya untuk mengenang perjalanan organisasi sekaligus mendorong semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kepedulian sosial di lingkungan keluarga besar TNI Angkatan Laut. Dan yang kedua, yakni hari peringatan yang ada di internasional, Moldova Independence Day, yang diperingati setiap 27 Agustus ini untuk mengenang deklarasi kemerdekaan Moldova ya dari Uni Soviet pada 27 Agustus 1991. Dan hari tersebut ini juga menjadi salah satu peringatan nasional terpenting bagi masyarakat Moldova. Dan peringatan hari kemerdekaan ini biasanya menjadi kesempatan ya bagi masyarakat Moldova untuk mengenang sejarah terbentuknya negara modern sekaligus merayakan identitas nasional dan kebudayaan Moldova. Dan selanjutnya ada World Rock Papers Kissers Day. Melansir laman dari National Today, World Rock Papers Kissers Day atau Hari Batu Gunting Kertas Sedunia ini diperingati setiap 27 Agustus dan permainan sederhana yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai sweet ini dapat dimainkan oleh siapa saja tanpa memerlukan peralatan khusus. Dan peringatan ini telah dirayakan setiap 27 Agustus sejak 2014 dan dikaitkan dengan World Rock Paper Scissors Association. Selain untuk hiburan, permainan batu gunting kertas ini juga sering digunakan untuk menentukan pilihan atau menyelesaikan perselisihan sederhana secara menyenangkan. Dan pendengar, masih banyak ya peristiwa-peristiwa penting yang diperingati setiap tanggal 27 Agustus 2026. Dan pastinya, sebelum kita beranjak ke informasi lainnya, kami akan menghadirkan lagu penyemangat untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang sedang menjalani aktivitas ya, kami mengucapkan selamat menjalani aktivitas, dan juga yang sedang di jalan masih bersama Pro 1 RRI ND. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan mungkin ada yang pagi ini bersama kami Pro 1 RRI ND sedang ngopi ataupun bersantai ya.
di kediaman Anda, di rumah Anda. Anda pastinya sedang menikmati bersama kami. Kami mengucapkan selamat menikmati waktu pagi Anda. Semoga hari ini waktu Anda selalu semangat ya, dan dipenuhi hal-hal yang positif. Dan pastinya untuk masyarakat pendengar Setia Pro 1 dari ND yang ada di seluruh daratan Flores, kami tetap menghimbau tetap hati-hati dan juga tetap tenang dan jangan panik, tapi tetap waspada. Dan pendengar Setia Pro 1 RRI ND, untuk Anda yang belum download aplikasi RRI Digital, Anda bisa langsung download di Google Play Store Anda ya. Untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran Pro 1 RRI ND melalui satu genggaman Anda, dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami ya, ada di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Tos Marga Diari.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih di 100.5 FM. Dan pendengar RRI, di pagi hari ini kami akan update info cuaca maritim NTT yang akan disampaikan oleh M. Kaisar Agni Pratama, Prakirawan Stasiun BMKG Meteorologi Tenau Kupang.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi, Bung Kaisar.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Silakan disampaikan informasi cuaca maritim NTT di pagi hari ini.
2: Baik, selamat pagi untuk pendengar ya RRI Unde di mana berada. Di sini saya MC Sarangne Pratama akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku untuk hari ini, tanggal 27 Agustus 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari tanggal 28 Agustus 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diprediksi terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, perairan Selatan Flores, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan Utara Kupang Rote, perairan Taman dan perairan Taman Nasional Komodo, serta perairan Selatan Timur Rote yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Untuk kondisi cuaca di wilayah RRI umumnya cerah hingga berawan dan angin bertiup dari arah timur lautan 5 sampai 58 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini, semoga bermanfaat, selamat sehat, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Bung Kaisar, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Terima kasih, Kak.

Di beberapa negara lain yang sudah lebih modern dengan teknologi yang cakap, negara luar negeri memiliki beberapa caranya sendiri untuk menghadapi gempa bumi. Berikut 8 cara negara luar negeri ketika menghadapi gempa bumi. Pertama, kereta Shinkansen di Jepang yang tahan gempa. Kedua, jubah seismik dari Perancis. Jubah ini diletakkan di bangunan dan dapat mencegah orang yang di dalam bangunan terjepit saat gempa bumi terjadi. Tiga, peringatan gempa bumi di ponsel. Ponsel di Jepang dilengkapi dengan notifikasi gempa bumi, di mana peringatan akan muncul 5-10 detik sebelum gempa terjadi, sehingga masih ada waktu untuk mempersiapkan penyelamatan diri. Keempat, siaran TV yang menayangkan gempa bumi. Saat gempa bumi terjadi, televisi Jepang akan melangsungkan siaran berisikan informasi gempa bumi agar penduduk mendapatkan informasi yang cukup untuk menyelamatkan dirinya. 5. Terowongan penguras air. Terowongan ini berada di kota Tokyo, di mana jika gempa yang terjadi berpotensi menyebabkan tsunami, saluran dalam terowongan ini akan mengalirkan air tsunami ke Sungai Edo. 6. Teknologi penyerap guncangan. Tidak hanya di mobil, teknologi ini juga bisa dipasang di dalam rumah. Peredam guncangan untuk bangunan ini memiliki piston besar di dalam silinder berisi minyak silikon. Saat terjadi gempa bumi, bangunan akan mengambil energi dan mentransfernya ke piston yang kemudian mendorong minyak dan mentransfer energi mekanik menjadi energi panas. 7. Ransel darurat. Ransel ini khusus dibuat oleh pemerintah Jepang guna mempersiapkan penduduk menghadapi bencana alam seperti gempa bumi yang berisi senter, obat-obatan, selimut, tali, toilet portable, makanan, dan hal lain yang diperlukan saat bencana terjadi. Dan yang terakhir, pendulum untuk gedung tinggi. Teknologi pendulum ini berbentuk bulatan besar yang digantung di atas gedung dengan fungsi untuk menahan guncangan.

mengalami pada situasi mengerikan sebagai cara tubuh mempersiapkan diri menghadapi bahaya. Meski demikian, panik yang berlebihan bisa memicu serangan panik yang dapat memecah konsentrasi sehingga kita bisa kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih, apalagi saat terjadi bencana. Orang yang mengalami serangan panik biasanya mengalami sesak nafas, nyeri di dada dan wajah kemerahan. Bahkan terburuknya bisa mengalami hilang kendali. Dr. Muhammad Iqbal Ramadan memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredam serangan panik saat gempa terjadi. Yang pertama adalah mengatur nafas. Karena saat terjadi kepanikan, nafas cenderung cepat dan pendek, menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh jadi sedikit sehingga membuat susah bernafas. Kemudian cari tempat yang aman. Ketiga, minta bantuan jika dibutuhkan. Empat, minum air putih. Di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa berlangsung. Pasca gempa, pastikan minum 1-2 gelas air putih untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehabis terguncang. 5. Pakai headset. 6. Hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat menghadapi situasi.

ini adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, pra bencana. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja, menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa dengan fondasi yang kuat. Selain itu, kita bisa merenovasi bangunan yang sudah rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat bencana, di dalam bangunan seperti rumah, sekolah, ataupun rumah bertingkat, guncangan akan terasa beberapa saat selama jangka waktu itu. Upayakan keselamatan diri kita dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Jika Anda

keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakanlah tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interfon untuk panggilan kepada pengelola gedung. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Di dalam mobil, saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kita akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan

fase gempa bumi, apabila mendengar peringatan dini tsunami, segera lakukan evakuasi menuju ke tempat tinggi seperti bukit dan bangunan tinggi. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Jika di dalam mobil, berhentilah di pinggir jalan, tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu.

Seperti bergulat melawan seekor gorila, kita tidak berhenti ketika kita lelah. Kita berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss. Ketika kita merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Jika kita terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Florata pagi ini masih bersama saya Dito Utama ya, dan juga operator Yan Valen Krianus yang selalu menemani Anda ya, dan pastinya selalu menemani Anda di awal hari Anda. Dan tadi sudah kami hadirkan berbagai peristiwa penting ya, atau peringatan-peringatan penting yang diperingati setiap tanggal 27 Agustus. Dan tadi ada 3 peringatan penting, dan di antara lainnya ada World Rock Papers Scissors Day, kemudian ada Hari Kemerdekaan Moldova, kemudian juga ada Hari Ulang Tahun Jala Senastri. Dan yang selanjutnya pendengar, ada International Lottery Day. Dan bahwasannya tanggal 27 Agustus ini juga dikenal sebagai International Lottery Day. Dan peringatan ini berkaitan dengan sejarah permainan lotre dan berbagai bentuk undian yang berkembang di sejumlah negara. Peringatan tersebut juga lebih banyak ditemukan dalam kalender peringatan internasional non-resmi dan dapat menjadi momentum untuk melihat sejarah serta perkembangan industri lotre di berbagai belahan dunia. Kemudian selanjutnya ada National Petroleum Day. Bahwasannya diperingati setiap tanggal 27 Agustus, terutama di Amerika Serikat. Dan tanggal tersebut berkaitan dengan keberhasilan pengeboran minyak yang dilakukan Edwin Drake di dekat Titusville, Pennsylvania pada 27 Agustus 1859. Peristiwa itu juga dikenal sebagai salah satu tombak penting perkembangan industri minyak bumi komersial di Amerika Serikat. Dan peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk mengenang perkembangan industri perminyakan sekaligus membahas peran minyak dan gas dalam sejarah ekonomi dan energi. Dan pendengar setiap satu RRND dimanapun Anda berada, itu tadi sudah 5 informasi yang kami hadirkan ya di dalam ruang dengar Anda terkait peristiwa penting di 27 Agustus. Masih ada peristiwa penting lainnya pendengar, ada National Just Because Day, kemudian ada juga National Burger Day yang diperingati pada hari ini. Dan sebelum kita beranjak ke informasi tersebut, kami akan menghadirkan lagu untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Pastinya lagu ini yang selalu menemani Anda di pagi hari ini untuk membuka hari Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi penting lainnya. Dan selanjutnya pendengar, ada National Just Because Day. Ada pula National Just Because Day ini yang diperingati setiap 27 Agustus. Dan peringatan ini juga memiliki konsep yang cukup unik ya, yakni mendorong seseorang melakukan sesuatu yang positif dan menyenangkan tanpa harus memiliki alasan khusus. Contohnya, seseorang itu dapat memberikan hadiah kepada teman, melakukan kegiatan yang disukai, atau memberikan kejutan sederhana kepada orang terdekat. Dan peringatan ini pada dasarnya mengajak masyarakat ini keluar sejenak ya dari rutinitas dan melakukan sesuatu yang membuat diri sendiri maupun orang lain merasa senang. Dan yang selanjutnya ada National Burger Day. National Burger Day juga tercatat pada 27 Agustus dalam kalender peringatan, khususnya di Amerika Serikat. Dan hari tersebut digunakan untuk merayakan salah satu makanan populer ya, yang terdiri dari patty dan roti dengan berbagai pilihan topping. Dan burger juga telah berkembang ya, menjadi makanan yang memiliki banyak variasi, mulai dari daging sapi, ayam, ikan hingga pilihan berbasis tumbuhan. Dan peringatan ini biasanya dimanfaatkan restoran dan masyarakat untuk menikmati berbagai kreasi burger. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda untuk mengetahui informasi terupdate atau informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI ND yang mendengarkan siaran kami di terestrial dan ingin mendengarkan siaran kami melalui satu genggaman Anda ya, di ponsel Anda, Anda bisa langsung mengunjungi Google Play Store untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Anda bisa menggunakan aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran melalui streaming kami, maupun juga bisa melalui laman resmi kami di rri.co.id atau rri.co.id. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ini, dan juga jangan lupa untuk ikuti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok kami ya, di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Masalah kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau air sangat penting. Makanya kita perlu hemat air agar

0: mantan atlet sepak bola nasional Bambang Pamungkas menyampaikan tips sigap menghadapi bencana.
1: Saya Bambang Pamungkas, dalam hidup sama halnya dengan sepak bola, kita harus sigap dalam menghadapi situasi. Oleh karena itu, kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Indonesia berada pada jalur gempa teraktif di dunia. Karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik, maka Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana. Gempa sering terjadi tanpa peringatan. Oleh karena itu, butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Yang harus kita lakukan saat terjadi gempa adalah pertama, jangan panik. Kedua, menunduk, berlindung, dan bertahan. Apabila kita berada dalam ruangan, seperti rumah, sekolah, atau gedung bertingkat, maka ini harus kita lakukan. Berusahalah untuk berlindung di bawah meja, untuk menghindari benda yang mungkin jatuh, atau pecahan kaca. Lindungi kepala Anda dengan bantal, helm, kursi, atau berdiri di bawah pintu. Jika sudah terasa aman, segera lari keluar. Jika Anda sedang memasak, segera matikan kompor. Mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Apabila sudah, segeralah lari keluar rumah. Bila keluar rumah, hindari benda-benda yang dapat menimpa Anda. Pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Tetap lindungi kepala dan segeralah menuju lapangan terbuka. Jika Anda dalam mobil, menujulah daerah aman, keluar dari kendaraan, dan lakukan evakuasi. Selain gempa, Indonesia memiliki 7 potensi bencana alam yang lain, yaitu tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kesiapan menjadi elemen paling penting dalam menghadapi bencana. Dengan mengetahui apa yang harus dipersiapkan sebelum bencana, akan menyelamatkan Anda dan keluarga. Siapkan perlengkapan yang mungkin Anda butuhkan selama evakuasi. Simpan perlengkapan tersebut dalam sebuah tas yang mudah untuk dibawa. Persediaan makanan dan minuman yang tahan lama untuk 3 hari. Pakaian cadangan dan selimut untuk setiap orang untuk 3 hari. Perlengkapan P3K dan obat-obat yang mungkin dibutuhkan. Bawa uang tunai untuk persediaan selama 3 hari. Alat penerangan seperti senter beserta baterai. Jangan lupa membawa radio kecil beserta baterai cadangan, serta handphone beserta power bank untuk memantau informasi bencana. Dokumen penting yang dibutuhkan, contohnya kartu identitas. Jangan lupa sedia peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. Ingat, saling kerjasama antar tetangga dapat menyelamatkan nyawa. Cek cara evakuasi bencana lainnya di pusaku yang dapat diunduh di akun Instagram BNPB. Saya Bambang Pamungkas, menuju Indonesia tangguh bencana, tetap semangat dan sukses selalu.

Selamat pagi pendengar setiap 1 RRI ND dimanapun Anda berada, dan di sini kami akan menghadirkan informasi lainnya. Presiden RI Prabowo Subianto memimpin langsung rapat penanganan gempa bumi dan percepatan pemulihan wilayah terdampak di posko penanganan gempa bumi Yonif TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026. Rapat membahas langkah percepatan penanganan bencana di sejumlah wilayah terdampak gempa di Pulau Flores. Pertemuan dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Wakil Panglima TNI, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah NTT. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang disampaikan dalam rapat ya, bencana gempa menyebabkan 105 orang meninggal dunia, 1.678 orang luka-luka, 179.037 orang mengungsi, serta 81.436 rumah mengalami kerusakan. Presiden Prabowo juga menegaskan penanganan darurat dan proses pemulihan harus berjalan secara bersamaan agar masyarakat ini dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal. Dan pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat, termasuk logistik, layanan kesehatan, energi, dan air bersih. Selain pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah juga mempercepat pemulihan akses jalan dan jembatan yang terdampak bencana. Penguatan sistem peringatan dini tsunami juga turut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana lanjutan. Dan untuk memperkuat penanganan dan mempercepat pemulihan, Presiden Prabowo menyalurkan bantuan kemasyarakatan sebesar 200 miliar rupiah, dan bantuan tersebut terdiri atas 40 miliar rupiah untuk pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing 20 miliar rupiah bagi 8 kabupaten terdampak. Dan usai memimpin rapat, Presiden Prabowo mengunjungi posko pengungsian di lapangan Berdikari, Kabupaten Nagekeo. Presiden juga menyapa warga sekaligus mendengarkan secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat yang masih bertahan di pengungsian. Dan pemerintah juga memastikan dukungan terhadap masyarakat terdampak harus dilakukan hingga proses pemulihan selesai, sehingga wilayah terdampak dapat kembali pulih dan masyarakat beraktivitas secara aman. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.